0: termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor bareng setelah pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail kecil,
3: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2020.

0: logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
1: Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
0: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
4: Ya, tergantung di embarkasi ini di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
5: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
4: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatar terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
5: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
4: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh

0: Syariful Alam.
1: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
2: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
1: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
2: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
3: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
8: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi DKI. Guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
7: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
8: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
0: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
6: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
8: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
9: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
8: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, Kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI ND, kanal inspirasi.
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go.

0: the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: Pendengar Prosat dimanapun Anda berada, saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca ya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur di edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Nanik Krisnawati, Prakirawan BMKG Stasiun Altari Kupang. Selamat pagi Nanik.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Sabtu 16 Mei 2026, terkhusus ya wilayah Flores Lembata. Silakan.
1: Ya, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah NTT untuk hari ini. Cuaca pada umumnya di pagi hari berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Lewo Leba, Larantuka, ND dan Labuan Bajo. Siang hingga sore harinya berawan tebal hingga hujan ringan, berpotensi hujan sedang di wilayah ND, Embai, Bajawa, Ruteng, Labuan Bajo, Wai Bakul, Tambolaka dan Wai Kabubak. Malam harinya berawan tebal hingga hujan ringan, berpotensi hujan sedang di wilayah Wai Bakul. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Atambua dan Ruteng, potensi hujan sedang di wilayah Betun, dan potensi kabut di wilayah Soe, Ende dan Bajawa. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada dan sebagian wilayah dataran tinggi diperkirakan suhu udara 17 hingga 27 derajat Celcius dengan angin dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata 20 hingga 50 km per jam. Dan peringatan dini perlu diwaspadainya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga dengan lebat di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, TTU, TTS, Kabupaten Kupang, dan Sumba Tengah. Dan waspada untuk potensi angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan juga Sabu. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya bisa diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Nanik, informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: 100,5 FM Pro 1 RRI Indi.

0: perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut, dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi? Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.
2: Iya, silakan masuk, Pak.
3: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak.

RI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa, salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan panduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi teras diantaranya adalah prinsip universal yang mengatur alam semesta, yaitu logos. Kemudian juga virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai, dan bermakna.

0: 101 RRI ND, Kanal Inspirasi.
1: Saudara, selamat pagi untuk Anda semuanya dan terima kasih saat ini masih setia bersama kami Pro 1 RRI ND. Baik, kami sampaikan cek fakta dari rri.co.id. Beredar informasi dalam sebuah foto di media sosial TikTok mengatasnamakan Kementerian Keuangan Kemenkeu RI dalam postingan disertakan tautan untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil Bea Cukai tahun 2026. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun pengguna TikTok. Dalam narasinya disebut pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 dengan cara mengakses tautan yang ada pada bio akun tersebut. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan tersebut. Terdapat tanda suka, komentar, dan dibagikan ulang para pengguna TikTok. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tidak ada informasi valid yang membenarkan klaim yang beredar tersebut, tautan yang disertakan untuk meminta data pribadi. Melalui akun resmi Kemenkeu RI, klarifikasi diberikan dengan membantah pembukaan CPNS Bea Cukai 2026. Postingan foto dan narasi tersebut adalah hoaks atau tidak benar. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
0: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Pendengar Prosat dimanapun Anda berada, selamat bergabung untuk Anda semuanya bersama kami Prosat Radio Ende ya. Saya dan juga rekan Mbak Aisyah ini bersama Anda di Florata pagi ini. Baik, musik informasi pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda ya. Dari laman era.co.id kami hadirkan dan informasi-informasi tersebut ya tentunya pendengar terkait dengan Asta Cita ya, program Presiden. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, semangat petani di Kabupaten Sika ya tetap tumbuh di tengah cuaca yang tidak menentu dan tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks. Optimisme itu terlihat saat kelompok tani Tati Naing melaksanakan panen jagung hibrida JFR 71 di Jalur Maumere, Magepanda, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat pada Kamis 14 Mei 2026. Panen tersebut menjadi bagian dari program ketahanan pangan tahun anggaran 2025 yang mendapat pendampingan dari Polres Sika melalui peran aktif Babin Kamtipmas. Kehadiran aparat kepolisian di tengah petani menunjukkan bahwa ketahanan pangan kini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Dan kegiatan panen dimulai sejak pukul 9 pagi di lahan jagung keempat milik kelompok tani di wilayah Hewuli.

0: Info Florata. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, watakenaen, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara di samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan periuk tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini, atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau menjadi teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang riang bersama renyahnya jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu putar sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi ini dulu pada beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, Stiper Flores Bajawa akan menerjunkan 112 mahasiswa dalam program kuliah kerja nyata tematik KKNT Ketahanan Pangan di 10 desa di Kabupaten Ngada dan Agakeo. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 bulan mulai Selasa 19 Mei 2026 hingga Juli 2026. Ketua Stiper Flores Bajawa Nikolaus Noibuli mengatakan tema ketahanan pangan dipilih karena menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini. Dan pendengar, dijelaskan juga bahwa mahasiswa akan melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat sesuai potensi desa masing-masing. Kegiatan itu meliputi optimalisasi lahan pekarangan, diversifikasi pangan lokal, penguatan ekonomi keluarga, hingga pencegahan stunting.

0: kurang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
2: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
3: Wow.
0: Heboh.
2: Yeay. Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar Pro 1. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Manggarai Barat menetapkan standar distribusi ketat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui Satuan Pelayanan Pemakanan Gizi SPPG Wai Kelambu guna memastikan makanan tetap segar, aman dan bergizi hingga diterima siswa di sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat Tersia P. Asmon menegaskan distribusi makanan menjadi salah satu tahapan paling krusial dalam pelaksanaan program tersebut sehingga seluruh petugas wajib memahami prosedur dari proses awal hingga makanan diterima oleh pihak sekolah. Pendengar dimanapun Anda berada, dirinya juga menjelaskan standar distribusi yang diterapkan meliputi penggunaan wadah makanan berbahan food grade yang steril dan tertutup rapat untuk mencegah kontaminasi selama perjalanan. Selain itu, jadwal distribusi diatur secara ketat agar makanan dapat dikonsumsi dalam waktu aman setelah proses memasak sehingga kualitas nutrisi dan cita rasa tetap terjaga. Pendengar, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap siswa penerima manfaat memperoleh makanan bergizi dengan standar kebersihan, keamanan, dan kesegaran yang tinggi. Melalui penerapan standar tersebut, Dinkes Manggarai Barat berharap kualitas pelayanan MBG di SPPG Wai Kelambu tetap terjaga secara konsisten.

0: jam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh, kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu kak cinta?
0: Selalu begitu tuh. Susah 1 jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sob, kok padi dibuang-buang? Jangan dibuang-buang kok padinya. Kasihan sob, para petani yang sudah susah payah bekerja di ladang untuk menghasilkan padi bagi manusia. Kita mah enak tinggal nunggu hasilnya. Tapi para petani harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga padi tetap baik. Seharusnya kita sebagai orang muda harus lebih menghargai usaha dan kerja keras para petani. Dan tak bisa terbayang kita tanpa mereka nih sob. Mulai sekarang, yuk kita hargai jasa para petani yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pendidikan dinilai menjadi kunci utama dalam memperkuat posisi perempuan dan mendorong terwujudnya kesetaraan gender di tengah masyarakat. Perempuan yang memperoleh akses pendidikan memadai dinilai lebih mampu memahami hak kewajiban serta membangun keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Hal tersebut disampaikan dalam dialog pengarus utamaan gender di RRIND pada Senin 11 Mei 2026, Suster Florencia SSBS selaku tim JPIC ND menjelaskan bahwa pendidikan membuka wawasan dan membantu perempuan berkembang secara mandiri. Menurut Suster Florencia, perempuan di perkotaan umumnya lebih mudah memperoleh informasi dan pendidikan dibandingkan dengan perempuan di wilayah pedalaman. Nah, kondisi ekonomi, budaya dan juga pola pikir masyarakat masih ya menjadi hambatan utama bagi perempuan di desa untuk mengakses pendidikan yang layak, dan hal ini menyebabkan banyak perempuan di desa kesulitan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan pendengar ya, menurutnya bahwa hubungan keluarga yang harmonis ya tetap menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender di masyarakat, dan hal tersebut dapat memperkuat peran bersama dalam mewujudkan keadilan gender di lingkungan sosial.

Ikan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi,

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gom-

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

informasi terakhir untuk kebersamaan kita di Florata pagi ini ya, terkait dengan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 128 tahun ya, anggaran 2025-2026 terus menunjukkan program positif dalam positif ya, salah satunya itu melalui kegiatan pembangunan sumur bor yang dilaksanakan di Kelurahan Rukun 5 Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Kamis 14 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Koramil 1602-01 Ende bersama Satgas TMMD mendampingi para tukang dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan sumur bor. Pekerjaan saat ini difokuskan pada pembuatan dudukan profil tank yang nantinya akan digunakan sebagai tempat penampungan air bersih bagi masyarakat sekitar. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dengan semangat kebersamaan TMMD ke 128 tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik tetapi juga membangun harapan baru bagi masyarakat Indonesia Selatan untuk hidup lebih sehat dan sejahtera. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita, rangkaian di program Florata pagi ya, edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama Sania pagi hari ini, dan sekaligus saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dan tetap stay, yang kami berharap masih di kanal informasi dan inspirasi, karena tim Florata siang ini akan bersama Anda dengan menghadirkan kembali program-program acara menarik ya, hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, untuk Anda semuanya salam sukses ya, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Setiap manusia terlahir dengan martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah, adil, dan setara bagi semua.
1: Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah.

Kesenian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.

dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ren Hidayah dan juga rekan saya Baik Sareng kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata siang ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam program pilihan. Dan nantinya kami juga akan hadirkan dialog-dialog menarik dengan narasumber kita, yakni dari perwakilan Garamin NTT, di mana mereka akan menjadi narasumber di salah satu program kita di pagi hari ini terkait dengan ruang disabilitas dan inklusi. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, di mana program ini merupakan ruang berbagi, ruang belajar, sekaligus ruang suara bagi kita semua untuk membicarakan pentingnya kesetaraan dan akses bagi setiap orang. Nah pendengar, siang hari ini kita akan membahas bagaimana upaya mendorong inklusi bagi penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur, mulai dari tantangan di lapangan akses layanan publik hingga peran berbagai pihak dalam mewujudkan lingkungan yang lebih ramah dan setara. Sudah bersama kami di ujung telepon ada Kakak Elmi Sumarni Ismau selaku Sekretaris Garamin NTT yang akan berbagi pandangan dan pengalaman seputar isu disabilitas dan inklusi di daerah kita. Selamat siang Kak Elmi.
1: Selamat siang Kakak.
0: Baik. Kak Elmi apa kabar?
1: Sehat Kak, bagaimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Kak Elmi, mungkin bagi pendengar kita yang masih awam nih, sebenarnya apa sih Garamin NTT ini dan isu utama apa yang selama ini diperjuangkan?
1: Ya, Garamin NTT sendiri salah satu organisasi penyandang disabilitas yang didirikan oleh 6 orang anak muda disabilitas, 5 orang difabel dan satunya itu non. Dan isu utama kami adalah memperjuangkan kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas di NTT.
0: Oke. Nah, kenapa kemudian memilih nama Garamin sendiri nih? Karena nama Garamin ini kan bisa dibilang terdengar kuat ya. Apa makna dibalik nama ini dan semangat apa yang ingin dibawa oleh teman-teman dari Garamin NTT sendiri?
1: Ya, sebenarnya nama Garamin ini artinya gerakan bersama yang berjuang mengubah pandangan dan sistem agar setiap penyandang disabilitas di NTT itu mendapatkan hak yang sama, diterima sepenuhnya, dan bisa berkarya setara dengan masyarakat pada umumnya tanpa dibedakan dan tanpa dipinggirkan.
0: Oke, nah di dalam Garamin juga kan ada semangat transformasi. Kira-kira perubahan besar seperti apa yang sebenarnya ingin didorong bagi penyandang disabilitas di NTT sendiri Kakak?
1: Sebenarnya perubahan besar yang ingin didorong adalah kita ingin merubah mindset dan pola pikir masyarakat pada umumnya, bahkan sistem, agar melihat penyandang disabilitas itu sebagai subjek dalam pembangunan.
0: Nah Kakak, sebelum kita lebih jauh untuk bahas nih berbagai persoalan, sebenarnya kami juga penasaran secara pribadi apa yang memotivasi Kakak sendiri untuk terjun dan konsisten bisa dibilang dalam perjuangan isu disabilitas ini.
1: Ya, sebenarnya yang memotivasi saya untuk terjun dan membantu teman-teman disabilitas itu berawal dari pengalaman pribadi. Karena saya disabilitas bukan sejak lahir, saya kecelakaan 2010, 16 tahun yang lalu, sehingga menjadi disabilitas. Sehingga saya merasakan ketika ada teman-teman disabilitas seperti saya yang selama ini mungkin kebanyakan teman-teman disabilitas itu kan hidupnya tinggalnya di desa. Iya. Jadi banyak sekali hak-hak dasar dari teman-teman penyandang disabilitas itu belum semuanya itu terpenuhi. Bahkan sejauh ini teman-teman disabilitas itu masih dilihat dengan cara pandang charitabilis atau belas kasihan. Dan juga banyak sekali orang masih melihat disabilitas itu dengan pandangan sebelah mata. Oleh karena dari motivasi itu, saya secara pribadi berkomitmen untuk berubah menjadi yang lain, menjadi versi diri sendiri, dan mau untuk dari pengalaman pribadi saya ingin menjadi motivasi untuk teman-teman disabilitas yang lain dan orang-orang di sekitar.
0: Oke, mantap sekali. Cukup mulia ya memang niat untuk terjun ke Garamin NTT sendiri nih. Nah, Kak Ilmi, kalau kita lihat kondisi di lapangan sendiri, apa saja persoalan paling mendasar yang bisa dikatakan masih dihadapi penyandang disabilitas di NTT saat ini, Kak?
1: Sebenarnya kalau kondisi yang di lapangan yang paling mendasar yang kita lihat ini adalah ada cara pandang dari masyarakat itu sendiri, stigma dan diskriminasi yang masih kuat terhadap teman-teman disabilitas.

0: komunitas dan kelompok rentan yang lainnya. Terus juga yang kedua adalah regulasi. Kadang regulasi yang dibuat itu dalam implementasinya itu belum sejalan di lapangan. Terus juga yang ketiga itu adalah akses hambatan lingkungan. Jadi hambatan lingkungan itu berupa fisik dan non-fisik, itu yang masih menjadi kendala di lapangan.
1: Oke, nah dari tadi Kak Elmi selalu menyinggung soal stigma nih. Sebenarnya sudah seberapa jauh sih atau sudah seberapa parah stigma ini dan bagaimana dampaknya kepada teman-teman disabilitas, Kak?
0: Kalau untuk si stigma terhadap penyandang disabilitas, kenapa saya menyinggungnya itu masih kuat? Karena masyarakat selalu melihat teman-teman disabilitas itu dengan pandangan charity base. Misalnya, kalau melihat teman-teman yang pakai tongkat, yang pakai kursi roda, itu mereka berpikirnya itu dia tidak bisa buat apa-apa. Mereka selalu melihat dari kekurangan pada fisiknya, tetapi tidak melihat potensi yang ada pada penyandang disabilitas itu. Bahkan ketika teman-teman disabilitas ini mau bersuara untuk hak dan kebutuhannya sendiri, masyarakat selalu melihat bahwa dia tidak bisa berbicara karena tidak diberikan hak dan tidak diberikan kesempatan untuk dia berpendapat. Terus juga masyarakat masih melihat teman-teman disabilitas itu bahwa selama ini yang kita lihat adalah disabilitas adalah tanggung jawabnya dinas sosial. Sehingga masyarakat melihat kalau melihat disabilitas itu berarti perlu untuk dikasihani.
1: Oke. Nah, terkait dengan perlu untuk dikasihani tadi yang Kak Elmi sempat singgung, dalam pendekatan berbasis hak sendiri, sebenarnya ada tidak sih perbedaan antara memberi bantuan karena kasihan dengan memenuhi hak bagi penyandang disabilitas sendiri, Kak?
0: Ya, kalau sebenarnya ada dua perbedaan. Yang pertama itu adalah memberi bantuan. Yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa masyarakat selalu melihat disabilitas dengan objek dalam pembangunan. Tetapi kalau kita lihat dari pendekatan berbasis hak untuk memenuhi hak teman-teman disabilitas, teman-teman disabilitas itu seharusnya kita memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka juga bisa terlibat menjadi subjek dalam pembangunan. Nah, kalau misalnya untuk memberi bantuan, teman-teman itu hanya selalu dikasih dengan bantuan, tetapi itu tidak menjamin teman-teman disabilitas untuk hidup secara mandiri dan setara di masyarakat. Sedangkan kalau untuk pendekatan berbasis hak, memenuhi hak, semua manusia itu adalah mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama. Mereka adalah manusia sama pada umumnya. Mereka juga bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting kita memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka bisa melakukan sesuatu sesuai dengan minat bakat dan potensi mereka. Okay. Yang penting adalah diberikan akses dan kesempatan.
1: Berarti akses dan kesempatan ini bisa dibilang masih jarang ya diberikan oleh orang-orang di sekitar sekalipun pemerintah di NTT ini sendiri.
0: Iya, kalau kita berbicara hak dan kesempatan itu masih jarang, tapi kalau kita terus melakukan edukasi, pasti pelan-pelan hak dan kesempatan itu akan dirasakan oleh teman-teman disabilitas.
1: Oke, nah Kak Elmi, kita tahu ya bahwa ada berbagai regulasi terkait disabilitas yang sudah dibuat. Namun di lapangan seringkali ini belum terasa nih oleh teman-teman penyandang disabilitas sendiri. Nah, menurut kakak dan teman-teman dari Garamin NTT, sebenarnya di mana letak kesenjangan antara kebijakan dan juga implementasinya di lapangan?
0: Ya, kalau dilihat dari kesenjangan dan kalau dilihat dari, kebetulan saya juga kan melakukan pendampingan di lapangan. Nah, secara regulasi itu sejauh ini memang sudah banyak yang dibuat. Contohnya regulasi di tingkat nasional. Terus juga di NTT kita punya Perda Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Tetapi dalam implementasinya di lapangan itu belum sejalan dengan regulasi yang ada. Karena selain stigma dari dan diskriminasi dari masyarakat, data penyandang disabilitas itu belum cukup akurat untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan, sehingga program dari pemerintah yang seharusnya itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat itu belum tepat sasaran.
1: Oke. Nah, menarik tadi ketika Kak Elmi menyinggung soal data nih. Nah, seberapa penting ketersediaan data penyandang disabilitas yang akurat dalam mendorong kebijakan, dan juga bagaimana kondisi data di NTT saat ini, Kak? Sejauh pengamatan teman-teman dari Garamin sendiri.
0: Ya, kalau dilihat dari kondisi data penyandang disabilitas di NTT, kebetulan 2 tahun yang lalu itu kita bersama dengan pemerintah provinsi menyusun rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di provinsi NTT itu 8.000 lebih jiwa begitu. Tetapi dalam hal ini data penyandang disabilitas di dinas sosial yang kita dapat itu, kami coba men-tracking, tapi data-data itu hanya di data teman-teman disabilitas yang berat, yang mungkin tidur-tidur saja atau tidak bisa berbuat apa-apa dan masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Sedangkan teman-teman disabilitas yang di kategori ringan atau sedang itu tidak masuk di dalam data, sehingga data itu masih menjadi tumpang tindih. Terus juga data di teman-teman organisasi disabilitas dengan data yang ada di dinas sosial itu belum diselaraskan. Terus juga tidak ada update data, sehingga teman-teman disabilitas yang sudah meninggal itu nama-nama mereka itu masih ada di dinas sosial, belum ada update data. Sehingga ketika kita mau menyusun program atau kegiatan untuk teman-teman disabilitas, misalnya di satu desa, tapi di desa itu data disabilitas secara terpilah itu belum ada, berarti program yang diberikan kepada teman-teman disabilitas itu belum tepat sasaran. Karena sebenarnya data ini, kalau kita punya data yang akurat dan data terpilah dalam perencanaan program pembangunan, kita menggunakan data real dan manfaat yang diterima juga itu benar-benar tepat sasaran, Kak.
1: Oke. Nah, Kak Elmi, ada tadi sempat Kak Elmi menyinggung soal bagaimana disabilitas berat dan juga ada yang sedang atau ringan. Nah, ada satu fun fact menarik sebenarnya bisa dilihat dari flyer yang saya bagikan ke Kak Elmi dan juga acara kita pada siang hari ini. Itu ada bunga matahari nih. Nah, setelah saya teliti, katanya bunga matahari untuk disabilitas ini menandakan bahwa ada disabilitas yang tidak kasat mata. Artinya dia terlihat normal secara fisik, tapi di luar itu atau di dalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan disabilitas. Mungkin Kak Elmi bisa jelaskan apa saja sih yang dinamakan disabilitas itu? Maksudnya faktor-faktor apa saja yang bisa dikaitkan bahwa seseorang itu mengalami disabilitas?
0: Ya, kalau disabilitas itu dilihat dari undang-undang, itu ada 4 ragam disabilitas. Okay. Misalnya disabilitas fisik itu teman-teman yang menggunakan kursi roda, yang pakai tongkat, stroke, atau lumpuh layu, atau amputasi seperti saya itu masuk dalam disabilitas fisik. Terus juga ada juga disabilitas sensorik. Nah, sensorik itu ada sensorik tuli dan sensorik netra. Nah, teman-teman disabilitas yang termasuk dalam golongan sensorik itu adalah teman-teman yang tidak bisa mendengar, ada juga yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan mereka kita menggunakan bahasa isyarat. Terus juga disabilitas psikososial. Nah, selama ini masyarakat melihat teman-teman psiko biasanya disebut dengan orang gila, orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu adalah teman-teman sebenarnya ketika kita memberikan ruang kepada mereka dan kesempatan, mereka juga bisa berkontribusi. Tetapi selama ini kan kita melihat teman-teman psikososial itu dengan cara pandang kita sendiri, bahwa mereka kan setiap hari hanya hidup di jalan, terus buat apa kita libatkan mereka gitu. Terus juga yang satunya disabilitas multi. Nah, disabilitas multi ini seperti yang tadi saya bilang, dia hanya tidur dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi masih mengharapkan bantuan orang lain. Nah, Ada juga disabilitas yang tidak terlihat, itu seperti disabilitas dengan intelektual. Biasanya yang tadi kakak bilang, kalau kita lihat mereka itu kan mereka sama seperti orang-orang pada umumnya. Ya, tetapi itu ada yang bilang idiot, orang ini bodoh, loading lambat. Nah itu masuk dalam kategori disabilitas intelektual kak, karena otaknya mereka itu yang kadang kalau kita berbicara dengan mereka kita tidak bisa, misalnya kita meminta bantuan kepada mereka itu tidak bisa lebih dari 2 atau 3, misalnya meminta tolong beli ke kios nih, beli mie, beli susu dan beli biskuit, yang mereka ingat itu adalah beli mie. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada mereka itu menggunakan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami, dan itu akan membantu mereka untuk bisa juga menyampaikan kebutuhan mereka begitu kak.
1: Oh, padahal ternyata banyak sekali ya macam-macam disabilitas ini kak. Kak, saya sedikit penasaran ini kak, mohon maaf, ketika tadi kakak menyebutkan ada yang loading lambat, ada yang idiot. Mohon maaf kak, sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung atau bagaimana, tapi kira-kira ketiga kata-kata itu disebutkan oleh orang, sebenarnya itu arahnya ke kekerasan verbal tidak sih kak, menurut teman-teman penyandang disabilitas sendiri?
0: Iya, kalau secara itu mengarahnya sebenarnya ke situ kak. Tapi kan kadang kita belum bisa membedakan mana yang masuk dalam kekerasan verbal dan non verbal. Nah itu yang kadang kita sendiri, kadang saya juga secara pribadi sebagai disabilitas sendiri, kadang kalau berbicara sama teman-teman disabilitas ya intelektual atau beragam disabilitas lainnya itu sangat berhati-hati, karena kadang kata-kata kita itu sebenarnya tujuannya bagus, tapi sebenarnya itu mengarah ke arah bullying. Jadi ketika dengan hati-hati sekali ketika mau berbicara sama teman-teman itu, saya menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan kalau ada bahasa yang terlalu tinggi, saya coba untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana sehingga tidak menyinggung perasaan mereka, karena memang kami di Garami kami sangat punya aturan yang kuat, safeguarding. Jadi safeguarding itu yang harus kami taati begitu, dan kami tidak boleh langgar.
1: Oke, nah ini menarik, tadi sempat menyebutkan safeguarding nih. Nah kalau kita bicara soal Garamin NTT sendiri kak, selama ini Garamin ini lebih banyak berada di titik mana kak? Apakah advokasi kebijakan, pemberdayaan, atau pendampingan komunitas teman-teman disabilitas sendiri?
0: Sebenarnya semuanya itu sejalan kak, karena kebetulan kami bermitra dengan Sigap Indonesia yang didukung melalui program Solidar. Kami bekerja di 12 desa, 6 desa di Kabupaten Kupang dan 6 desa di Rote. Itu dan visi misinya kami juga sejalan dengan kerja-kerja kami selama ini, bahwa yang kami lakukan itu adalah advokasi kepada pemerintah mulai dari level desa sampai yang tingkat yang nasional. Terus juga untuk pemberdayaan itu kita melalui kelompok difabel desa. Jadi 12 desa dampingan kami itu, kami membentuk kelompok difabel desa yang sudah di SK-kan. Dan pemberdayaan itu melalui kelompok, Kak.
1: Oke. Nah, Kak Elmi, dari perspektif teman-teman di Garamin sendiri, apa kira-kira yang masih perlu diperkuat oleh pemerintah daerah agar kebijakan inklusi ini tidak berhenti di atas kertas, Kak?
0: Yang masih diperkuat adalah melihat teman-teman disabilitas itu sebagai subjek. Melibatkan mereka dalam pembangunan yang ada di NTT mulai dari level desa sampai provinsi. Terus juga yang tahu kebutuhan teman-teman disabilitas itu adalah mereka sendiri. Terusnya melibatkan mereka ke dalam setiap apapun, baik itu di masyarakat, baik itu di komunitas, atau di dalam keluarga, karena kan keluarga itu sebenarnya support system bagi teman-teman disabilitas. Tetapi kadang keluarga sendiri itu yang mengucilkan. Nah kalau di komunitas terkecil saja tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, bagaimana di komunitas atau kelompok yang lebih besar? Jadi sebenarnya itu dimulai dari komunitas kecil, Kak.
1: Oke, nah Kak, kalau kita bicara tentang pemenuhan hak, apalagi soal teman-teman disabilitas ini, saya rasa kebijakan ini belum sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita harus berbicara soal anggaran sendiri, Kak. Nah, kalau kita bicara soal anggaran ini, apakah sudah ada alokasi anggaran yang benar-benar berpihak pada pemenuhan hak disabilitas atau masih terbatas sejauh pengamatan teman-teman di Garamin?
0: Iya, kalau kita berbicara anggaran, memang sekarang kita semua juga tahu ada bahwa ada efisiensi anggaran. Dan kalau kita mau mengadvokasi anggaran untuk teman-teman penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang lain, kita masih terjebak dalam efisiensi anggaran tadi. Terus itu pergantian kepala daerah, itu juga masih, karena ketika kita sudah merubah mindset atau pemikiran masyarakat bahwa sebenarnya teman-teman disabilitas itu mereka juga bisa mengakses anggaran yang ada, misalnya mulai dari desa. Tetapi yang masih menjadi kendala itu adalah data. Kembali lagi ke data, karena pemerintah kalau tidak memiliki data real, mau program kegiatan apapun yang dirancang itu benar yang mau dikasih ke masyarakat khususnya teman-teman disabilitas dan tidak memiliki data real, itu akan benar-benar tidak tepat sasaran. Terus juga terkait dengan anggaran sendiri, kami juga melihat bahwa di NTT sendiri khususnya di provinsi itu kita sudah punya musik keren. Memang musiknya keren, tetapi itu kepanjangannya adalah musyawarah inklusi kelompok rentan. Jadi itu dimulai dari tahun lalu yang diinisiatif oleh Bapirida Provinsi, dan itu sebenarnya sudah memberikan ruang dan kesempatan bagi dan kelompok rentan yang lain seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas yang lain agar mereka juga bisa menyampaikan kebutuhan mereka melalui musik keren. Nah, di musik keren ini kebetulan tahun ini kami sudah menyusun usulan kebutuhan dari teman-teman disabilitas. Jadi bersyukur saya diberikan kesempatan juga untuk menjadi fasilitator. Jadi saya mendampingi 4 kabupaten, khususnya Kabupaten Kupang, Rote Kota Kupang, sama Kabupaten Sika, untuk teman-teman organisasi disabilitas ini mereka menginput usulan masalah mereka dalam negeri. Jadi setelah mereka input, nanti kita juga duduk bersama dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Bapirida, kita sama-sama melihat, kita tracking kembali kira-kira usulan program kegiatan dari teman-teman ini kira-kira mana yang masuk sesuai dengan nomenklatur yang ada di daerah dan nasional. Jadi itu diselaraskan kembali. Jadi kemarin itu kami mendapatkan sekitar 107 usulan dari semua kelompok rentan, dan ada 57 usulan itu yang sudah masuk dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Ada beberapa usulan yang ditolak secara umum, tetapi ada sekitar 36 usulan itu yang dikirim kembali, dikembalikan ke kabupaten kota karena memang itu masuk dalam kewenangan kabupaten kota. Jadi kami berharap dengan setiap usulan yang sudah kami sampaikan ini, program pemerintah yang untuk ke depan di tahun 2027 ini benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman disabilitas.
1: Amin. Kita doakan bersama ya Kak, semoga apa yang dicanangkan oleh teman-teman dari Garamin sendiri bisa dikabulkan oleh pemerintah, Kak.
0: Ya Kak, amin.
1: Amin. Nah, Kakak, saya sempat main-main ke website-nya Garamin. Di sana ada satu konsep yang cukup menarik terkait dengan konsep desa inklusi. Mungkin bisa dijelaskan Kak seperti apa desa inklusi ini dan bagaimana implementasinya nanti di Nusa Tenggara Timur?
0: Ya, untuk yang konsep desa inklusi itu sempat tadi saya singgung ya Kak, melalui program Solidar yang kami melakukan pendampingan. Jadi konsep desa inklusi ini sebenarnya semuanya itu sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi masih ada kelompok masyarakat lain yang ada di desa itu yang masih dikategori termarginalkan, belum diperhatikan dengan baik, khususnya itu teman-teman disabilitas. Sehingga konsep desa inklusi ini adalah semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama, mau dilindungi, dihormati, dihargai, dan mereka juga punya kesempatan yang sama untuk menikmati program pembangunan yang ada di desa. Nah, konsep desa inklusi ini sebenarnya itu diinisiatif oleh Sigap Indonesia dan juga yang didukung oleh inklusi. Dan sebenarnya 12 desa ini adalah pilot project, tetapi kami berharap ini bisa diaplikasikan oleh, bisa ditiru oleh pemerintah untuk desa-desa yang ada di Provinsi NTT juga mereka bisa kembangkan konteks desa inklusi ini. Karena masyarakat, khususnya teman-teman disabilitas itu banyaknya yang tinggal di desa. Nah, kalau kita tidak memulai dari sekarang, kapan lagi kita akan memulai? Jadi kita coba untuk melihat teman-teman di sekitar kita. Nah, konsep desa inklusi ini memang yang kami lakukan itu adalah lebih pada edukasi kepada pemerintah, pengambil kebijakan yang ada di pemerintah desa dan masyarakat, agar setiap pembangunan itu berperspektif GETSI, gender equality, disabilitas sosial inklusi. Jadi tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam menikmati atau menikmati program pembangunan yang ada di desa. Pada intinya adalah nothing about us without us, dan itu yang kami kembangkan. Dan juga teman-teman, yang konsep desa inklusi ini sebenarnya sederhana. Ketika kami masuk, awal-awalnya itu teman-teman disabilitas juga masih malu, Kak. Banyak yang masih tertinggal, terus juga ada orang tua yang tidak mendukung. Ada juga masyarakat tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan ketika kita tanya berapa data disabilitas yang ada di desa ini, itu ada yang sama sekali, mereka punya data tapi mereka hanya mendata disabilitas yang terlihat begitu, Kak, yang tadi saya kategorikan. Tapi kalau disabilitas yang ringan dan sedang, itu mereka tidak didata, dan memang data itu belum akurat, sehingga program yang dirancang oleh pemerintah desa juga belum benar-benar inklusi. Nah, ketika kami masuk, kami mulai dengan pendataan teman-teman disabilitas sederhana yang dilakukan oleh, kebetulan kami punya teman-teman fasilitator desa yang kita ambil dari desa itu sendiri, karena mereka yang tahu konteks desanya sendiri, sehingga kita ambil mereka. Setelah itu kita sampaikan ke pemerintah desa, nih data yang sebelum pemerintah desa kasih, dan ini yang kami melakukan pendataan cepat. Setelah itu kita mengundang teman-teman disabilitas ini datang ke kantor desa, terus kita sosialisasi kenapa penting teman-teman disabilitas harus ada di kelompok atau komunitas kecil yang ada di desa. Setelah kita sosialisasi, mereka mau untuk membentuk kelompok. Nah, kelompok itu di-SK-kan oleh pemerintah desa, dan kelompok itu dia setara seperti kayak kelompok lembaga adat atau PKK atau Karang Taruna yang ada di desa. Sehingga dari kelompok itu, Kak, teman-teman disabilitas ini, kami lebih pada peningkatan kapasitas, terus juga mereka melakukan pertemuan rutin mandiri. Jadi kelompok ini benar-benar kita memberikan penguatan kapasitas dan intens melakukan pendampingan, sehingga sampai saat ini mereka sudah percaya diri. Bahkan ada teman-teman disabilitas sendiri yang terlibat menjadi tim 7, tim 11, menyusun ini RKPDes dan RPJMDes. Ada juga yang sudah sebagai ketua BPD, ada yang menjadi kepala dusun, RT, bahkan dalam komunitas-komunitas kecil juga mereka aktif di masyarakat, dan mereka sebagai subjek dalam pembangunan yang ada di desa itu.
1: Oke. Nah, Kak, dari desa inklusi kita coba beranjak ke layanan publik sendiri, Kak, karena kita tahu bahwa ini memang salah satu tantangan terbesar, bagaimana kita harus menerapkan sebuah pelayanan inklusi sendiri terkait dengan layanan publik. Nah, Kak Ilmi, sejauh mana akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi yang bisa dibilang sudah benar-benar ramah disabilitas di NTT, Kak?
0: Kalau sejauh ini yang kita lihat untuk layanan publik, khususnya pendidikan, itu pendidikan, kesehatan, dan juga layanan administrasi, ya, Kak. Sebenarnya itu utama dan paling utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi dilihat kembali ke konteks yang terjadi di lapangan, banyak teman-teman disabilitas yang ketika mengakses layanan kesehatan itu mereka masih mengalami kendala. Okay. Ada teman-teman yang belum punya BPJS, bahkan juga ketika mereka mau pergi untuk berobat begitu, ada betul.

0: antri di situ, tapi sebenarnya saya tidak sakit begitu. Jadi cara pandang nakes itu yang harus kita rubah. Terus juga dalam perencanaan program kegiatan yang ada di nakes juga kan, sebenarnya itu kan mereka ada musyawarah tuh Kak di puskesmas, di rumah sakit, tapi belum melibatkan teman-teman disabilitas, sehingga program-program yang ada di kesehatan itu juga belum benar-benar inklusif. Terus juga untuk pendidikan, kita masih melihat teman-teman disabilitas, kalau dia disabilitas ya sudah dia sekolah di SLB begitu. Tetapi sebenarnya teman-teman disabilitas ini mereka bisa sekolah di sekolah umum. Misalnya kalau ada SD yang dekat di rumahnya, ya sudah dia sekolah di situ. Dia tidak perlu pergi ke SLB. Hanya cara pandang kita bahwa ketika kita melihat teman-teman disabilitas, ada yang kita berpikir bahwa mereka tidak perlu untuk sekolah, mereka tidak perlu untuk mengakses pendidikan. Buat apa sekolah? Karena dilihat dari keterbatasan tadi. Tapi coba kita lihat dari kemampuan mereka, kita berikan kesempatan. Hanya untuk sekolah-sekolah terkait dengan pendidikan inklusi, itu banyak sekolah-sekolah yang belum secara aksesibilitas itu belum ramah. Bagaimana teman-teman yang pengguna kursi roda ketika mereka mau pergi sekolah, sekolah itu masih ada anak tangga, terus juga guru-guru juga belum tahu, atau kurikulumnya itu belum inklusi juga, sehingga ada guru-guru juga yang bingung ketika bertemu dengan anak dengan disabilitas netra contohnya, bagaimana kita cara mengajarnya. Nah, terkait dengan itu harus ada edukasi, dan juga dalam perencanaan pembangunan, perencanaan kegiatan yang dilakukan yang pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan contohnya, itu harus mendesain room yang inklusi, tetapi harus ada peningkatan kapasitas kepada guru supaya ketika ada siswa yang disabilitas mereka juga sekolah. Nah, Elmi juga pernah punya pengalaman ketika kuliah itu bertemu dengan beberapa anak disabilitas di situ di tempat magang. Jadi ada RT yang ada anak itu semangat masih sekolah Kak. Tapi RT bilang, maaf Kak, kamu sudah cacat begini, buat apa kamu masih sekolah? Palingan tamat juga nanti kembali di rumah. Ada juga yang jarak sehingga anak-anak itu tidak sekolah, sehingga kami melakukan pendekatan kepada sebenarnya mindset itu yang kita rubah. Jadi waktu itu saya dapat 15 anak dengan disabilitas, ada 7 orang yang tidak lanjut sekolah, sehingga kami melakukan pendekatan kembali. Akhirnya 3 bulan di situ pulang, teman-teman yang lain sudah bisa melanjutkan pendidikannya, bahkan sekarang ada yang kuliah Kak.
1: Oke. Nah, Kak Elmi, saya cukup penasaran ketika Kak Elmi tadi singgung soal aksesibilitas ya. Nah, kita tahu bahwa masyarakat tahunya ketika berbicara aksesibilitas tentang teman-teman penyandang disabilitas itu hanya terbatas soal fisik nih. Sebenarnya apa saja bentuk aksesibilitas yang dibutuhkan oleh berbagai ragam disabilitas, Kak?
0: Ya, sebenarnya yang tadi di awal saya juga sempat singgung aksesibilitas fisik itu ada dua, fisik dan non-fisik. Nah, sejauh ini kita hanya melihat yang fisik, misalnya gedung-gedung pemerintahan, oh ya wajib kita buatkan bidang miring nih. Ya. Tapi yang non-fisik itu yang masih belum sama sekali terlihat. Contohnya bagaimana kita menyediakan juru bahasa isyarat di tempat-tempat publik, sehingga teman-teman disabilitas ketika mereka datang, mereka juga bisa, orang yang misalnya pemerintah atau misalnya mereka mau pergi untuk membuat KTP di Adminduk, itu staff atau petugasnya itu tahu bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman tuli. Terus juga ada juga yang teman-teman netra. Nah, itu kita sendiri misalnya dibuatkan guiding block, tapi kan tidak melibatkan teman-teman disabilitas. Ada yang buat guiding block, ini yang fisik ya Kak. Ini dibuat guiding block, tapi di tengah-tengahnya itu ada bunga, ada juga tiang listrik. Jadi kan itu cukup menyulitkan teman-teman disabilitas. Ada juga yang buat bidang miring, tapi itu kan masih ada yang tidak melibatkan disabilitas, sehingga itu curam. Bagaimana teman-teman disabilitas memandiri? Nah, kalau untuk non-fisik, perlu menyediakan misalnya juru bahasa isyarat bagi teman-teman tuli. Terus juga perlu juru bahasa isyarat atau running text. Jadi ketika, sehingga teman-teman dengan berbagai ragam disabilitas juga ketika ada berita atau apa begitu, mereka bisa mengakses. Nah, contoh kecil kayak di TVRI NTT

0: itu mereka melakukan MOU dengan komunitas Tuli Kupang. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau nonton di layarnya itu ada orang yang gerakan tangannya itu sebenarnya itu adalah teman-teman yang teman-teman juru bahasa isyarat yang sedang menyampaikan pesan kepada masyarakat publik supaya khususnya teman-teman tuli sehingga juga mereka bisa tahu informasi apa yang sedang diberitakan atau disampaikan. Jadi kalau untuk fisik ya sudah kami tidak terlalu membutuhkan, misalnya kalau membaca ya kami bisa. Tapi kalau untuk teman-teman netra itu mereka selain menggunakan bahasa huruf braille itu juga mereka membutuhkan audiovisual. Karena saya juga punya beberapa teman netra, jadi ketika misalnya kita mau kirimkan mereka file untuk mereka baca begitu dokumen, kita kirimnya dalam bentuk PDF. Itu mereka bisa mengakses, Kak.
1: Oke. Nah, Kakak, tadi juga Kak Elmi sempat menyebut bahwa sekolah-sekolah di NTT ini bisa dibilang belum semuanya ramah terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Kalau kita bicara tentang peluang kerja sendiri, Kak. Peluang kerja sendiri apakah sudah memenuhi kuota untuk teman-teman disabilitas di NTT sendiri atau belum?
0: Ya, untuk peluang kerja itu juga masih terus kami lakukan advokasi. Untuk Gramin sendiri melalui program Sudlider itu sudah ada membentuk unit layanan disabilitas di provinsi. Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote. Tetapi dalam implementasinya, ULD ini belum berjalan secara, berfungsi secara optimal. Jadi sebenarnya melalui unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ini, akses informasi berupa pelatihan atau peluang lowongan kerja itu bisa diberikan melalui ULD ini. Tapi itu belum optimal. Terus juga saya secara pribadi saya selalu mengkritik pemerintah, khususnya Naker Trans, di mana data disabilitas yang bekerja di sektor formal dan informal. Misalnya kan kita bisa tahu nih berapa disabilitas yang kerja di perusahaan ini, berapa disabilitas yang sudah menjadi PNS atau P3K. Nah itu dari Dinas Naker Trans sendiri belum punya data itu, sehingga kalau untuk kita men-tracking berapa disabilitas di NTT yang sudah bekerja, itu masih sangat minim. Nah, berharapnya ke depan mungkin harus ada pembenahan. Kalau misalnya di ULD provinsi ketenagakerjaan di Nakertrans itu sudah ada, harus benar-benar dioptimalkan sehingga bisa tahu berapa disabilitas yang bekerja nih. Nah, di kabupaten sendiri karena sudah ada untuk unit layanan disabilitas itu sebenarnya regulasinya itu PP-nya nomor 6/2021 kalau tidak salah itu sudah ada. Dan sebenarnya itu harus diimplementasikan di semua provinsi, kabupaten, kota. Tapi kita di NTT sendiri untuk unit layanan disabilitas di 22 kabupaten kota ini sendiri itu belum semuanya dibentuk. Sehingga teman-teman yang mau mengakses pelatihan atau mengakses informasi terkait dengan peluang kerja juga itu masih sangat minim, Kak. Dan ini kita belum bisa dihitung, belum bisa diukur berapa disabilitas yang bekerja di sektor formal dan non-formal di provinsi NTT karena Naker Trans sendiri belum memiliki data itu, Kak.
1: Oke. Nah, Kakak, kalau kita bicara lebih spesifik lagi, bagaimana dengan nasib teman-teman perempuan penyandang disabilitas, Kak? Apakah mereka memiliki tekanan yang berlapis begitu, Kak?
0: Kalau untuk perempuan penyandang disabilitas memang memiliki kerentanan yang berlapis. Mereka sudah perempuan penyandang disabilitas, terus juga misalnya di desa itu mereka mengalami kerentanan yang berlapis itu misalnya mengakses kesehatan atau mengakses air bersih itu masih sangat sulit, ditambah lagi dengan tingkat pendidikan mereka yang masih di bawah rata-rata. Itu masih sulit untuk penyandang perempuan penyandang disabilitas khususnya itu peluang untuk menjadi pemimpin. Itu masih sangat sulit karena belum ada kesempatan. Kita lihat saja terkait dengan kepemimpinan perempuan secara umum di NTT saja itu masih bisa dihitung dengan jari. Nah, bagaimana dengan angka perempuan dengan penyandang disabilitas? Jadi saya rasa itu masih menjadi ketimpangan yang sangat besar karena perempuan disabilitas ini sangat berlapis kerentanannya. Apalagi kalau misalnya dia perempuan, dia hamil, dia harus mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Terus juga kalau dia mau mengakses kesehatan juga dia sangat sulit. Jadi masih sangat berlapis kerentanan. Karena saya juga perempuan dengan disabilitas dan saya juga bisa merasakan itu ketika kita mau pergi ke suatu tempat tapi kita masih dikelilingi misalnya tempatnya yang tidak akses. Terus juga penerimaan dari orang-orang di sekitar juga itu masih belum terlalu aware. Itu menurut saya itu masih sangat apa ya, terus juga edukasi kesehatan reproduksi juga. Karena ada perempuan-perempuan dengan disabilitas itu yang belum tahu apa terkait dengan KISPRO. Dan itu masih sangat minim sih kak, perempuan dengan disabilitas yang tahu itu.
1: Oke. Nah kakak, kita sering lupa bahwa keluarga dan lingkungan sekitar ini sangat berpengaruh nih. Nah menurut kakak sendiri, bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang inklusif kak?
0: Ya, tadi saya sempat singgung di sebelumnya bahwa sebenarnya keluarga ini support system bagi teman disabilitas. Baik itu anak atau keluarga atau orang tuanya mungkin yang menjadi disabilitas, sebenarnya keluarga adalah yang paling utama. Nah, sejauh ini yang kita lihat banyak orang tua yang tidak mau mengakui anak atau keluarganya itu yang masih disabilitas. Mereka menganggap bahwa itu adalah aib keluarga. Ada juga yang melihat teman-teman disabilitas itu, ada satu yang kami temui, itu orang tuanya tidak mau untuk didata. Karena ada juga orang tua juga yang tidak mau anak atau keluarganya yang disabilitas itu dimasukkan dalam kartu keluarga mereka. Dan itu yang kami temui, bahkan saya juga punya pengalaman pribadi ketika masih kuliah dan KKN, itu ketemu satu anak pendeta. Anaknya itu ada tiga, di antaranya itu yang sulung dia disabilitas. Karena orang tuanya ini malu sebagai pendeta, dia malu dengan anaknya yang disabilitas. Sehingga mereka punya rumah di desa, terus tugasnya di kota. Jadi anak ini dia tinggal sendiri di desa, kak, di rumah itu. Jadi dia punya bapak ini yang tiap hari antar makan ke anak ini. Tapi untuk orang tua dan kakak kandungnya sendiri, mereka malu. Ibunya sendiri dan kakaknya ini masih malu dan adiknya bukan kakak, itu masih malu mengakui bahwa kakaknya ini disabilitas. Dan itu kami temui dan waktu itu juga saya pertama kali ketemu memang kasihan. Tapi saya tidak melihat dari kasihan anak ini disabilitas, tapi saya lebih kasihannya kepada orang tua. Karena sebenarnya orang tuanya ini pendeta memberitakan Injil Firman kepada jemaatnya di gereja, di lingkungannya. Tapi secara ini dia belum bisa menerima anaknya sebagai disabilitas. Sebenarnya anak ini kan pemberian dari Tuhan. Tetapi kenapa sebagai seorang pendeta, apalagi dia sebagai ibu, tapi dia tidak mengakui anaknya. Jadi itu masih banyak yang kita temui di desa. Kalau keluarga adalah support system, ketika ada penerimaan dari keluarga, masyarakat, lingkungan juga akan menerima anak dengan disabilitas itu. Tapi kadang masyarakat selalu melihat dari apa yang dilakukan oleh keluarga terdekat.
1: Kakak, saya juga penasaran bahwa sering saya melihat di berita-berita itu ada anaknya yang dipasung, ada yang dibiarkan tidak boleh keluar rumah. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan atau hal-hal seperti ini bisa dilaporkan tidak sih, kak? Apa tidak mengandung unsur pidana atau kriminal mungkin?
0: Sebenarnya itu kan ada banyak tuh anak-anak dengan disabilitas psiko itu yang dipasung tuh, kak. Nah itu sebenarnya bisa dilaporkan, tapi sejauh ini kalau kita sudah menganggap itu biasa. Sebenarnya itu bisa dilaporkan ke pemerintah setempat atau mungkin kalau dia disabilitas psikososial yang dipasung ya bisa dilaporkan ke puskesmas atau dinas sosial sehingga itu dilakukan tindak lanjut supaya dia juga bisa mendapat rehabilitasi yang baik sehingga dia bisa pulih dari itu. Tapi sejauh ini masih banyak masyarakat yang menganggap itu hal biasa.
1: Oke. Nah kakak, tadi kita sudah singgung tentang bagaimana keluarga. Nah sekarang kita beralih ke media nih kak. Bagaimana seharusnya media memberitakan isu disabilitas agar tidak terjebak pada narasi belas kasihan kak?
0: Nah, terkait dengan media ini, media yang baik itu tidak membuat berita tentang penyandang disabilitas tanpa melibatkan disabilitas itu sendiri. Jadinya, misalnya begini, kalau teman-teman wartawan, kalau mau buat berita tentang disabilitas itu, sebaiknya itu langsung dengan disabilitas itu sendiri, terus wawancara disabilitas itu sebagai narasumber. Dan solusi menurut versi disabilitas itu sendiri. Terus juga jangan biarkan orang lain atau mungkin keluarga disabilitas atau tetangganya disabilitas itu berbicara mewakili mereka terus-menerus. Tetapi berbicara langsung dengan disabilitasnya. Pada intinya adalah kalau mau buat berita ini terkait dengan isu-isu disabilitas harus bersama orang yang bersangkutan tersebut. Isinya juga tentang kekuatan atau harga diri dari disabilitas itu atau potensi dari teman-teman disabilitas, bukan rasa kasihan. Ya, karena tidak ada manusia yang mau dikasihani, gitu, sesuai cerita tentang hidupnya. Nah, pernah juga Elmi, tahun berapa ya, saya lupa, itu ada salah satu media yang buat berita tentang Elmi itu, sebenarnya berita itu ada di Sika, tetapi pakai fotonya saya. Dan kan sebenarnya tidak boleh kan, konteksnya di mana, pakai fotonya siapa, terus juga tidak ada informasi, sehingga memang saat itu saya sempat komplain begitu. Dan saya minta untuk beritanya itu diturunkan. Itu wartawan yang ambil tulisan saya, artikel saya ini dibuat dalam berita. Tapi dia tidak konfirmasi ke saya bahwa berita ini atas izin saya begitu. Saya lihat dia kirim linknya di saya, di inbox. Terus saya lihat kok beritanya sama, tidak ada edit narasinya sedikit pun. Terus saya komplain, kamu plagiat tulisan saya tidak mau. Dan saya tidak nyaman karena kamu mengambil privasinya saya, tulisan saya ini untuk dipublikasikan secara publik. Terusnya kakak minta izin ke saya bersedia tidak tulisan saya ini dipublish. Jadi tidak semena-mena kakak copy paste. Jadi waktu itu saya komplain, saya minta untuk tulisan saya ini diturunkan begitu. Saya tidak mau untuk dipublish. Dan akhirnya mereka ikut karena saya bilang kalian melanggar kode etik menulis.
1: Nah, Kak Ilmi, mungkin ini terakhir sebagai penutup dialog kita, Kak. Apa harapan kakak ke depan agar NTT ini benar-benar menjadi ruang yang setara dan inklusif bagi semua, Kak? Silakan.
0: Harapan saya sebenarnya itu adalah yang pertama akses yang setara, di mana jalan, gedung sekolah, rumah sakit, puskesmas yang tadi kita bicarakan tadi, tempat-tempat pelayanan publik, semuanya itu ramah terhadap disabilitas dan masyarakat pada umumnya dan bisa dipakai semua orang tanpa ada hambatan. Terus harapan saya yang kedua, pandangan, cara pandang dari masyarakat. Masyarakat tidak lagi melihat disabilitas itu sebagai beban atau kekurangan, tetapi melihat disabilitas itu sebagai bagian dari keberagaman yang memperkaya. Mereka juga punya kemampuan yang unik, potensi, dan sama-sama bisa membangun daerah. Terus yang ketiga itu kasih kesempatan yang sama melalui pendidikan, pekerjaan, peran dalam pemerintah dan masyarakat itu dibuka luas dan adil, disesuaikan agar semua orang termasuk teman-teman disabilitas ini mereka bisa ikut berperan dan berperan serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang ada di wilayah kita, dan juga mereka juga bisa hidup mandiri. Terus yang berikut itu dilindungi dan dijamin hak-haknya. Prinsipnya adalah aturan, kebijakan, dan anggaran itu benar-benar memihak dan melindungi dan memastikan hak-hak teman-teman disabilitas itu terpenuhi, bukan sekedar tulisan di atas kertas saja. Terus yang berikut itu adalah prinsipnya tentang kami, ya bersama kami begitu. Melibatkan teman-teman penyandang disabilitas dalam setiap keputusan yang menyangkut dengan kebutuhan dari mereka. Terus juga pembangunan di NTT ini harus benar-benar inklusi, itu dengan melihat teman-teman disabilitas itu sebagai subjek pada sebagai subjek pembangunan. Pada intinya itu adalah nothing about us without us, Kak.
1: Oke. Terima kasih Kak Elmi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama RRI Indes yang hari ini, Kak. Sukses terus untuk programnya dan semoga Kak Elmi diberikan panjangnya umur, sehat dan terberkati selalu untuk selalu menyuarakan suara-suara dari teman-teman disabilitas di NTT, Kak. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama, Kakak. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Nah, baik pendengar, tidak terasa perbincangan kita siang ini sudah berada di penghujung acara dan banyak hal penting yang sebenarnya bisa kita pelajari bersama bahwa isu disabilitas ini bukan hanya soal keterbatasan tetapi tentang bagaimana kita membangun cara pandang yang lebih adil, membuka akses yang setara, dan memastikan setiap orang memiliki ruang yang sama untuk tumbuh dan berpartisipasi. Inklusi bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, dimulai dari hal-hal sederhana, dari lingkungan, dari keluarga, dari masyarakat, hingga cara kita memperlakukan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita bincangkan siang ini bisa menambah pemahaman kita, sekaligus mendorong kepedulian untuk bersama-sama mewujudkan NTT yang lebih ramah, lebih setara, dan inklusif bagi kita semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lahir dengan martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah, adil, dan setara

Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Flow Rata siang ini. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya ada Mbak Isareng. Untuk menemani aktivitas Anda siang ini pendengar, kami hadirkan informasi-informasi yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan informasi pertama ini cukup hangat diperbincangkan di jagat maya maupun di tempat-tempat tongkrongan kita terkait dengan Jakarta yang masih ditetapkan sebagai ibu kota sampai kepres pemindahan IKN ini terbit. Nah, pendengar, pakar hukum tata negara Fahri Bahmid menegaskan status ibu kota negara ini masih tetap berada di Jakarta secara konstitusional. Menurutnya, pemindahan resmi ke ibu kota Nusantara menunggu penerbitan keputusan presiden oleh Presiden Republik Indonesia yang saat ini menjabat yakni Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Fahri usai Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 tahun 2022. Menurut Fahri, keputusan presiden menjadi instrumen hukum konstitutif pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Ia menjelaskan penerbitan keputusan presiden merupakan kewenangan penuh presiden sebagai instrumen hukum administratif serta berdasarkan kesiapan strategis dan infrastruktur IKN. Fahri menilai mekanisme keputusan presiden dirancang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum dalam proses pemindahan ibu kota negara. Fahri juga menyoroti potensi ketidakpastian hukum terkait status konstitusional ibu kota negara sebelum kepres resmi diterbitkan. Menurut Fahri, Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir yang menegaskan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang IKN tetap konstitusional. Pasal tersebut menyatakan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta hingga ditetapkannya kepres pemindahan ibu kota ke IKN. Fahri juga menambahkan bahwa Mahkamah menegaskan waktu pemberlakuan pemindahan ibu kota harus merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, perpindahan status ibu kota negara berlaku mengikat setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden sesuai amanat undang-undang. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Belakangan ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata. Bagi kita, ini berarti matahari yang lebih menyengat, sumber air yang perlahan menyusut, dan tanah yang mulai meretak kehausan karena kehilangan kesejukannya. Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca tandanya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan, karena keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap, mari.

Informasi berikutnya pendengar datang dari tim Hisab Rukyat Kementerian Agama yang menyepakati 4 poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan sidang isbat tahun 2026. Salah satu poin yang disepakati adalah menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja tim Hisab Rukyat Kementerian Agama di kantor Kementerian Agama pada Jakarta, Selasa 12 Mei 2026. Tim Hisab Rukyat memiliki peran strategis dalam memastikan penetapan awal bulan Hijriah berjalan tertib, akurat, dan dapat diterima berbagai pihak. Menurut Arsyad, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, penguatan tata kelola sidang isbat menjadi bagian penting dalam menghadirkan kepastian pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Pelaksanaan sidang isbat juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan sidang isbat. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam memperkuat mekanisme penetapan awal Ramadan, Sawal, dan Zulhijjah secara lebih sistematis dan terukur. Tim Hisab Rukyat sendiri dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 208 Tahun 2026. Tim tersebut terdiri atas unsur pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat Islam, akademisi hingga pakar falak dan astronomi dari berbagai institusi. Kesepakatan bersama itu juga menjadi dasar penguatan koordinasi dalam merespons dinamika penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Berikut kami sampaikan 4 poin dalam lembar kesepakatan tim Hisab Rukyat. Poin pertama, mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan umat dalam perumusan kebijakan kalender Hijriah. Poin kedua, mempedomani regulasi pemerintah dalam penetapan awal bulan Hijriah, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan sidang isbat. Ketentuan ini menjadi landasan normatif dalam menjaga konsistensi mekanisme penetapan. Poin ketiga, pemberitahuan atau ikhbar awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah merujuk pada keputusan pemerintah setelah pelaksanaan sidang isbat. Kesepakatan ini diharapkan memperkuat keteraturan informasi kepada masyarakat. Dan poin terakhir, menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah secara bijak dan bertanggung jawab, termasuk di ruang publik dan media sosial. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih dalam program Florata siang ini. Nah, pendengar, informasi berikutnya datang dari jemaah haji kita di Mekah dan Madinah, di mana Masjid Nabawi mempermudah akses ibadah bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas selama musim haji. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan pelayanan jemaah dunia. Layanan tersebut diumumkan otoritas Arab Saudi pada Kamis 14 Mei 2026, dan kebijakan itu, pendengar, menjadi bagian peningkatan kualitas layanan haji di Madinah. Masjid Nabawi sendiri menyediakan kursi roda

Ya, mereka juga mengatur arus pergerakan saat kawasan masjid dipadati pengunjung. Masjid Nabawi turut menghadirkan layanan navigasi berbasis teknologi melalui kode QR interaktif sehingga jemaah dapat mengakses peta digital dari berbagai pintu masuk kawasan masjid. Arab Saudi juga menyediakan toilet khusus dan layanan panduan multibahasa bagi jemaah internasional. Seluruh layanan ini didukung sistem transportasi, kesehatan, dan respons darurat di Madinah. Dan informasi ini, pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Bandara Tenzing Hillary atau juga dikenal sebagai Bandara Lukla di Nepal merupakan bandara utama bagi siapapun yang ingin mengunjungi Mount Everest. Semua sisi landasan pacu dikelilingi oleh medan Himalaya yang curam dengan pegunungan di satu sisi dan jurang curam ke lembah di bawah sisi lainnya. Sejak tahun 1973, telah terjadi beberapa kecelakaan di bandara yang mengakibatkan banyak korban meninggal dan luka-luka. Landasan pacu yang dimiliki bandara sangat pendek dengan panjang hanya 527 meter, meskipun landai juga menanjak dengan kemiringan hampir 12% yang membantu pesawat melambat pada waktunya. Lebih buruk lagi, tidak ada prosedur berputar-putar karena pegunungan di sekitarnya. Dan karena faktor-faktor inilah, hanya helikopter dan pesawat baling-baling kecil bersayap yang tetap diizinkan untuk mendarat.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa? Supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu, Pak.
1: Nah, ide bagus itu, Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami ajak Anda pendengar kami umat Katolik dimanapun berada untuk bersama-sama menundukkan kepala, mengangkat hati untuk bersama mendaraskan doa. Angelus.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan.

0: siang ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, menjelang pukul 12 kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI kami ucapkan selamat mendengarkan.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champion musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury.
4: Itu lebih dari
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu GGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach GGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Selain sebagai hiburan, ada banyak manfaat dongeng untuk anak yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit. Mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, Anda mendengarkan Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan menemani siang Anda tentunya dengan informasi-informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id.

metabolisme basal akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi. Berkurangnya massa otot memperburuk metabolisme sehingga kapasitas pembakaran kalori tubuh tentunya menjadi semakin rendah. Diet yo-yo ini tidak hanya mempengaruhi berat badan tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi kesehatan. Untuk itu pentingnya memahami efek dari diet yo-yo agar Anda pendengar bisa terhindar dari pola perubahan berat badan yang tidak baik. Lalu untuk kita ketahui apa saja efek diet yo-yo ini bagi kesehatan Anda atau bagi kesehatan kita semua, yang pertama adalah penurunan basal metabolic rate atau BMR jangka panjang. Nah, penurunan berat badan drastis akibat diet yo-yo ini membuat tubuh menganggapnya sebagai kondisi krisis energi. Tubuh kemudian memperlambat pembakaran energi untuk mempertahankan cadangan yang tersisa lebih lama. Yang kedua, diet yo-yo dan fluktuasi berat badan ekstrim dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan grelin tubuh. Kondisi ini bisa mempengaruhi sinyal lapar dan kenyang yang diatur oleh sistem hormonal. Saat berat badan turun drastis, leptin menurun sehingga tubuh merasa lebih lapar meskipun asupan cukup. Sementara itu, grelin meningkat setelah penurunan berat badan dan memperkuat rasa lapar. Berikutnya, setelah siklus diet yo-yo berulang, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap penurunan asupan kalori. Mekanisme pertahanan diaktifkan sehingga metabolisme melambat dan penyimpanan lemak menjadi lebih efisien. Poin keempat, salah satu dampak diet yo-yo adalah berkurangnya massa otot selain penurunan lemak tubuh. Saat berat badan naik kembali, lemak lebih mudah dipulih dibandingkan jaringan otot yang hilang. Jika siklus ini terus berulang pendengar, maka massa otot dapat terus menurun dari waktu ke waktu. Kehilangan otot membuat tubuh kita menjadi lebih lemah dan kurang bertenaga secara keseluruhan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Perempuan itu multitasking. Perempuan juga merupakan sumber empowerment yang sangat berharga dengan segala potensi yang dimilikinya tanpa meninggalkan kodrat sebagai seorang istri dan seorang ibu. Bisa berkarya di domain publik maupun domestik seperti yang diungkapkan oleh Alfonsa, pemilik rumah tenun ikat Lepelorun di Nita, Maumere, yang memberdayakan perempuan di kampungnya secara internal dan komunal melalui keterampilan mereka.
1: Bahwa pemberdayaan perempuan secara umum memang harus lebih keras, lebih tegas, lebih disiplin berdasarkan sifat karakter perempuan-perempuan itu sendiri. Karena tidak semua perempuan di Jawa sama karakternya dengan perempuan di Flores. Jadi kita

perempuan itu hebat sekali, bisa untuk bekerja yang berbau feminis, tetapi hasilnya memang sangat tinggi, bahkan lebih daripada, maaf, lebih tinggi daripada hasil atau pekerja

diberikan berdasarkan kapasitas dari sifat feminisme dan juga kepedulian dari kapasitas perempuan itu sendiri.

0: pagi semua. Pagi ini agenda rapat kita akan membahas tentang pemantapan persiapan hari ulang tahun kita. Pak Doni, tolong hargai saya yang lagi bicara. Bisa diam kan?
1: Tunjukkan perhatian dan empati yang tulus saat lawan bicara Anda berbicara. Sikap saling menghargai akan terwujud saat seseorang diperlakukan secara bermartabat dan hormat oleh orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI ND, kanal inspirasi.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata siang ini dan tepatnya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya mungkin terdengar familiar ya dengan anak-anak generasi milenial, apalagi sekarang banyak orang sudah ramai bermain medsos, ramai bermain TikTok, dan masing-masing bisa bilang punya akun lah, dan tidak sedikit dari kita sudah mengetahui istilah gaslighting atau playing victim. Dan saya mungkin berpendapat bahwa masih banyak orang atau tidak sedikit dari kita yang belum bisa memahami atau bisa membedakan apa itu gaslighting maupun playing victim. Nah, istilah gaslighting atau dan playing victim ini sama-sama berkaitan dengan manipulasi emosional, namun punya perbedaan mendasar dalam pola perilaku. Gaslighting ini biasanya dilakukan oleh pelaku untuk membuat korban meragukan realitas dirinya, sedangkan playing victim muncul ketika seseorang terus menempatkan dirinya sebagai korban dari berbagai keadaan. Dilansir dari laman resmi kami yakni rri.co.id, gaslighting merupakan manipulasi psikologis yang membuat korban perlahan meragukan persepsi dan kewarasannya. Praktik kekerasan emosional tersebut dilakukan pelaku untuk mengontrol korban melalui kebingungan, ketidakpastian, serta tekanan berkepanjangan. Nah, istilah gaslighting sendiri semakin populer setelah kemunculan film klasik Gaslight yang menampilkan manipulasi psikologis seorang suami. Dalam cerita tersebut, sang istri terus dibuat mempertanyakan ingatan, persepsi, dan kondisi mentalnya sendiri perlahan. Nah, dampak dari gaslighting ini dinilai serius karena memicu kebingungan dan kehilangan kepercayaan diri. Korban gaslighting juga berisiko mengalami gangguan mental akibat tekanan emosional yang berlangsung dalam waktu lama. Sementara itu, kalau kita berbicara tentang playing victim, di mana istilah ini menggambarkan kondisi seseorang yang selalu merasa menjadi korban dalam berbagai situasi. Nah, pola pikir tersebut muncul ketika individu merasa tertekan lalu berusaha membentengi diri dari kemungkinan kesalahan pribadi. Playing victim terjadi saat seseorang merasa menderita meskipun bukti sebenarnya ini menunjukkan kondisi yang berbeda dari kenyataan. Individu dengan mentalitas korban juga merasa tidak memiliki kendali terhadap berbagai peristiwa yang dialaminya sehari-hari. Kondisi playing victim termasuk masalah kesehatan mental yang dapat mempengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, hingga kesehatan emosional seseorang. Nah, mentalitas tersebut kemudian berkembang sebagai mekanisme penanganan pengalaman traumatis serta rasa sakit emosional berkepanjangan sebelumnya. Playing victim biasanya muncul pada individu yang mengalami pengkhianatan atau situasi tanpa kendali dalam hidupnya. Nah, kondisi tersebut juga sering ditemukan pada pengidap gangguan penggunaan alkohol maupun narkoba akibat pengaruh lingkungan sekitar. Dan pendengar, memahami gaslighting dan playing victim penting dilakukan agar kita semua lebih mengenali berbagai bentuk manipulasi emosional di sekitar kita. Dengan pemahaman tersebut, kita diharapkan mampu menjaga kesehatan mental serta membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah.
1: Ini merupakan satu hikayat, satu hikmah kehidupan yang didapat.
0: Kesenian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

Pendengar, Anda sedang mendengarkan Cek Fakta edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbainhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari Kompas.com juga, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Info Florata.
1: Moki, minuman tradisional Flores. Moki adalah minuman khas orang Flores. Ada moki putih dan hitam. Moki putih adalah nira hasil sadapan dari pohon lontar atau pohon enau. Moki putih akan manis rasanya bila wadah tampungan bersih. Biasanya bambu berukuran seruas dicuci bersih dan dikeringkan, kemudian digantungkan pada ujung mayang yang telah dijepit atau dipukul-pukul kemudian dipotong ujungnya. Akan kelihatan ada cairan bening menetes dari ujung mayang. Itulah moki putih. Moki putih yang manis dapat dimasak dan dijadikan gula merah. Sedangkan moki putih yang diminum sebagai teman makan adalah moki yang ditampung dengan wadah bambu yang tidak bersih sehingga terjadi peragian. Dan rasa minuman agak pahit. Moki putih jenis ini ada yang langsung diminum, tetapi lebih banyak digunakan untuk dimasak atau disuling dan menghasilkan moki hitam atau arak. Moki hitam sesungguhnya tidak hitam. Warnanya seperti air putih dan agak kuning. Ini adalah hasil sulingan dari moki putih. Moki putih disulung di kuwu tua atau saung penyulingan tuak dalam bahasa Nagekyo. Orang Flores selalu menikmati moki bila ada pesta. Tidak ada pesta tanpa tuak atau moki. Tuak atau moki sudah menyatu dengan pesta. Makan daging tanpa tuak atau moki terasa hambar dan kekurangan.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam program Bincang Budaya, ruang yang menghadirkan percakapan hangat, reflektif dan penuh makna tentang kekayaan budaya kita yang hidup, tumbuh dan terus beradaptasi bersama masyarakat. Nah, pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, ia adalah napas kehidupan yang mengikat relasi sosial, membentuk nilai sekaligus menjadi cermin bagaimana masyarakat saling menopang dalam berbagai situasi. Di Tanah Lio sendiri, kita mengenal sebuah tradisi yang telah lama hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat, yakni Wurumana, sebuah praktik yang di satu sisi mencerminkan solidaritas dan kebersamaan, namun di sisi lain juga mulai memunculkan dinamika baru di tengah perubahan zaman. Lalu bagaimana sebenarnya kita memaknai Wurumana hari ini? Apakah ia tetap menjadi perekat sosial atau justru mulai dirasakan sebagai beban oleh sebagian masyarakat? Untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, siang ini telah bersama kita di studio ada Bapak Petrus V selaku pemerhati budaya Lio. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak. Bapak apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Baik, Bapak. Bapak, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, boleh, Bapak? Nah, agar pendengar kita mungkin belum familiar bisa ikut memahami, kalau kita bicara tentang Wurumana sendiri, sebenarnya bagaimana Bapak menjelaskan tradisi ini secara utuh kepada masyarakat luas, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang Wurumana, perlu saya perkenalkan dulu, karena sudah beberapa bulan ini saya tidak muncul di acara ini. Jadi nama saya Petrus V, ya. Saya berasal dari kampung adat Wolotopo. Jelasnya rumah suku saya suku Atarobo. Jadi karena saya berasal dari Wolotopo dan suku Atarobo, tentu berbicara tentang Wurumana hari ini, lebih khusus kepada Wurumana yang terjadi di Wolotopo. Tetapi pada umumnya, secara Lio keseluruhan beda-beda tipis lah. Jadi konteks Wurumana, ya, kalau berbicara tentang Wurumana, sebenarnya yang paling mendasar itu awalnya itu dari hubungan pernikahan. Pernikahan adat. Kemudian karena dalam waktu yang begini singkat kita harus berbicara Wurumana yang begitu kompleks, jadi saya harus memilah dulu. Karena Wurumana itu ada tiga jenis. Ya, yang pertama Wurumana itu secara adat, yang disebut wailaki. Itu hubungan berhubungan dengan musalaki. Itu Wurumana yang maino tana ti ino watu. Itu biasa hubungan antar suku. Macam kami di Wolotopo, misalnya saya suku Atarobo dengan Sausue dengan Sawatalaki. Dan itu pemberian dari adat, dari orang tua kepada anak perempuannya yang hendak menikah dengan rumah adat atau di suku lain. Itu biasa terjadi pada orang yang uralaki. Yang uralaki itu artinya ada jalur untuk jadi musalaki. Sehingga itu. Kemudian Wurumana yang kedua, Wurumana karena pertalian darah. Watta dono nara, nara dono watta. Jadi dari saudara ke saudari, saudari ke saudara. Kemudian yang ketiga, Wurumana itu dalam konteks deingai fongaate. Artinya hubungan itu biasa karena kekerabatan baik, tetangga dan lain-lain. Lalu mereka melakukan persetujuan, ayo kita berwurumana. Ini banyak terjadi biasa di masyarakat yang seasal di perantauan. Jadi mereka tidak punya hubungan darah, tetapi keikatan wurumananya luar biasa. Juga terjadi di kampung-kampung. Nah, siang hari ini kita mau menegaskan yang mana. Mau yang artinya, biarlah dalam pertanyaan nanti kita singgung-singgung sedikit, karena memang waktunya sangat sempit. Karena dalam satu apa itu saja, satu jenis itu saja, memang kita harus punya waktu yang lama. Jadi Wurumana itu sebenarnya pertalian kekerabatan, hubungan darah di sana tuh cinta kasih, persaudaraan yang melekat dari turun temurun. Jadi sangat luar biasa ya kita pula leluhur bagaimana wata harus ga'a nara, nara harus ga'a wata itu, sehingga hubungan darah ini tidak terlepas. Tidak terlepas. Lalu apa pendasarannya? Ya pendasaran itu benar-benar dengan cinta kasih, memberi tanpa pamrih. Ketika wata seke, naradowake. Ketika wata seke, naradowake. Nah dalam konteks Leo itu misalnya pihak saudara lihat wetanya seke, ya jelas dengan sendirinya itu sudah diatur dalam tatanan adat, berarti saudara harus mengantarkan pata regu istilahnya, ya berupa bahan makanan kayak beras, sarung, pata regu moke gitu. Begitu pula kalau saudara punya povo, saudara punya acara, saudari pasti dengan sendirinya akan menghantar hewan. Tapi bukan hewan saja, yang namanya eko livu. Livu itu berupa apa? Berupa uang. Kalau istilah orang biasa seperti uang tali begitu. Mungkin itu.
0: Baik Bapak, kalau kita tarik ke belakang sedikit Bapak, secara histori sendiri, sejak kapan sebenarnya Wurumana ini dikenal dalam kehidupan masyarakat Leo Bapak? Dan bagaimana ceritanya ia bisa bertahan sampai hari ini Bapak? Silakan.
1: Oh ya, dalam peradaban Leo, Wurumana ada sejak komunitas itu ada. Jadi dia itu tumbuh bersama komunitas. Sehingga apa, ketika manusia pertama itu ada, sudah ada interaksi berburu mana. Karena harus menjaga hubungan sehingga tidak terputus. Kalau dalam adat itu mengapa sampai harus memberi dengan tanah dan lain-lain, itu karena supaya hubungan adat istiadatnya antar musalaki itu antar suku tetap terjalin. Tetapi ketika dalam konteks saudara dan saudari, nah memang itu hubungan darah. Jadi di sana diajarkan bahwa maaf ya kita agak sedikit omongannya agak sedikit mendalam, bahwa saudari itu tidak ada pengganti. Saudara juga tidak ada pengganti. Sehingga hubungan inilah yang mengikat terus. Nah, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga apa? Anak-anak kita mengenal itu pohon keluarga. Pohon keluarga itu penting sekali dalam kehidupan ini. Sehingga orang itu tahu dari mana dia berasal. Itu yang perlu kita garis bawah ya. Karena ketika orang itu sudah tidak kenal pohon keluarga, berarti kita sudah tahu ini orang ini tidak berburu mana. Kadang-kadang baru lapis ketiga, keempat orang sudah tidak saling mengenal. Tetapi ketika dalam berburu mana orang mengenal pohon keluarga, itu mau sampai lapis keberapa pun itu akan. Dan ini memang sejalan ya, kita punya budaya-budaya juga dari luar. Mengapa orang harus hafal silsilah? Silsilah itu sebenarnya berasal itu dari Wurumana itu. Hubungan yang diwariskan dengan melalui pernikahan. Sehingga kita tidak bisa terpisah. Sehingga di mana komunitas itu ada, di situ Wurumana ada.
0: Baik Bapak, saya sedikit penasaran Bapak, ketika orang mendengar Wurumana ini artinya melibatkan banyak orang Bapak. Nah, dalam praktik di lapangan sendiri, apakah Wurumana ini hanya melibatkan keluarga dekat seperti tadi penjelasan Bapak, atau memang dia melibatkan lingkup yang lebih luas dalam komunitas adat sendiri Bapak?
1: Wurumana itu sangat luas ya. Macam saya jelaskan tadi di awal, dia ada tiga kategori. Melalui tradisi budaya. Tradisi budaya itu diwariskan secara turun-temurun dan menjaga untuk tidak putus. sehingga tetap akur, cerita-cerita tidak hilang. Kemudian yang berikut itu sistem sosial.
0: Oke.
1: Sistem sosial itu yang dikatakan tadi deingai fonga ate. Itu artinya mereka yang menciptakan sendiri. Nah, deingai fonga ate inilah yang mulai mengkaburkan nilai burumana itu sendiri. Orang mulai kuat-kuatan.
0: Ya, benar.
1: Siapa ya. Ekonomi kuat, ini dadaku, mana dadamu. Ya, di situ. Di situ orang mulai keliru persepsi.
0: Benar-benar.
1: Dikira burumana itu membebani.
0: Ya, benar.
1: Tetapi kalau dasarnya dari awal, dari leluhur mengajarkan kita, tidak.
0: Oh.
1: Nanti yang di bawah-bawahnya pasti nanti akan baru kita jelaskan.
0: Oke. Nah, Bapak, saya sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak, dalam keterlibatan di dalam burumana sendiri, apakah ada struktur atau mungkin peran tertentu dalam burumana, misalnya siapa yang harus kasih, siapa yang harus mencatat mungkin, atau siapa yang mengatur jalannya tradisi ini, Bapak?
1: Oh, itu ada. Sudah memang terstruktur dari zaman awal dulu. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Okay. Kalau secara budaya asli tidak tertulis ya.
0: Iya, benar.
1: Hanya diwariskan melalui nasihat, petua dan lain-lain. Tetapi berkembang terakhir ini kita lihat sudah mulai catat-mencatat.
0: Ya.
1: Nah, dalam budaya yang asli yang paling bertanggung jawab adalah Dua Sa'o. Oh. Dia yang kepala dalam rumah itu. Dalam rumah suku. Boleh dikatakan kepala suku. Dia yang paling bertanggung jawab. Lalu pelaksanaannya itu siapa? Pelaksanaannya itu tuh orang tua dari anak itu. Tetapi di dalam budaya dulu, dalam rumah suku itu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku.
0: Okay.
1: Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sehingga dalam komunitas rumah adat itu, itu orang bilang onga kopo ya, melihat di kandang. Katakan saudara punya acara, saudarinya di dalam rumah besar itu sebagai kepala suku. Kalau si pelaku ini belum punya hewan dan lain-lain, dia akan mengumpulkan kepala-kepala keluarga dalam suku itu. Kan di dalam di kami di Lio itu kan dalam satu rumah adat itu kan bisa dihuni oleh 8 sampai 12 keluarga. Nah, peran kepala suku di sini ya bagaimana kalau yang di sana belum ada ya? Terpaksa. Bukan terpaksa, artinya dia mulai mengumpulkan semua mana kali ini kita membantu. Sehingga saling membantu gotong royong untuk melancarkan urusan saudaranya. Ini yang zaman dulu kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Itu burumana yang paling dalam di dalam budaya Lio. Nah, berkembang terakhir mulai muncul keegoan.
0: Ya, benar.
1: Dengan dunia teknologi, berbagai kebutuhan dan lain-lain. Kalau dalam istilah adat bahwa kalau zaman dulu wonga tanah welawatu itu banyak. Artinya hewan-hewan itu masih dipelihara secara liar.
0: Ya,
1: okay. Sehingga kita untuk memperolehnya itu gampang. Juga begitu juga dengan tanaman, makanan dan lain-lain. Alam masih lestari, masih terjaga. Orang tidak merusak alam seenaknya sehingga bergelimpangan makanan dan hewan. Zaman ini sudah diatur oleh tata dan ini dan itu. Nah, di sana mulai timbullah keegoan. Tidak semudah lagi mendapat hewan kayak dulu kita cuma ambil-ambil saya dari kolong rumah. Sekarang sudah ditertibkan sekarang. Kemudian dengan kebutuhan akan pendidikan. Nah, zaman dulu orang mau sekolah tidak sekolah kan tidak apa-apa. Bahkan anak kalau faivalu itu lebih dulu sekolah daripada anak-anak adat gitu. Jadi inilah dengan perkembangan sekarang Itu lebur mana menjadi ada untuk sekelompok orang sudah merasa itu terbebani. Sangat-sangat terbebani.
0: Nah, Bapak, kalau kita lihat dalam momen-momen penting kehidupan seperti pernikahan atau kematian, bisa Bapak gambarkan sedikit bagaimana peran nyata burung mana dalam situasi tersebut, Bapak? Kita ke pernikahan dulu, bisa?
1: Oh, pernikahan. Ya. Bagus, kalau dibatasi begitu saya senang. Karena saya harus omong tiga itu. Ya, benar. Nah, ya. Kalau pernikahan itu artinya yang melalui sebuah perencanaan. Terencana. Nah, kalau dalam konteks terencana, berarti sudah punya schedule. Sudah melalui satu perencanaan yang mantap. Nah, ketika sesuatu yang melalui perencanaan mantap, berarti disampaikan solo sambu, kalau orang ini bilang, disampaikan ke sana sudah dari jauh-jauh waktu. Sehingga ada dalam istilah adat dia bahwa sooko beleja atau sooki babula. Ada yang mau acara pernikahan katakan 6 bulan sebelumnya sudah diberitahu, sehingga sudah ada persiapan dari pihak saudara atau saudari itu sendiri mengenai budget, materialnya. Jadi ketika hal yang sudah terencana, berarti sudah disiapkan. Nah, beda dengan kalau hal kematian. Kalau hal kematian itu yang secara tiba-tiba. Itu pun kewajiban tetap dilakukan. Tetapi dalam hal balas jasa, ya itu orang bilang teipati dunamea. Kalau ada saya beri, kalau tidak ya itu dalam konteks kematian, duka. Tetapi kalau dalam hal pernikahan, perencanaan, tidak, itu memang karena sudah melalui perencanaan. Naratu patargu arelu kelawo wata pati eko. Gitu. Sehingga kalau dibilang membantu si, ya artinya timbal balik karena memang sudah kesepakatan dalam komunitas toh. Juga pemberian itu saudari, kalau saudara sudah antar pataregu arelu kelawo, kalau dia juga macam saudara pulang tangan kosong juga dia tidak baik, dia juga punya beban sosial. Sehingga dia sudah ini satu ekor untuk sebagai, kalau istilah Leo bilang, pusim bola. Sehingga dibalas waktu itu.
0: Nah, baik Bapak, kebetulan saya ini orang ND pesisir nih Pak. Nah, di ND itu dikenal dengan istilah Mino Epetu. Nah, di ND kan ada Mino Epetu Arikae, ada juga Mino Epetu yang undang masyarakat. Sebenarnya ada perbedaan tidak Bapak antara Burumana sendiri dengan Mino Epetu nih?
1: Oh, sangat jauh berbeda.
0: Bisa dijelaskan Bapak perbedaan? Bisa.
1: Kalau Burumana itu sudah ada persetujuan, dalam itu sudah ada pembagian. Saudara wajib memberi patergu.
0: Tidak boleh tidak.
1: Tidak boleh tidak. Dan kalau saudara, saudari, saudara misalnya diantar hewan ke saudari itu melanggar. Melanggar itu tidak. Biar emi wata acara wata miutu walu eko. Begitu pula saudari, kalau acaranya saudara, misalnya dia antar hewan, dia antar fataregu, salah. Dia harus antar hewan. Sehingga balasnya nanti dengan fataregu. Jadi itu yang kalau minum epetu itu sukarela.
0: Ya benar.
1: Gotong royong yang sukarela. Artinya seikhlasnya orang datang dengan tidak dipatok kamu bawa apa. Artinya keikhlasan. Karena itu yang kita undang itu masyarakat, komunitas-komunitas, kesarian kita itu dalam bahasa dia bilang dalam hubungan aji ka epawe. Kalau

0: ketika orang itu begitu memaksakan diri.
1: Oh.
0: Nah, memaksakan diri. Artinya dalam konteks itulah yang terlebih yang hubungan apa? Bukan hubungan adat.
1: Mm-hmm.
0: Hubungan yang diciptakan sendiri. Yang deingai fongaate tadi.
1: Mm-hmm.
0: Nah, karena itu biasa orang ekonomi kuat akan berburu mana dengan yang sesama kelasnya.
1: Iya.
0: Nah, hidup ini kan ada pasang surut.
1: Mm.
0: Ketika pasang surut, nah di situ terjadi problem.
1: Mm.
0: Nah, mau prioritas anak sekolah atau mau prioritas buru mana?
1: Iya.
0: Nah, di sini, tetapi ketika dalam konteks budaya asli, itu serasa tidak memberatkan. Karena apa? So'o no kobel aja. Artinya so'o sambu kombera ragina. Sudah
1: sudah terjadwal. Ya,
0: okay. Dan tentu sudah ada persiapan. Kalau yang dei ngai fonga ate inilah yang bikin kacau. Pada saat sama kamu urus anak sekolah atau ini. Sementara yang menghantar dulu waktu kita acara, dia sudah antar jor-joran. Nah, ketika saudara sudah antar ke saudari jor-joran, misalnya Eko Wiria Livu Gipondo, nah ketika saudara beracara nanti, ya wata tidak mungkin lagi kalau berasanya 100 kilo, patahnya 2 misalnya, labo luka misalnya, itu sudah moke misalnya, tidak mungkin sudah sedikit, karena harus mengimbangi. Dan ini yang bikin terkontaminasi kebaikan wurumana yang diciptakan leluhur sebenarnya. Karena yang diingai fonga ate tadi.
1: Okay.
0: Kalau orang bilang, oh ini wurumana sangat memberatkan. Tidak, kalau hubungan saudara-saudari, hubungan darah, tidak. Apapun watan enara harus paate doa. Itu konteksnya. Dia tidak saja watadenara itu bukan saja konteks dalam wailaki wurumana, itu bukan saja dalam acara pernikahan dalam acara. Tidak. Komberara juga. Ya, kan terus bersilaturahmi seperti itu.
1: Nah, baik Bapak. Saya penasaran juga Bapak terkait dengan wurumana ini sendiri. Kan kita hidup di era yang bisa dibilang orang pengen serba instan nih Bapak. Orang tidak perlu repot-repot, harus saya harus mandi eko, saya harus mandi ini. Bisa tidak di era zaman sekarang itu semuanya diuangkan Bapak?
0: Ya, namanya komunitas adat itu tergantung kesepakatan.
1: Oke.
0: Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah, walaupun kita melalui dengan uang atau melalui transferan,
1: ya,
0: tetapi secara sodo sambunya tetap bertengkar lagi. Misalnya saya dengan saya pun saudari, saudari saya misalnya mau menikahkan anaknya. Nah, saya kan harus beri beras, pakaian adat, pakaian nikahnya. Nanti paling kita bilang, ayo wata, kita nasi sibuk, kita semua serba sibuk. Ngeamba wata pengadaan ribasi, seapa puja transfer.
1: Okay.
0: Itu komunikasi kedua arah. Jadi di era sekarang ini, wurumana tidak mesti tane eko, wanggane are, suune pata. Ya. Itu zaman-zaman modern ya. Kebetulan saya ini hidup dalam tiga era, jadi saya dengan saudari yang sekarang-sekarang karena sibuk juga kadang-kadang begitu. Mereka sambut baru anaknya atau apa, sudahlah kakak, nanti sudah cari saja nanti beras yang standarnya beras apa ya. Kalau situ mau acaranya sudah bertahun aja kakak, nanti kita transfer saja.
1: Okay.
0: Tetapi kalau dalam adat budaya dari kampung, itu orang tua kita marah kita. Kenapa? Ibadah atau ibadah.
1: Benar, benar.
0: Padahal zaman ini kan kita sudah dengan zaman digitalisasi,
1: ya,
0: kan.
1: Benar.
0: Semua serba cepat, serba ya. Mesti duduk berhari-hari, nore mospede nasu simo kita.

0: apa segala macam. Itu biayanya sangat-sangat. Tetapi ketika kita masuk dalam komunitas kampung, kita mesti omong baik-baik dulu, karena di peradaban kampung yang masih lestari, yang masih dijaga ketat, itu tuh eko patarangguna menjadi waka.
1: Oke.
0: Okay. Nah, karena semua diukur dengan gengsi. Ya,
1: Bapak, saya juga penasaran satu hal, Bapak. Katakanlah ketika seseorang tidak ikut urumana nih, Bapak. Misalnya wetanenara nih, tidak ada saling balas-balasan, katakanlah seperti itu. Apakah ada bentuk tekanan sosial ketika seseorang atau tadi kasusnya seperti Naradawata ini tidak ikut berpartisipasi dalam urumana, Bapak?
0: Begini. Dalam urumana yang asli, ketika weta punya acara, nara pasti mbana.
1: Oke.
0: Okay. Tetapi weta iba balas memang sebenar, tidak langsung. Itu yang bedanya dengan sekarang. Antar sekarang di sana balas, nilai bantunya di mana?
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Jauh weta acara jauh tu patarangu are. Wata muspatri menjauh sapi.
1: Yeah.
0: Hari itu. Itu tidak ada nilai bantu. Sementara leluhur bilang bukan seperti itu. Pobo wata, nara degaya wata. Pobo nara, wata kenara. Jadi ada waktunya untuk balas.
1: Okay.
0: Sehingga nilai bantunya itu benar. Ketika kita membantu kesodari, ya memang pada saat saudari membutuhkan, sehingga waktu acara yang saudari sudah tahu, oh beras, pataregu, moke, oh itu sudah dari saya punya saudari, begitu pun sebaliknya, sehingga dia menyiapkan hanya yang lain-lain, karena pos ini sudah disitulah, sehingga kekerabatan tuh sangat-sangat bagus sebenarnya.
1: Oke. Baik, Bapak, di tengah dinamika yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan burumana sendiri, menurut Bapak, apakah burumana ini masih relevan untuk dipertahankan di era modern seperti sekarang ini, Bapak?
0: Oh ya, masih sangat. Sangat harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan itu tata caranya.
1: Oke.
0: Soal nilai, itu seturut kemampuan.
1: Oke.
0: Zaman ini. Jadi ketika saudari kita misalnya menikah dengan orang yang bukan sekampung, ya kan? Itu pasti mesti ada kebijakan sudah. Tidak bisa kita memaksa mengikuti 100% adat dan budaya asli kita, kecuali kita senua satu kampung. Nah, itu bisa karena sudah saling tahu, hidup setiap hari bersama-sama, sehingga dalam komunitas itu sudah saling membackup lah dalam rumah-rumah besar itu.
1: Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya tetap dipertahankan, berarti tradisi ini memang perlu disesuaikan ya, Bapak?
0: Perlu disesuaikan, sangat perlu. Jadi orang bilang apa? Jangan menghilangkan budaya.
1: Ya, benar.
0: Karena ketika seorang menghilang budaya, dia sudah kehilangan harga dirinya.
1: Ya, benar.
0: Dia akan terombang-ambing ibarat pohon tidak berakar.
1: Oke.
0: Okay. Atau ujung bambu yang ditiup angin, orang tiup kanan, dia ke kanan, tidak ada arahnya. Tetapi ketika orang yang mempunyai akar dan budaya, dia akan punya prinsip. Semodern-modernnya apapun dalam kehidupan, secanggih apapun, dia akan etom, akan kembali ke rumahnya.
1: Okay.
0: Di sana dia akan melihat orang tua saya dulu buat apa, apa pesan orang tua saya. Saya rasa kita yang sudah kekinian, kan kita masih ingat ini bapak kita ngestei nau apa nih kita kan?
1: Iya, benar.
0: Tidak mungkin si kita mau hilang. Kenapa? Budaya itu paling penting, apalagi budaya gotong royong seperti ini ya, Waidaki Burumana itu mulia sebenarnya. Yang buat dia tidak mulia, tidak elok itu ketika orang sudah memaksakan diri.
1: Ya, benar sekali.
0: Sampai-sampai mentelantarkan anak.
1: Ya.
0: Ya. Bedanya dulu tidak sekolah, tidak apa-apa. Makan di hutan banyak. Hewan yang berkeliaran banyak. Sekarang tidak bisa. Betul. Semua orang harus berpendidikan.
1: Ya, benar.
0: Nah, skala prioritas tetap berburumana, tetapi nilainya, nilainya harus diukur dengan kantung
1: masing-masing
0: kemampuan ekonomi kita.
1: Nah, baik Bapak, kita, kalau kita bicara tentang eksistensi kebudayaan ini tidak jauh-jauh dengan namanya generasi muda ya Bapak.
0: Iya.
1: Nah, apakah menurut Bapak sendiri generasi muda khususnya di Lio ini masih memandang burumana sebagai sesuatu yang masih wajib dijaga atau memang mulai terjadi pergeseran cara pandang Bapak?
0: Oh ya, ini kita mesti klasifikasi ada dua tipe generasi ya. Kalau generasi yang hidupnya di kampung, itu dia sangat jaga, sangat-sangat. Tetapi kalau yang sudah keluar dari kampung, yang sudah bersekolah, ataukah yang problem zaman ini, bapaknya punya status, tetap punya status di dalam kampung, tetapi ketika misalnya menjadi PNS dan lain-lain harus hijrah ke kota, dan sudah beranak cucu di kota, anak cucunya inilah yang merasa alergi.
1: Oh.
0: Iya, karena apa? Situasi lingkungan sekitarnya dia kan lingkungan kota.
1: Okay.
0: Egonya sebelah tembok tidak berkuliah. Ya kan?
1: Oh.
0: Di situ yang sekarang menjadi gap. Tetapi ketika anak-anak muda yang di kampung, bahkan mereka sangat melestarikan. Hanya sudah notabene tadi itu dengan sesuai dengan kemampuan. Dalam arti bukan teipati dunamea ya, tetapi apa, saling menyampaikan, saling pengertian.
1: Nah, baik Bapak, selain dengan generasi muda tadi kita bergeser sedikit ke peran dunia pendidikan Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana peran pendidikan dan kesadaran budaya dalam membantu masyarakat menjaga keseimbangan antara nilai solidaritas juga kemampuan ekonomi Bapak?
0: Oh ya, peran pendidikan disinilah.
1: Ya, benar.
0: Disinilah peran pendidikan. Jadi budaya itu harus dimasukkan ke dalam pendidikan. Kalau pendidikan itu sendiri hanya mengajarkan ilmu, apa arti ya ilmu tanpa budi? Budaya itu mengajarkan budi, mengajarkan tentang suara hati. Nah, budi dan suara hati ini tidak bisa disamakan dengan ilmu. Dalam pandangan budaya, seorang berilmu tetapi tidak berbudi, itu tak ada gunanya. Karena dia akan membuat kekacauan, bertindak tidak menjaga rasa, omong seenaknya. Ya, itu. Ini efek dari ilmu. Kita lihat, terlalu banyak berilmu. Orang berilmu itu orang yang berteorinya tinggi. Dia berteorinya memang tinggi, tapi ketika pelaksanaan itu kadang mereka terjerumus di situ. Dia tidak bisa membedakan mana ruang budaya, mana ruang hati, ruang rasa, mana ruang ilmu. Asal terlintas dalam bayangan pikiran dilontarkan saja. Tetapi kalau orang budaya beda. Kaiweng steve ena. Kaiin nore kebujo. Ena ada.
1: Orang yang dibilang kayak pikire ba.
0: Pikire ba.
1: Okay.
0: Jadi disitulah timbul ada tata krama, sopan santun. Dan ini harus diajarkan di sekolah.
1: Ya, benar.
0: Makanya budi pekerti mesti menjadi pendidikan di dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita yang zaman ini tidak kehilangan arah, cuman berilmu, tetapi ngestei roto revo ambat so kai ambat soari itu letak keilmuan di mana? Akhirnya orang bilang doy gelar woso woso na sebaru nuana apa tau revo mor bemboga ari bemboga kai bemboga wata itu terukur di situ. Sementara di kalangan kampung yang panggil saudara saudari itu sangat dihormati. Jadi ngestay enak kita apa ada mempunyai rasa. Sehingga bahwa di dunia pendidikan memang harus masuk itu budi pekerti.
1: Ya benar. Nah, baik Bapak, terakhir mungkin sebelum kita tutup dialog kita karena kebersamaan kita tinggal berapa menit lagi nih Bapak.
0: Oh iya.
1: Nah, sebagai penutup Bapak, apa harapan Bapak sendiri terhadap masa depan Bu Rumana di tengah perubahan sosial masyarakat Lio saat ini Bapak?
0: Kalau saya mengharapkan itu budaya Bu Rumana yang sangat luhur ini masih tetap dilestarikan. Hanya soal standar nilai-nilainya yang ikut dengan kekinian. Kemudian dalam Bu Rumana mengajarkan kita bagaimana tolong-menolong. Ya toh, cinta kasih, persaudaraan. Bu Rumana jangan dilihat sebagai beban. Tetapi Bu Rumana itu sebagai pemberian ikhlas yang membantu kepada saudara atau saudari kita. Mari kita lestarikan budaya kita sesuai kemampuan. Tapi kita mencintai budaya kita sehingga kita mempunyai jati diri kita sebagai orang Indelio.
1: Baik, sudah Bapak? Oke, baik. Nah, pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan yang sebenarnya kalau membahas Bu Rumana ini seperti kata Bapak tadi, panjang sebenarnya. 1-2 jam sebenarnya tidak cukup, tapi kita harus dibatasi waktu Bapak, mohon maaf sekali. Dan dari dialog bersama Bapak tadi, sebenarnya kita belajar bahwa Bu Rumana bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah sistem nilai yang sebenarnya lahir dari semangat kebersamaan, saling membantu dan menjaga relasi sosial dalam masyarakat Lio. Namun di tengah perubahan zaman, memang kita juga diingatkan bahwa setiap nilai budaya ini perlu terus kita rawat dengan kebijaksanaan agar tetap relevan tanpa kehilangan makna dan tidak menjadi beban yang justru melemahkan masyarakat itu sendiri. Keseimbangan antara solidaritas dan kemampuan adalah kunci, bahwa budaya memang seharusnya menguatkan bukan memberatkan, menyatukan bukan membebani. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah wawasan kita pendengar, tetapi juga menjadi refleksi tentang bagaimana kita menjaga budaya sekaligus menyesuaikannya dengan realitas kehidupan saat ini. Terima kasih telah menyimak program Bincang Budaya hari ini. Sampai jumpa di program Bincang Budaya selanjutnya.

0: Saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 16 Mei 2026 dengan sari berita. Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo mendapat sambutan hangat dan rasa syukur dari masyarakat setempat. Kehadiran jembatan tersebut dinilai sangat penting karena mampu menghubungkan desa-desa terpencil sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, masyarakat Dusun Balai Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Laporan Su Imam.
1: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waiburak bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Beleng, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
1: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi.
0: Berita berikutnya, pendengar, pembangunan jembatan Garuda Merah Putih di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo mendapat sambutan hangat dan rasa syukur dari masyarakat setempat. Kehadiran jembatan tersebut dinilai sangat penting karena mampu menghubungkan desa-desa terpencil sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Laporan Ferry Seo.
3: Selain membuka akses antar wilayah, jembatan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Warga kini optimistis distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan akan menjadi lebih mudah dan cepat setelah jembatan selesai dibangun. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih juga menjadi harapan baru bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya pernah terdampak bencana alam ini. Warga setempat turut aktif bergotong royong bersama anggota TNI Angkatan Darat demi mempercepat proses pembangunan jembatan yang selama ini sangat dinantikan masyarakat. Salah seorang warga Desa Ua, Cornelis, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada staf Angkatan Darat atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Mauponggo. Menurutnya, kehadiran jembatan tersebut akan sangat membantu aktivitas ekonomi warga pedesaan terpencil dan memberikan rasa aman saat beraktivitas.
4: Kami bersyukur karena Bapak Presiden sudah membantu kami dengan kasas, sudah bekerja untuk kami masyarakat. Ini Mauponggo utamanya Garuda, ini jembatan Garuda Merah Putih. Kami berterima kasih kepada semuanya. Nah, atas atasan kami, kami sebagai masyarakat, kami bersyukur kepada Tuhan sudah membantu kami. Terima kasih. Manfaat ini kalau dikiranya tiga desa. Desa Ua, Ua Timur, Cilir Telewa. Nah, manfaat ini jembatan. Nah, termasuk dengan anak-anak sekolah yang sekolah sebelah sini, ke Batawa, ke Smart, SMP, kami tiga desa ini lewat ini jembatan. Kerja sudah kerja tapi diselesaikan cepat. Supaya manfaat kami sebagai masyarakat bisa lewat itu jalan ini Garuda Merah Putih.
3: Kolaborasi antara masyarakat dengan personil TNI dan Kodim 1625 Ngada serta Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Wakangamere mendapat apresiasi luar biasa dari warga. Meski harus menghadapi terik matahari maupun hujan selama proses pembangunan, semangat dan kerja keras para prajurit tetap terlihat demi mewujudkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat di masa mendatang. RRI Andeferi Soo melaporkan.
0: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral Ende resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
5: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral Ende resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Upacara diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Luis Rota. Ibadat turut didampingi Pastor Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Hengki Sareng, bersama Uskup Agung Ende Monsenyur Paulus Budi Kleden. Dalam khotbahnya, Romo Luis Rota menyampaikan bahwa proses pembangunan memang penuh tantangan dan pengorbanan. Ia mengatakan keterbatasan dana, tenaga, waktu, hingga berbagai kritik merupakan bagian dari perjuangan membangun.
6: Proses pembangunan memang melelahkan. Dana terbatas, waktu dan tenaga terkuras, muncul juga kritik, kekhawatiran, dan hambatan, seperti gambaran Yesus tentang wanita yang melahirkan tadi. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa akan ada sukacita yang penuh. Ada sakit sementara, pengorbanan-pengorbanan tadi. Ada juga sukacita yang muncul dari seluruh umat, dari kerja keras panitia, dari kebaikan hati para donatur. Semua sakit dan perjuangan itu pada saatnya akan menjadi sukacita yang penuh jika pembangunan ini selesai.
5: Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere dan anggota DPRD Ende Michael Badoda. Umat bersama panitia pembangunan juga tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Prosesi dimulai dari pemberkatan peralatan proyek sebelum dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama dilakukan secara berurutan oleh Uskup Agung Ende, Wakil Bupati Ende, Ketua Panitia Pembangunan Aula, dan Pastor Paroki Katedral Ende. Rangkaian ibadat kemudian ditutup dengan pemberkatan para pekerja proyek oleh Uskup Agung Ende. Pemberkatan tersebut menjadi simbol doa dan dukungan bagi kelancaran pembangunan aula paroki. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
3: Selain membuka akses antre
7: wilayah. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang berhasil memperoleh lisensi siaran langsung Piala Dunia melalui radio. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kemajuan dan transformasi besar dunia penyiaran di Indonesia. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
8: Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atau RRI yang telah memperoleh lisensi untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia melalui radio. Menurutnya, capaian tersebut menjadi langkah besar dalam perkembangan dunia penyiaran nasional. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia di radio dinilai menjadi bentuk transformasi penyiaran yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk hingga ke daerah-daerah. Ia mengatakan sepak bola merupakan olahraga yang memiliki banyak penggemar di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, siaran langsung Piala Dunia melalui RRI diyakini akan menjadi hiburan sekaligus sarana pemersatu masyarakat dalam menikmati pesta sepak bola dunia. Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta sepak bola di NTT, untuk terus mengikuti siaran Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia. Menurutnya, kehadiran siaran tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk merasakan atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat.
9: Kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan lisensi yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bab mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus pesta bola dunia di Radio Republik Indonesia.
8: Ia menambahkan, selain memberikan hiburan, siaran olahraga di radio juga dinilai tetap memiliki daya tarik tersendiri karena mampu menghadirkan imajinasi dan kedekatan emosional bagi para pendengarnya. Pemerintah Kabupaten Sika berharap RRI terus berkembang sebagai media publik yang mampu menghadirkan informasi, edukasi, dan juga hiburan berkualitas bagi masyarakat. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Camat Wewaria apresiasi TNI gelar pengobatan massal di wilayah desa Fataatu Timur. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Camat Wewaria Fidelis Bela menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI melalui Kodim 1602 ND atas kegiatan pengobatan massal bagi masyarakat desa Fataatu Timur. Kegiatan tersebut digelar pada Selasa 12 Mei 2026 dalam rangka program TMMD K128 tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Camat Fidelis Bela menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran TNI, kepolisian, serta tim dokter yang telah melayani masyarakat di Kecamatan Wewaria, khususnya bagi warga yang belum sempat mendapatkan layanan kesehatan. Menurutnya, kegiatan cek kesehatan gratis merupakan bagian dari program strategis nasional yang didukung penuh oleh TNI melalui TMMD. Kegiatan pengobatan massal tersebut menggandeng tim dokter gigi serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Welamosa. Layanan kesehatan yang diberikan mencakup pemeriksaan umum, konsultasi medis, hingga pelayanan kesehatan gigi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa. Camat Fidelis menegaskan bahwa kegiatan tersebut sangat membantu warga dari segi kesehatan. Menurutnya, pengobatan massal ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan akses kesehatan lebih dekat dan terjangkau.
11: Baik, terima kasih untuk kegiatan TMMD di Kecamatan Wewaria untuk warga Kecamatan Wewaria di Desa Fataatu Timur dan juga Desa Elipo. Sebagai pemerintah di wilayah Kecamatan Wewaria, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada TNI dalam hal ini, yang hari ini kami dikunjungi langsung oleh Bapak Jenderal dan Pak Dandim bersama dengan pihak kepolisian, bersama dengan Angkatan Laut, ya, yang sudah hadir langsung di Kecamatan Bawaria. Jadi kami untuk pelayanan kesehatan gratis ini juga sebetulnya juga program strategis nasional, tapi ini TNI mengambil bagian dan membantu masyarakat ya. Selama ini mungkin belum terlayani, bisa dijangkau dan bisa melayani masyarakat warga kami di Kecamatan Wewaria.
10: Selain memberikan layanan kesehatan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan warga. Kehadiran TNI di tengah masyarakat melalui TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek sosial seperti kesehatan. Dengan adanya kegiatan pengobatan massal ini, diharapkan masyarakat Desa Fatatu Timur semakin terbantu dalam menjaga kesehatan, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas TMMD. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, rapat umum pemegang saham tahun buku 2026 Bank NTT di Kabupaten Ende Jumat 15 Mei 2026 akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan pada 24 Mei 2026 mendatang di Kupang. Laporan Rovinus Vula.
12: Forum tersebut menjadi ruang pembahasan sejumlah agenda penting terkait arah kebijakan dan tata kelola Bank NTT ke depan. Gubernur Melkiades Lakalena mengatakan keputusan penundaan diambil demi memastikan seluruh agenda dibahas secara matang dan komprehensif. Menurutnya, para pemegang saham menginginkan setiap keputusan yang dihasilkan benar-benar memperkuat posisi Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah. Akibat penundaan tersebut, agenda pelantikan Direktur Kepatuhan Bank NTT yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada hari yang sama turut ditunda. Pelantikan itu dijadwalkan kembali bersamaan dengan lanjutan rapat umum pemegang saham pekan depan. Dalam sambutan, Gubernur NTT menegaskan Bank NTT merupakan aset strategis milik masyarakat NTT yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai keberadaan Bank NTT tidak semata mengejar keuntungan bisnis tetapi juga harus hadir memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan kepatuhan terhadap regulasi perbankan menjadi prinsip utama yang tidak dapat ditawarkan. Di tengah tantangan ekonomi global dan perkembangan teknologi digital, Gubernur mengingatkan industri perbankan kini menghadapi risiko yang semakin kompleks. Karena itu, Bank NTT diminta memperkuat budaya kepatuhan, menerapkan manajemen risiko yang proaktif, serta menghadirkan inovasi digital yang aman dan sesuai regulasi.
13: Cukup, kita masih ada banyak agenda, ada menteri pangan, peratan, ya kita nanti undur 24 Mei di Kupang, sambungan. Mohon dukungan agar Bank NTT semakin baik untuk bisa melayani masyarakat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan
12: pemerintah. Selain itu, Gubernur Melki Lakalena juga meminta Bank NTT terus meningkatkan kinerja perusahaan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Pelayanan prima kepada masyarakat harus menjadi prioritas agar Bank NTT tetap menjadi kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Ren Hidayat dan rekan saya Mbak Isareng, wakil kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, sekaligus mengucapkan salam perpisahan karena kami harus mengakhiri kebersamaan dalam Florata siang ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Christine Senda akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Ren Hidayat, pamit. Selamat siang, jelang sore, dan sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Indy bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa

0: ini banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Femi? Femi? Femi? Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini. Istri bagaimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke orang tua.
2: Belis atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

0: Prodangdut adalah kita. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, Anda berjumpa kembali bersama saya Christine dan juga operator studio Aventino, tim Florata Sore, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah bersama di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita, dan lagu-lagu dangdut juga sudah kami siapkan pendengar RRI. Silakan bagi Anda yang mau bergabung sore hari ini di line telepon kami di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Oke, saya sapa dulu untuk penelpon pertama kita. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sore dengan Putra Muska.
1: Iya, betul sekali kaitan.
0: Iya, oh, bisa tahu juga ya suara saya ya.
1: Soalnya suaranya tidak asing lagi di tengah.
0: Oke deh, makasih. Silakan Ibu Tramus, bagaimana cuaca di Ndatumali sore hari ini? Apakah mendung, hujan?
1: Kalau cuaca di Ndatumali lagi cerah.
0: Lagi cerah, pantasan suaranya juga cerah ya sore hari ini. Oke, sore hari ini mau kirim salam untuk siapa dan lagunya apa? Lagunya sudah disiapkan, saya informasikan ya. Ada lagu dari Siti Badriah, Ketemu Mantan. Kemudian Elia Kadam, Boneka India, Kamelia Malik, Wakuncar, Ida Laila, Ratapan Anak Tiri, Titik Sandora, Lamunan Malam, Roma Irama, Setan Pasti Kalah, Mansur S, Air Mata Perkawinan, Muksin Alatas, Nur Lela. Yang mana?
1: Nur Lela aja.
0: Nur Lela, oke. Untuk siapa? Silakan.
1: Oke, yang pertama buat yang lagi bertugas, selamat sore, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Dan buat Ramla Ributon, selamat sore, selamat mendengarkan Pro 1 RRI ini. Terus buat Kak Nursia, Mama Yanti, Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, Arena, Bapak Ado,

0: Dan juga selamat sore. Ada Marcel, Omat Yeri, Omat Deva, ada Kak Nursia, ada Bung Pati, ada Opa Delordes, terus buat Malas Iko Mamino, kalau setiap bila Bapak Manda, dan singkatnya buat seluruh para pendengar setiap program satu dimanapun saat ini Anda berada. Dengan ucapannya selamat sore, salam pedanggut dangdut ala kita.
1: Baik.
0: Buat Kevin, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali untuk putra musik yang ada di Detumali ya, sebagai penelpon perdana kita. Dan selanjutnya bagi Anda yang mau kembali bergabung, silakan. Halo, selamat sore. Sore, pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Ini Yeri ya?
2: Benar sekali, mantap biasanya.
1: Oke, suaranya lembut-lembut bagaimana?
2: Biasanya kalau ibu Christine biasa tanya lagi, dengan siapa di mana?
1: Iya, kayaknya suaranya lembut-lembut manja begitu ya.
2: Oh begitu, kayak ibu Christine?
1: Iya, oke, bagaimana kabarnya Yeri?
2: Puji Tuhan, kabar baik, Datu Elu ini hari cerah. Hanya kemarin itu hujan lebat sampai tadi malam.
1: Oke, tapi semuanya aman ya?
2: Informasi ulang lagunya.
1: Ada lagu dari Samila, Tiga Pacar Temanku, kemudian Camelia Malik, Wakuncar, Manis Manja dengan BT, Ida Laila, Ratapan Anak Tiri, Titik Sandora, Lamunan Malam, Tiada Yang Tahu, kemudian Fitri Karlina, ABG Tua, Setan Pasti Kalah dari Roma Irama, Ike Nurjana, Cinta dan Dilema, yang mana?
2: Ratapan Anak Tiri.
1: Baik, untuk siapa lagunya silakan?
2: Pertama-tama buat Ibu Christine bersama Bang Aventino Fernandez kan?
1: Iya, benar.
2: Ya, selamat bertugas untuk kalian berdua, selamat berakhir pekan, tetap semangat di studio sampai jam 7 malam nanti. Baik. Selesai dinas pulangnya hati-hati.
1: Siap.
2: Ada Mama Marcel di Wawaria, ada Om Papi di Wolowaru, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Nursia di Maombawa, ada Ramlan di Buton Tengah. Untuk Sipri di Buawai, ada Bunda Ima di Geliting, ada Widya, ada Ida di Mage Tegar, ada Bang Jabox di Talibura, ada Nano di Koting. Siapa lagi ini teman-teman saya? Untuk Opa Delordes juga, Om Agus di Papua, ada Abang Asonto. Singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore hari ini dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir pekan, dan selamat beraktivitas. Untuk Ibu Christine-nya terima kasih, selamat sore, selamat berakhir pekan.
1: Sama-sama untuk Yeri yang ada di Detu Elu ya, untuk gabungnya sore hari ini. Dan juga saya sapa untuk Bapak Marcel yang ada di Wawaria, kemudian juga untuk Dindona ya, ada Bapak Maxi, dan juga untuk di KM 4 Taya Bu Oris Primajaya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Ibu Cantik, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Oma cantik, manis, selamat berakhir pekan Oma.
3: Iya, selamat berakhir pekan.
1: Oke, sudah istirahat siang kah?
3: Oma lagi istirahat ini, lagi santai.
1: Oh, lagi santai. Oke. Lagi santai dengan
3: tapi tangan sebelahnya sementara orang.
1: Kenapa?
3: Tangan sebelah sementara dengan pembeli.
1: Oke, mantap. Fokus dulu, Oma. Oke, silakan Oma. Silakan salamnya untuk siapa lagunya?
3: Lagunya tadi dari Titi Sandora, tadi judulnya apa?
1: Titik Sandora tadi judulnya Lamunan Malam, Oma.
3: Hampir sudah yang itu.
1: Oke, ini ganti Lamunan Sore ya. Oke, untuk siapa Oma silakan lagunya?
3: Yang pertama untuk Ibu Christine cantik yang lagi bertugas bersama operator. Selamat sore, selamat bertugas, semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
1: Baik.
3: Aku tidak lagi untuk teman-teman yang sudah lewat tadi, ya, kamu, Yeri, terus untuk Bung Papi di Wolowaru, Bapak Masih di Indona, Bung Horis di Kilometer 4, selamat sore. Ima Umera dan Bunda Iman, Nona

0: Bapak Frans di Bomba, untuk Nona Nursia, Komanda Bapak Isra, Bapak Sonto, Bapak Indri, Manusia Mansuris, Ibu Suja, Ibu Widat, Ibu Dinda, Bang Angsi, Bang Andi, Oma Deva, semuanya selamat sore. Tidak lupa juga upacara di rumah yang lagi pantau Pro 1. Mm-hmm. Dengan orang rumah semua, selamat sore. Yuli di Dolok. Untuk Mama Chico, Mama Ino, Mama Oce, semuanya selamat sore. Dan semua pendengar setia Pro 1 lagi pantau sore hari ini. Dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih Ibu Sarti, selamat sore.
1: Sama-sama untuk Oma yang ada di Boanawa ya, sudah kembali bergabung dan sambil menantikan partisipasi Anda kembali ya pendengar RRI, kita ke lagu dulu. Saya bingkiskan buat semua pendengar program Masatu yang lagi setia bersama RRI ND baik melalui terestrial dan juga RRI digital.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

rasa cemas berlebihan karena hasrat menyimpan barang yang tidak dipakai begitu tinggi? Mungkin Anda mengalami hoarding, yaitu hobi menyimpan barang yang sudah tidak digunakan lagi, dan ini termasuk bentuk dari obsessive compulsive disorder atau OCD. Seseorang yang mengalami hoarding cenderung tidak dapat membuang barang bekas tersebut karena menganggap akan membutuhkannya di lain waktu. Hoarding dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang, seperti sering mengalami stres, merasa malu di kehidupan sosial, dan menciptakan lingkungan yang

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI MD, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu dangdut masih terus mewarnai kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi 16 Mei 2026. Kembali saya buka line telepon dan juga line WhatsApp ya, bagi Anda yang mau bergabung silakan ya. Sudah ada yang bergabung. Oke, langsung saja saya sapa. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Iya, dengan siapakah ini? Ramla kah?
1: Iya, betul, mantap.
0: Kenapa? Suaranya kok tidak semangat ya? Baru bangun tidur kah?
1: Ntar lagi baring-baring saja.
0: Oh iya, lagi malas-malas mager ya di kamar saja ya. Oke. Silakan Ramla, lagunya
1: coba dibacakan ulang tadi.
0: Ada
1: nggak terlalu simak
0: gitu. Baik, ada dari Maggie Z, Cinta Hitam, BT, Manis Manja, Tiada Yang Tahu, Fitri Karlina, ABG Tua, Roma Irama, Setan Pasti Kalah, Ike Nurjana, Cinta dan Dilema, Mary Andani, Bunga Cintaku, Camelia Malik, Wakuncar, Eli Kadang, Boneka India, Muksin Alatas, dan Titi Sandora, Dunia Milik Kita Berdua. Yang mana?
1: Milik Kita Berdua.
0: Oke, Dunia Milik Kita Berdua. Ya, kami pahami saja untuk benar. Roma dengan siapalah.
1: Dunia ini hanya milik saya sama
0: putramu. Oh, gitu. Oh, saya berikan aplausnya ya. Sangat jujur. Provisiat buat berdua, biarlah kami kemana begitu ya. Kami di Pluto sajalah, tidak di bumi.
1: Ya, apa-apa lah, kita bagi rata lah,
0: sehingga buat Kak Kristen. Aduh nih, pasti kakak putra pus lompat-lompat nih ya, bahagianya. Oke, untuk siapa? Silakan lagunya.
1: Ya, spesialnya buat yang tersayangnya putra pus Cinta Temani, salam sayang selalu, kompak selalu saat bersama keluarga. Ada Oma Cheryl, Oma Deva, Papa Manda, Mama Yanti, Bunda Ima, ada Yeri, ada Kak Nur, ada Randi, ada Sari, ada Bengalu. Dan buat Kak Kristin selamat bertugas, tetap semangat ya. Buat Opa di Lordes dan buat semua omanya, terima kasih. Salam Prodang bersama sore.
0: Terima kasih kembali ya untuk Romla yang ada di Buton Tengah ya. Dunianya milik berdua ya. Kita kemana nih pendengar? Cuma berdua saja ya. Oke, yang mau Dunia Milik Berdua kembali silakan nih mau bergabung. Oke, masih saya nantikan. Saya juga sapa untuk Bapak Ingri dan juga Bapak Servas yang ada di Mauponggo. Kemudian Bapak Sipri yang ada di Boawai dan juga untuk Abang Agung ya. Oke, yang ada di Samratulangi sore hari ini lagi santai saja katanya ya. Mau menyapa buat semua pendengar, salam kenal saja dari Abang Agung yang ada di Samratulangi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Mas Galuh Jawa Timur bergoyang.
0: Mas Bayu.
2: Galuh.
0: Oke, Mas Galuh selamat kembali bergabung dari Jawa Timur.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Mbak.
0: Oke, Jawa Timurnya di mana nih?
2: Kota Bojonegoro.
0: Kota minyak, banyak minyak begitu ya?
2: Iya, betul.
0: Bagi-bagi dong, Mas Galuh.
2: Nah, itu bukan wewenang saya, itu wewenang bupati.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya dong.
0: Oke deh. Silakan Mas Galuh sore ini mau lagu yang mana nih, lagu dangdutnya?
2: Ya ini malam minggu ya saya bikin Semakin Cinta aja.
0: Wakuncar?
2: Semakin Cinta dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin yang disiapkan. Ini sudah disiapkan, bisa ikutan dengan lagu yang sudah di playlist ya.
2: Apa?
0: Wakuncar, Camelia Malik. Malam minggunya. Terus? Ada Bunga Cintaku dari Mary Andani, Lilis Karlina, Reformasi Cinta, Maggie Z, Cinta Hitam, Tiada Yang Tahu, kemudian Manis Manja dari Manis Manja dengan BT, terus Fitri Karlina, ABG Tua, Setan Pasti Kalah dari Roma Irama, Ike Nurjana, Cinta dan Dilema, Siti Badriah, Ketemu Mantan.
2: Wakuncar aja.
0: Wakuncar ya, mau malam minggu nih. Oke.
2: Okay. Iya, malam minggu untuk sayangku cari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga baik ya di malam minggu ini bersama keluarga, tetap sehat. Jika ada Bang Marcel, ada Bang Ramon, ada Ririn, ada Santi, ada Yanti, dan semuanya jangan lagi pantau.
0: Baik.
2: Buat yang siar tetap semangat. Semoga akhir pekan ini bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih, selamat sore.
0: Sama-sama dengan senang hati untuk Mas Galuh yang ada di Jawa Timur ya, sudah kembali bergabung bersama kita sore hari ini. Saya juga sapa nih untuk yang ada di Fak-Fak, ada Putra Tengah, kemudian juga untuk di Bintuni Papua ada Kakak Puji.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mungkin menurut remaja, merokok itu terlihat gaul. Bagi sebagian wanita, merokok adalah gaya hidup. Tapi apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam rokok? Terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. 43 di antaranya diketahui sebagai penyebab kanker. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI ND.

0: Selamat sore juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang sudah punya rencana untuk menikmati malam minggu ya, selamat mempersiapkan diri Anda. Jangan lupa selalu mengupdate informasi cuaca ya di wilayah Anda. Jangan sampai ketika kita punya rencana untuk menikmati malam minggu di luar rumah gagal karena cuaca yang kurang begitu bersahabat. Oke, mendengar rasanya juga siapa yang lagi aktivitas ya sore hari ini, buat semuanya yang lagi beraktivitas ya, semangat aktivitas Anda di sore hari ini. Selamat berakhir pekan juga untuk yang lagi menikmati suasana santai ya bersama orang-orang terkasih di rumah ataupun di mana saja ya. Oke, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang mau kembali bergabung, sudah saya buka kembali line telepon dan juga line WhatsApp-nya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, dan adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama Prosat RRI ND.
1: Iya.
0: Oke, lagu dangdut
1: apa nih? Karena Sari bermonitor nih.
0: Ada lagu yang tersisa dari Siti Badriah, Ketemu Mantan. Kemudian dari Titi Kamal ya, Jablay, Elika Dam, Boneka India, Miri Andani, Bunga Cintaku, Maggie Z, Cinta Hitam, Manis Manja dengan BT, Fitri Karlina dengan ABG Tua, Ike Nurjana Cinta, dan Dilema. Yang mana?
1: Itu aja apa tadi, Boneka India apa itu?
0: Ya, Boneka India, oke.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya buat semua pendengar aja ya.
0: Ya.
1: Buat Mas Galuh, buatnya Perla, buat Bang Marcel, buat Upa juga sama Uma, buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Buat siapa nih?
0: Ini
1: Tania apa?
0: Sama Chris, sama Christine di studio.
1: Sama Bunda Christine. Ya, makasih atas waktunya.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya untuk Sari yang ada di Banjarmasin. Selamat sore juga untuk Kak Yuli ya yang ada di Dolok ya, sudah Oke, ya Kak Yuli di Dolok ya bersama keluarga. Selamat menikmati waktu santai di sore hari ini. Dan juga untuk Narapapi yang ada di Wolowaru. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut ada kita, Ibu, selamat sore. Terima kasih atas sapaannya.
0: Oke, sepertinya feeling nih ya. Langsung bergabung ya. Selamat berakhir pekan nih Pak Guru.
2: Terima kasih Ibu.
0: Oke, baik. Lagu apa nih Narapapi?
2: Jablay.
0: Jablay. Wow, nanti dibelai ya malam minggunya. Narapapi mau bawa kuncar kemana nih?
2: Boleh warna gemendung berat sekarang.
0: Oh iya, seperti kalau sudah punya rencana malamnya pasti cerah.
2: Amin.
0: Oke, untuk siapa lagunya silakan.
2: Buat Ibu Kristi bersama The Box Music, ucapan selamat sore, selamat bertugas. Tetap semangat, salam sehat dari Wolowaru, Tuhan memberkati.
0: Baik.
2: Buat Oma Ciri, ada Oma Deva, Bunda Ima, Mama Oce, Mama Ino, Mama Ciko, Ibu Yanti, Ibu Yuli, Ibu Nursia, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Mbak Ayu, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah El, Bapak Ingrid, Bapak Maksi Putra Tengah, Bang Marsir, ada Yeri, ada Olin, ada Ida, Bapak Frans dan Peniko Pani di Mbomba, terus ada Bang Ados, Bang Jabo, Bang Sipri, Opa de Lordes, Om Loris, Bang Oris, ada Widya Putramus, terus ada Bapak Andreas, Bang Asonto, Ibu Puja, ada Eton, Bang Servas, Mama Femi, dan buat semua pendengar setia dari Pro 1 ini tanpa terkecuali. Dan ucapan selamat sore, berakhir pekan, salam sehat dari Wolowaru. Buat Ibu Christine, terima kasih kembali ke studio.
0: Sama-sama untuk Narapapi yang ada di Wolowaru ya, sudah kembali bergabung bersama kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ibu Wigati yang ada di Wonosobo, selamat sore juga. Kemudian juga Oma Deva yang ada di Jakarta. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Perdana Menteri Kedala Kita, Kak Kristi.
0: Iya, dengan siapa kah ini? Nursia kah?
3: Dengan Nursia.
0: Oke, Nursia, volume monitor radionya bisa dikecilkan?
3: Oke.
0: Halo?
3: Oke.
0: Iya. Iya, sudah jelas. Makasih. Silakan.
3: Ini baru super mantap ini Kak Kristin.
0: Iya, baru jelas. Oke.
3: Okay. Baru jelas ini. Ini tidak ada badai menerjang lagi Kak Kristin. Mantap ini.
0: Oke, terima kasih. Silakan Nursia lagunya.
3: Dari Romai Rama kalau nggak salah tadi.
0: Iya, ada Setan Pasti Kalah judulnya untuk siapa?
3: Romai Rama ya. Salam-salam yang pertama buat Kak Kristin bersama Bung Aprato selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga tetap semangat dan sukses selalu buat Pro Satu RRI Anda juga. Semoga selalu jaya di udara. Buat Karen yang ada di Adonara dan selamat sore Kakak. Semoga sukses selalu. Terima kasih buat Ramla sama Putra Mus tadi. Dan Romanti selamat sore ya buat berdua ya. Buat Kak Fati dan buat Kak Fahmi juga selamat sore buat narapasi. Terima kasih atas apaannya ya Om Ceni juga tadi. Ada Pak Belaya di Manura, Bapak Manda, ada Abang Asonto, ada Mama Ina, Mama Ciko, ada Mama Yanti di Ulawea. Terus ada apa lagi ya, ada Bung Marcel, ada Bung Eri, ada Kak Loris, Kak Oris, ada Kak Masin, Bung Dono, Bapak Astri, ada Opa di Lorde di Kalimati, ada Mama Hilda di Langanesa, ada Bapak Iris, Bu Fitri, ada Bung Rehan juga, terus ada Mama Oce di Bukit Anwar, Bung Marnus juga selamat sore, ada Bunda Ima di Momere, ada Umarku juga, Bung Riko, ada Widya, ada Nana, ada Mbak Olin juga, ada Mama An, ada Afi, ada Mbak Ida, ada Oma Depan Jakarta, ada Mbak Endang di seputaran Kodur, ada Mbak Eta di Bungu, dan buat seluruh pendengar setia RRI Ende, ucapkan selamat sore dan

0: Siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Prodang Dudangdut adalah kita, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami akhiri acara Prodang Dudnya untuk edisi sore hari ini, karena kita sudah keterbatasan waktu ya, untuk kembali Anda bergabung ya, pendengar RRI. Dan tentunya Prodang Dud akan hadir dalam sepekan ya. Jadi yang belum berkesempatan hari ini masih ada waktu ya, untuk beberapa hari ke depan. Nah, tentunya di jam 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi sore hari ini. Salam hangat ya untuk semua pendengar RRI. Tetap selalu bahagia. Jangan lupa untuk jaga kesehatan Anda. Tetap bersama Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi kami juga akan temani Anda dalam sajian informasi Cek Fakta, dan dilanjutkan dengan acara Green Radio.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat. Presiden kumpulan Menhan dan semua Jenderal TNI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi _sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Informasi Cek Fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.

menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mungkin ada yang menganggap kalau benda-benda yang ada di kamar mandi seperti kloset adalah benda yang paling kotor di sekitar kita. Faktanya, ponsel atau smartphone yang kita miliki menjadi ribuan kali lebih kotor dari kloset. Dalam sebuah penelitian di Amerika diketahui, setidaknya ada lebih dari 7.000 jenis kuman yang berbeda pada smartphone. Hal ini dikarenakan rata-rata manusia menyentuh smartphone sampai dengan 150 kali. Untuk itu, selain cuci tangan, smartphone juga harus sering dibersihkan. Caranya, cukup dibersihkan dengan cairan mengandung 70% alkohol atau dengan menggunakan tisu desinfektan dengan mengusapkan pada permukaan ponsel dan permukaan keras lain yang tidak mudah keropos dari ponsel.
1: RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 19.

0: dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Green Radio untuk edisi sore hari ini. Dan pendengar, topik kita kali ini sangat menarik ya, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pemanfaatan pangan lokal ramah lingkungan. Bagaimana pangan lokal dapat menjadi solusi menjaga kesehatan, ketahanan pangan, sekaligus kelestarian lingkungan? Untuk membahasnya telah hadir ya bersama kita, dan saat ini kami juga sudah hubungi Ibu Josina Irene Brigeta Hutu Besi SPMSI sebagai dosen Prodi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Flores. Selamat sore Ibu Iren.
1: Ya, selamat sore.
0: Ya, salam sehat Bu.
1: Ya.
0: Baik, Ibu Iren ya, sore hari ini kita akan berbincang ya terkait dengan pemanfaatan pangan lokal ramah lingkungan. Bagaimana Ibu melihat ya pangan lokal ramah lingkungan itu seperti apa nih Bu?
1: Oh iya, terima kasih. Kita lihat dulu tentang pemanfaatan pangan lokal ramah lingkungan. Itu sebenarnya upaya masyarakat menggunakan bahan makanan yang berasal dari daerah setempat, misalnya di tempat kita tinggal yang sekarang ini, dengan cara mendukung kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun kita bisa mendukung ekonomi lokal. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan yang tempat tinggal kita sehari-hari.
0: Ya, sebagai contoh pangan lokal khas NTT yang memiliki nilai gizi tinggi dan mudah dikembangkan seperti apa nih Bu?
1: Oh ya, terima kasih. Kalau kita melihat pangan lokal ini, jangan berasumsi bahwa macam pangan ini dia hanya tentang karbohidrat. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat pangan lokal ini, dia itu selain karbohidrat, itu sebenarnya ada juga kacang-kacangan. Kalau kita bilang karbohidrat kan nanti kita bicara tentang jagung, ubi kayu, sorghum. Sedangkan kalau kita bilang pangan lokal, itu juga sayur-sayuran. Dalam hal ini, kita tahu bahwa ada juga kelor, kacang-kacangan lokal yang banyak sekali di ND sini, yang itu yang bisa dimanfaatkan sebagai pangan lokal.
0: Baik.
1: Kalau selain itu ya ada juga sorghum yang memang sekarang ini sudah mulai hilang, tetapi ada beberapa tempat di daerah Kabupaten ND ini yang sudah mulai budidaya kembali tanaman sorghum itu.
0: Oke, baik. Dan tentu masyarakat perlu mulai memanfaatkan pangan lokal ya dibanding pangan instan dan impor seperti itu ya, Bu Iren ya?
1: Iya. Kalau diperjelas lagi sebenarnya kalau kita bicara pangan lokal ramah lingkungan ini, itu kan manfaatnya sangat banyak, Bu. Kalau kita selain dia bisa kita konsumsi itu untuk kesehatan, tetapi ini sebenarnya dia bisa melihat sampai untuk kita punya jejak karbon yang dihasilkan itu jauh lebih kecil. Karena kalau kita bicara pangan lokal ini kan kita di daerah kita, tapi kalau kita bilang pangan kan kadang-kadang kita impor. Jadi kalau kita bicara pangan lokal ini, kalau kita bicara tentang impor, itu dia akan berhubungan dengan transportasi. Jadi kita bisa memotong atau kita bisa rantai distribusi itu semakin pendek. Itu juga disebutkan dengan ramah lingkungan. Sebenarnya seperti itu.
0: Baik, nah bagaimana kita bisa memanfaatkan pangan lokal ini yang tentunya bisa dapat membantu ya menjaga lingkungan di sekitar kita nih Bu Iren?
1: Oke, kalau kita mau ini, tadi yang sempat saya mengatakan bahwa pangan lokal itu selain yang kita tahu bahwa ada jagung, ubi, sorghum, sorghum, kelor, dan sebagainya itu, untuk kita memanfaatkan kita punya lingkungan, itu kan kita bisa tanam sebenarnya. Kita tanam, kita memanfaatkan kita punya pekarangan-pekarangan yang ada. Jika kita memanfaatkan kita punya pekarangan yang ada, otomatis kita bisa meningkatkan kita punya ekonomi. Karena kita tidak lagi membeli di pasar, tetapi kita bisa melihat, bisa dapatkan dari kita punya sekitar lingkungan. Terus juga, kalau kita lihat lagi, kalau kita tanam untuk kita punya di sekitar lingkungan, otomatis kita mau sehat. Ketika kita mau sehat, kita tidak mau pakai anorganik. Otomatis kita pakai pupuk organik. Ketika kita pakai pupuk organik, kita juga tidak bisa menekan untuk sampah plastik. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau walaupun memang kita punya pekarangan kecil, tapi kan kita juga bisa menggunakan apa ya, misalnya bukan kita bisa menggunakan bahan-bahan apa maksudnya botol-botol bekas untuk kita bisa menanam, itu juga bisa disebut dengan ramah lingkungan. Jadi kita tidak membutuhkan lingkungan yang besar, tetapi kita bisa memanfaatkan kita punya pekarangan. Itu juga bisa kita bisa melihat bahwa oh ternyata kita punya sekitar kita itu bisa juga asri. Jadi kita ketika kita melihat itu kan kita merasa indah.
0: Baik, dan tentunya ada tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan pangan lokal ini. Tantangan yang terbesar ini apa sebenarnya nih Bu Iren?
1: Iya, tantangan yang sangat besar ini sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa kita punya generasi sekarang ini kan sudah tidak lagi mengenal pangan lokal, karena kita sudah instan. Itu tantangan sangat besar, sangat instan. Ya kita kalau malas ini masa kita beli instan. Karena kalau kita bicara kita mau buat sorghum, kita mau buat jagung, itu kita harus mengolah baru kita bisa makan. Jadi itu sangat tantangan sangat besar untuk kita generasi muda. Sebenarnya kalau bahkan kalau kita lihat bahwa generasi muda ini bahkan tidak mengenal tanaman sorghum. Mungkin kalau kita di atau era 90-an atau kita punya orang tua itu mengenal sorghum. Tapi kalau untuk sekarang ini kita tidak mengenal sorghum. Coba kita melihat tanya kepada anak-anak SD misalnya atau anak-anak SMP. Bahkan mungkin anak-anak yang sudah kuliah juga tanya, apakah Anda akan mengenal tanaman sorghum? Bahkan mereka tidak mengenal tanaman sorghum. Jadi itu merupakan tantangan bagi genset sebenarnya. Kalau kita orang tua, mungkin mereka mengenal semua tanaman-tanaman lokal itu.
0: Baik, nah bagaimana upaya untuk bisa menyadarkan ya, ini kita berbicara tentang anak-anak Gen Z ya, untuk bisa mencintai pangan lokal ya, apalagi di dunia pertanian tentu mahasiswa juga punya program kerja nyata mungkin ya, yang diterapkan oleh Unifor untuk masyarakat di desa-desa yang dikunjungi, seperti apa sejauh ini yang sudah dilakukan Bu Iren?
1: Ini kalau kita bicara Gen Z ini ya, saya memberikan contoh gini Bu. Ini juga merupakan salah satu penelitian dan juga merupakan pengabdian kami itu pernah dilakukan itu tahun 2023. Itu kami melakukan itu di daerah Desa Saga. Ternyata ketika kita sentuh orang tua pun juga mereka mengeluh. Jadi kami, saya juga selaku pembimbing di situ, saya bersama dengan mahasiswa itu kita langsung turun kepada anak-anak sekami yang memang di situ di gereja, dan kita membuat suatu game untuk kita mengajarkan mereka tentang edukasi tentang pangan lokal. Setelah kami mengajarkan mereka edukasi pangan lokal, baru kita mengajar orang tua mereka untuk bagaimana kita mengolah. Misalnya kalau sorghum itu ketika dia sudah menjadi tepung, kita bisa bikin agar-agar, kita bisa buat kue tentu pakai sorghum. Kalau kita bicara ubi ini sudah banyak yang tahu. Ubi kayu, apalagi kalau kita bilang ende ini ya endemik, yang itu adalah ubi bobosi. Tapi kalau kita bicara sorghum, itu sangat sulit. Itu yang kita mengalami itu pada saat di desa Saga itu tahun 2023. Ternyata ketika kita menggali lagi ini, anak-anak bilang apa? Aduh, minta maaf, kami tidak mengenal ini. Kami punya orang tua tidak sajikan itu di atas meja. Yang kami tahu cuma hanya nasi. Itu yang mereka tahu. Tetapi bahkan kalau kita bicara ubi-umbian juga kan banyak jenis. Jadi ini sebenarnya peran kita sebagai orang tua itu yang harus sosialisasi kepada kita punya anak dengan cara kita menyediakan itu di atas meja makan. Kalau kita hanya cuma bicara terus kita tidak menyediakan di atas meja makan, belum tentu anak-anak itu akan mengenal dirinya rasa, oh ternyata kalau kita mengolah ini rasanya enak, pasti mereka akan suka. Tapi kalau kita cuma hanya berbicara, itu pasti tidak mengenak pada kita, para anak-anak Gen Z. Apalagi kita melihat bahwa sudah banyak kafe, kafe-kafe yang sudah mulai menjamur. Itu yang bisa itu kita punya para lokal itu semakin terguras dengan apa ya, dengan modern ini. Jadi ya, peran itu sebenarnya peran penting itu peran orang tua, peran orang tua yang harus menyiapkan kita punya pangan lokal itu di meja makan.
0: Baik ya, tentu ada teknologi pertanian yang saat ini mendukung begitu ya pengembangan pangan lokal yang berkelanjutan. Seperti apa nih Bu?
1: Ya, saya memberikan sedikit informasi bahwa kita di Fakultas ASR Teknologi, khususnya di Prodi Agroteknologi itu sudah dari tahun 2022 itu kita punya tim, ada yang di dua posisi, bahkan 3 tahun kemarin itu di daerah kecamatan Tengah Pendai itu melakukan pendampingan selama 3 tahun itu dengan menanam tanaman sorghum. Itu sudah dilakukan. Tapi kalau yang kita melihat bahwa yang tadi saya mengatakan tanaman-tanaman itu, sebenarnya tanaman-tanaman itu dia sangat cocok di daerah kita, apalagi kalau kita bicara flores itu kering. Jadi tidak membutuhkan yang sangat rumit kepada kita punya orang-orang tua, atau dalam hal ini juga pemuda-pemudi itu dalam budidaya. Karena kalau kita bicara di ND itu, di flores khususnya ini kan lahan kering, jadi sorghum, umbi-umbian, kacang-kacangan yang lokal itu dia tanam, bahkan kalau kita tidak memberikan pupuk ya itu juga dia bisa tumbuh. Jadi hal-hal ini yang kita harus tutup bersama, bahwa marilah kita sama-sama untuk selalu menanam atau di wilayah tanaman pangan lokal.
0: Baik.
1: Jadi ya, kalau kita bicara ini juga, ini bukan untuk sekarang ini, kalau kita bicara pangan lokal, kalau kita budidaya tanaman-tanaman tersebut, itu yang tadi kita bilang bahwa itu yang akan kita bicara sekarang ini kan tentang emisi. Kalau sekarang ini kan kita bilang emisi. Dengan kalau kita bisa memanfaatkan pangan lokal yang berkelanjutan, itu sangat efeknya sangat bagus itu untuk emisi karbon. Pangan lokal itu dia berhubungan dengan emisi karbon. Kenapa saya mengatakan bahwa pangan lokal itu berhubungan dengan emisi karbon, atau kita bicara tentang pangan lokal berkelanjutan? Karena ini bisa menekan untuk yang tadi transportasi, bisa produksinya yang lokal berkelanjutan. Karena bilang produksi lokal berkelanjutan itu, pangan lokal itu dia bisa rentan terhadap hama penyakit. Ataupun juga yang paling kesakalan penting, bahwa bisa dalam hal pembuangan limbah. Kalau pangan-pangan lokal itu dia punya limbahnya itu bisa dipakai lagi untuk kembali kepada tanaman tersebut, kita bisa buat pupuk. Dan juga bisa bisa menekan lagi kemasan-kemasan yang impor, yang bisa sedikitnya itu limbah plastik itu yang bisa dapat, yang banyak itu yang bisa dapat mengakibatkan kita itu emisi karbon itu yang semakin besar. Jadi kalau kita bilang pangan berkelanjutan itu, sebenarnya itu kedepannya itu dia bisa menekan emisi karbon itu.
0: Baik, dari teknologi yang ada nih, apa yang sudah dihasilkan ya dari mahasiswa teknologi pertanian ya yang di kampus Uniflor untuk bisa menciptakan sesuatu yang ramah lingkungan seperti itu, Bu? Apakah ada, Bu?
1: Kalau kita bicara tentang ini ya, teknologi kita tidak sampai kayak teknologi itu bukan bicara soal alat ya Bu, tapi maksudnya kita inovasi itu bagaimana kita budidaya tanaman lokal itu untuk dapat diproduksi lagi untuk masyarakat itu bisa memanfaatkan pangan-pangan lokal itu. Kalau sejauh ini di saya maupun teman-teman itu, kita hanya melakukan budidaya yang baik itu terhadap pangan lokal, tapi kita hanya inovasi itu, kita tidak menggunakan alat misalnya ya. Kalau orang bilang, oh, kita harus menggunakan irigasi tetesnya, kita tidak melakukan itu, tetapi kita menggali lagi pangan-pangan lokal yang ada di Flores atau khususnya di Kabupaten ND, kita mengajak lagi masyarakat-masyarakat yang ada, karena kami sudah dari Nangapenda, bahkan di Sagat ini, bahkan kemarin di daerah-daerah di Wologai itu, kita sudah mengajak mereka lagi, mari kita menanam ini pakan lokal. Jadi kita itu cara kita untuk teknologinya yang itu berkelanjutan. Jadi kita tidak menggunakan alat, tetapi kita melakukan inovasi, kita melakukan edukasi langsung di masyarakat.
0: Baik ya, edukasi terkait dengan pangan lokal yang ramah lingkungan begitu ya Bu. Nah sejauh ini bagaimana Ibu melihat peran petani muda dan juga generasi milenial dalam mempromosikan pangan lokal nih Bu?
1: Kalau kita melihat sekarang ini selain kita yang di kampus melakukan itu dengan cara edukasi, tetapi sebenarnya itu ada beberapa LSM yang ada di kabupaten ini, mereka itu juga sudah berkolaborasi dengan kita dengan Kodi Agroteknologi itu untuk kita melakukan budidaya pangan lokal. Saya memberikan salah satu contoh lagi, kita bekerjasama dengan LSM Tananua. LSM Tananua itu kalau kita bicara ini sekarang, tadi mengatakan bahwa pangan lokal itu kita kembali beras, dianggap hal ini nasi, dan sekarang kita sudah melakukan penelitian ini untuk tahun yang ketiga, itu sawah, tapi sawahnya organik. Ini di daerah Motenda Barat, ini sudah tahun ketiga. Jadi kita mengajari mereka, edukasi mereka, bagaimana kita menanam dempot untuk yang sawah. Biasanya kan sawah ini kan sawah kita dengan air, jadi otomatis untuk penggunaan pupuk organik, anorganik itu sangat tinggi. Tapi bagaimana kita memanfaatkan pupuk organik? Jadi ketika kita di Motenda Barat yang tahun ke-7 untuk sampai ini sekarang sudah tahun ke-3, itu kita menggunakan pupuk kompos, itu buat sendiri dengan petaninya. Ketika buat sendiri dengan petaninya, kita berikannya ke lahan sawah. Jadi itu tahun ketiga itu sudah padinya padi organik. Tetapi di sini ketika kita melakukan penelitian itu, kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi waktu di Motenda Barat itu, selain kita dengan pemerintah, kita juga dengan musholaki setempat. Karena biasanya kalau ketika kita edukasi, ketika musholaki itu dia melihat manfaatnya bagus, langsung dia memberikan ini, langsung begitu masyarakat ini, langsung kita harus membuat tanam padi, harus menggunakan padi organik. Kalaupun kita bicara pun juga susah. Jadi kita harus bekerja sama juga dengan pemerintah setempat, dengan para petani. Yang paling pesara penting itu adalah dia punya motor laki. Jadi itu kita sudah sampai taraf seperti itu. Jadi untuk kita melihat bahwa selain tadi yang bilang bahwa kita punya generasi Gen Z itu dia instan, walaupun juga beras kita mengatakan bahwa juga dia menggunakan pupuk anorganiknya sangat tinggi. Bagaimana kalau kita melihat organik, anorganiknya tinggi, bagaimana kita melihat sawahnya itu kita pakai organik? Jadi ini sudah tahun ketiga, semoga tahun ketiga ini dia berhasil, jadi di Motenda Barat itu dia bisa menghasilkan padinya bukan anorganik, tapi padinya organik. Ini juga salah satu untuk kita bisa menjaga lingkungan, ya, tidak menggunakan anorganik.
0: Baik, kita berharap ya. Oke, kita berharap ya bahwa hasilnya baik ya, padi organik yang tentunya dapat berpengaruh dengan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat itu sendiri ya, jika pangan lokal semakin dimanfaatkan begitu ya Bu ya, Iren?
1: Iya.
0: Oke. Baik, Bu Iren, kita juga jeda sejenak. Kita juga undang pendengar kita untuk bergabung di sore hari ini. Silakan pendengar RRI, bagi Anda yang mau berinteraksi bersama kami di acara Green Radio terkait dengan pemanfaatan pangan lokal ramah lingkungan, kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Kita jeda sejenak, Bu Iren, kita ke lagu dulu ya. Ya, kita ke lagu dulu. Selepas itu kita juga akan kembali di acara Green Radio.
2: Pendengar, penelitian terbaru dari University of California, San Diego menyatakan revolusi hijau yang diperkenalkan di negara berkembang mulai tahun 1961 telah secara substansial mengurangi angka kematian bayi, terutama bayi laki-laki dan di antara rumah tangga miskin. Studi yang mengevaluasi tingkat kematian lebih dari 600 ribu anak di 37 negara berkembang ini mengungkapkan penyebaran teknologi pertanian secara global mengurangi kematian bayi sebanyak 2,4 hingga 5,3%. Ini berarti sekitar 3 hingga 6 juta kematian bayi dapat dihindari per tahun sejak tahun 1961 hingga tahun 2000. Temuan mereka menyiratkan bahwa sebagian besar dari penurunan angka kematian bayi yang diamati di negara berkembang selama paruh kedua abad 20 disebabkan oleh

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI MB, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di acara Green Radio terkait dengan pemanfaatan pangan lokal ramah lingkungan. Dan masih bersama kita Ibu Josiana Irene Brigeta Hutubesi, SPMSI, dosen Prodi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Flores MB. Bu Irene.
1: Ya.
0: Ya, ini juga sudah ada yang bergabung ya sore hari ini dari Pak Arka yang ada di Samratulangi. Menarik sekali ya perbincangan sore hari ini. Selamat sore presenter dan juga narasumbernya. Yang mau menjadi pertanyaannya, dampak penggunaan bahan kimia berlebihan terhadap keberlanjutan pangan lokal seperti apa, dan apa yang menjadi hubungan antara ketahanan pangan dan pemanfaatan pangan lokalnya. Terima kasih. Dari Pak Arka, Bu.
1: Ini ya dampak
0: penggunaan bahan kimia
1: dampak
0: ya.
1: Ini kita menggunakan pupuk organik ya. Saya dengar di sini agak putus-putus nih.
0: Ya, bahan penggunaan bahan kimia berlebihan terhadap keberlanjutan pangan lokal, Bu.
1: Oh iya, kita mengetahui bahwa ketika kita menggunakan di sini, kalau kita bilang bahan kimia itu biasanya itu berhubungan dengan pupuk dan juga berhubungan dengan pestisida. Pupuk ini pupuk anorganik. Ini yang biasanya kita beli di toko, ini kan dia mengandung kimia. Sedangkan kalau kita bicara pestisida juga, ini dia juga anorganik. Atau dia itu mengandung kimia. Kalau kita menggunakan pupuk anorganik atau bahan kimia ini terlalu tinggi, kita lihat bahwa lama-kelamaan itu ketika kita menanam tanaman itu di misalnya buka di lahan, itu lama-kelamaan itu tanah itu pertama bisa keras. Dan juga tanah keras fauna yang ada di dalam tanah, dalam hal ini misalnya cacing atau ada binatang-binatang lain, itu akan mati. Kalau kita tahu bahwa cacing itu juga dia gunanya untuk bisa dapat menyuburkan tanah, tapi ketika kita menggunakan bahan kimianya tinggi, otomatis fauna ada di dalam tanah itu juga akan mati. Dan kemudian ini dia kalau kita lagi dapat kita pakai pestisida, pestisida ini ada yang kita menggunakan itu yang dia tidak bisa residu. Atau dalam istilahnya itu ketika kita semprot itu dia tidak bisa langsung hilang. Dan kalau tadi saya mengatakan bahwa kalau kita bicara pangan bukan berarti cuma hanya yang menghasilkan karbohidrat, tetapi ini pangan-pangan itu juga dia sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan ada yang buah sayur-sayuran itu kita makan mentah. Ketika kita pakai pestisida yang tinggi atau yang mengandung bahan kimia itu dia tidak akan tercuci, sehingga itu juga akan dampak paling banyak dampak kepada kita punya kesehatan. Tapi kalau kita bicara pangan lokal ini sebenarnya kalau kita bilang bahwa ini tanaman-tanaman yang dia bandel. Dalam hal bandel ini dia bisa tahan terhadap hama penyakit. Jadi kalau kita punya tanahnya subur, kita bahkan tidak memberikan pupuk juga dia bisa hidup, dia bisa menghasilkan. Tetapi kalau kita pun mau pakai pupuk, kita bisa menggunakan pupuk organik. Pupuk organik itu kita bisa pakai limbah-limbah yang tadi dari pangan lokal setelah kita habis panen. Limbah-limbah itu kita bisa campur dengan kotoran, kita campur dan kita bisa kembali lagi kepada tanah tersebut. Jadi kalau kita bilang kelebihan bahan kimia ini, dia bukan satu tahun atau dua tahun. Dia ini kalau kita bisa lihat tuh dia mungkin 3-4 tahun baru kita bisa tahu bahwa oh ternyata tanah ini dia sangat sangat rentan sekali karena dia sudah keras. Dia kita sama ketika kita memberikan pupuk bahan pupuk anorganik atau yang bahan kimia, dia sama seperti kita sakit. Ketika kita sakit flu misalnya, kita minum obat yang 10 mg. Ternyata kita sakit lagi, kita minum lagi 20 mg. Jadi dia semakin ini semakin naik. Kita menggunakan dosisnya semakin tinggi. Demikian juga kita punya tanaman itu. Ya. Jadi kenapa kita bilang bahwa lebih baik kita memanfaatkan pangan lokal? Karena tanaman-tanaman lokal ini dia sangat bandel. Dia tidak perlu kita harus menggunakan pupuk atau kita harus menggunakan pestisida. Karena beda kalau kita bilang lokal dengan kita bilang misalnya tanaman-tanaman hibrida. Ya. Itu sangat beda. Kalau kita bicara hibrida, itu tanaman-tanaman yang harus membutuhkan pupuk yang sangat tinggi dan dia apa resistensi terhadap hama. Tapi kalau kita bicara lokal, itu dia bisa tahan terhadap hama penyakit. Dia bisa tanam dimanapun saja. Kita bisa pakai lahan yang cuma hanya 1x1. Kita tanam jagung di situ, dia bisa tumbuh tanpa kita menggunakan bahan kimia. Jadi memang kalau kita bicara bahan kimia ini, 1 tahun kita belum bisa kena dampaknya, 2 tahun. Tetapi ketika kita sudah lebih daripada 2 tahun, itu sangat riskan terhadap kita punya tanah itu sendiri. Ketika kita memakai bahan kimia dan dia lari juga kepada kita punya kesehatan dan kita punya lingkungan.
0: Baik. Baik, jadi intinya seperti yang Ibu jelaskan adalah bagaimana kita memanfaatkan ya segala sesuatu yang ada di rumah kita, yang mungkin dari kulit bawang, ya kulit buah-buahan, untuk membuat ekoenzim begitu ya Bu ya, untuk bisa dimanfaatkan kembali kepada tanaman begitu ya.
1: Iya, iya, okay. Iya.
0: Baik, ini yang pertanyaan kedua tadi terkait dengan hubungan antara ketahanan pangan dan pemanfaatan pangan lokal, Bu. Ini seperti apa, Bu?
1: Minta-minta maaf, Bu. Bisa ini lagi suaranya tidak terlalu dengar.
0: Baik, hubungan antara ketahanan pangan dan pemanfaatan pangan lokal, Bu.
1: Ketahanan pangan terhadap dan pemanfaatan pangan lokal ya.
0: Ya, ketahanan pangan ya, dan pemanfaatan pangan lokal.
1: Pangan lokal terhadap
0: hubungannya Bu antara ketahanan pangan dan pangan lokal, pemanfaatan pangan lokal Bu.
1: Jadi ini hubungan pemanfaatan pangan lokalnya ini untuk kita ke ramah lingkungan itu yang pertama kalau kita bicara tadi saya mengatakan bahwa pangan lokal itu adalah makanan yang berasal dari daerah kita sendiri atau daerah setempat. Jadi yang manfaatkan pertama itu adalah ketika kita mengkonsumsi itu pangan lokal. Jadi kita memilih bahan makanan seperti jagung, bisa ubi, sorghum, bahkan kelor, pisang dan sebagainya. Jadi mengkonsumsi pangan lokal ini ketika dia memilih bahan untuk dari setempat, itu juga dia bisa mengurangi, tadi saya sudah menjelaskan, mengurangi jejak karbon karena distribusinya lebih pendek. Yang kedua, pangan lokal ini dia bisa melihat bahwa pertanian berkelanjutan. Kenapa kita bicara pertanian berkelanjutan? Karena bisa menggunakan yang tadi saya jelaskan bahwa menggunakan pupuk organik dan mengurangi tentang pestisida kimia, atau kita juga bisa mengurangi pupuk anorganik yang mengandung kimia. Kenapa dan berikutnya adalah menerapkan sistem kita bisa menerapkan sistem tumpang sari. Tumpang sari ini sebenarnya untuk tumpang sari atau kita bicara agroforestry, ini juga dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, kita juga bisa mengurangi limbah pangan. Mengurangi limbah pangan ini yang saya mengatakan tadi, jelaskan tadi bahwa ketika kita selesai panen atau bahan-bahan yang bahan-bahan yang aman itu kita bisa gunakan sebagai pupuk kompos, atau bahkan ada tanaman-tanaman tertentu misalnya dia bisa juga digunakan sebagai pakan ternak. Dan juga bisa pemanfaatan seluruh bagian tanaman. Kalau kita bicara ND ini tadi bilang ubi kayu yang sangat terkenal itu adalah singkong, itu kan kita bisa, bukan saja dia punya umbinya, tapi kita juga bisa memanfaatkan dia punya punya daunnya. Dan juga bisa

0: kita rasakan adalah kita punya kesehatan. Jadi kalau lingkungan bagus, otomatis juga kita punya kesehatan juga bagus. Seperti itu.
1: Baik. Baik, Bu Iren, ya, ini sudah terjawab ya apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Arka yang ada di Samratulangi. Dan yang terakhir, apa yang menjadi harapan Ibu ke depan terkait dengan pengembangan pangan lokal ramah lingkungan di NTT? Seperti apa nih, Bu?
0: Ya, harapan saya ke depan ini, yang kita tahu bahwa NTT khususnya forest itu adalah lahan kering. Lahan kering itu sangat cocok untuk pangan lokal, mana umbi-umbian, kacang-kacangan, bahkan kelor itu bisa, ada jagung dan sorghum. Itu bisa dibudidayakan di forest, dan juga kita bisa menggali lagi pangan-pangan lokal yang sudah mulai menghilang. Sebenarnya selain memang terkenal sorghum, tapi selain sorghum itu juga ada tanaman lain yang bisa digunakan sebagai pangan lokal, itu adalah jewawut. Ada, dia punya bahasa ND, tapi saya juga lupa, tapi ada jewawut, itu dia hampir sama dengan sorghum dan juga jagung. Ini jagung, sorghum, dan jewawut itu dia bisa dimanfaatkan pengganti nasi. Itu seperti itu, kalau umbi-umbian kan kita sudah tahu. Dan tak kalah penting bahwa orang tua, peran orang tua itu, marilah kita sama-sama sadar bahwa kesehatan itu penting. Kita kembali ke pangan lokal, sehingga kita tidak menutup satu setiap hari, tapi setidaknya di dalam satu minggu itu kita bisa sajikan pangan lokal di atas meja makan kita, supaya anak-anak kita bisa mengenal, oh ternyata ini pangan lokal yang kita, rasanya seperti ini, dengan cara bagaimana kita menghidangkan, dengan cara bagaimana kita mengolah. Jika kita sadar semua itu, maka lingkungan kita juga akan terjaga dan kita selalu sehat.
1: Baik, terima kasih Bu Iren untuk waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRI ND.
0: Ya, terima kasih, sama-sama.
1: Selamat sore Bu Iren. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami sore ini dalam acara Green Radio bersama Ibu Josina Irene Brigeta Hutubesi mengenai pemanfaatan pangan lokal ramah lingkungan. Semoga dari perbincangan ini kita dapat menambah wawasan kita bahwa pangan lokal bukan hanya menyehatkan, tetapi juga menjadi langkah nyata menjaga lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Saya Christine Senda bersama operator studio Meki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Green Radio berikutnya. Salam lestari dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

pendengar, tumbuhan memiliki variasi jam biologis yang sama dengan yang ditemukan pada manusia. Menurut penelitian terbaru yang mengeksplorasi gen yang mengatur ritme sirkadian pada tumbuhan. Penelitian yang ditemukan peneliti Irham Institute dan John Innes Center di Norway, Inggris. Pola ritme ini dapat bervariasi bergantung pada geografi, garis lintang, iklim, dan musim dengan jam biologis tanaman harus beradaptasi untuk mengatasi kondisi lokal. Temuan ini dapat membantu petani dan pemulia tanaman memilih tanaman dengan jam yang paling sesuai dengan lokasinya, membantu meningkatkan hasil dan bahkan kemampuan untuk menahan perubahan iklim.

pendengar, paparan partikel kecil polusi udara atau disebut partikel halus yang umumnya diketahui meningkatkan risiko kesehatan ternyata berpengaruh terhadap kesehatan ginjal. Peneliti Universitas Peking yang melibatkan tingkat polusi udara selama 2 tahun dan analis data survei dari 47.204 orang dewasa menunjukkan bahwa manusia kemungkinan menghadapi risiko terkena penyakit ginjal lebih tinggi jika tinggal di daerah dengan polusi udara yang tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan kuat secara signifikan di daerah perkotaan, utamanya bagi pria responden yang lebih muda dan responden tanpa penyakit penyerta.

Ritual adat Rore Rusa dan Tiwu pada masyarakat Nabe Kabupaten Inde. Ritual ini dinamakan Rore Rusa, di mana seekor kambing atau rusa dalam bahasa setempat dibawa ke tepian muara bersama ratusan ekor ayam untuk disembeli oleh tua adat. Selanjutnya dibuang ke laut di tengah muara hutan bakau. Di muara itulah pernah terjadi pertumpahan darah antara Deken Deta Sengaki melawan pendatang dari luar Flores yang ingin menguasai dataran di wilayah Nabe. Ritual ini melibatkan masyarakat di 16 desa Kabupaten Ende. Sehari sebelum semua masyarakat adat, anak suku turun ke laut menangkap ikan menggunakan tangan. Beberapa ekor ayam dan kambing dimasak oleh kaum perempuan di lokasi muara. Daging dimasak hanya dibubuhi garam saja, dimakan di rumah adat menggunakan alat makan dari anyaman dan tempurung atau batok kelapa setelah musyawarah adat. Hal ini sebagai lambang kebersamaan dan persatuan. Ritual Tiwu berlangsung mulai bulan Januari hingga Juni setiap tahunnya dan dilaksanakan sebagai ucapan syukur untuk memberi makan leluhur. Pada saat tua adat menombaki ikan, pertanda dimulainya ritual tersebut. Masyarakat hanya boleh menangkap ikan saat ritual selama 6 bulan kemudian dan dilarang selama 6 bulan berikutnya. Tradisi tahunan ini diwariskan turun-temurun oleh para leluhur untuk mengajarkan masyarakat adat setempat menjaga lingkungan dan perikanan yang berkelanjutan.

selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.

0: Jumat 15 Mei 2026. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan memuji kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menko Pangan juga memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur karena dikenal memiliki populasi ikan yang melimpah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, cool storage, hingga koperasi nelayan yang akan dilengkapi berbagai fasilitas. Pemerintah menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Selain itu, Menko Pangan turut memberikan bantuan 1.000 paket sembako bagi jemaat GBI Nusa Tenggara Timur.
1: Agar nelayan kita ini punya daya tawar dan makmur, ya. Jadi kalau nggak laku ikannya nanti koperasi yang beli. Koperasi nanti suplainya ke SPPG. SPPG itu dapur yang makan MBG itu. Jadi nelayan tidak dirugikan, ya.
0: Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT, Pendeta Oder Mak Sombo mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Oder Mak Sombo, bantuan tersebut akan disalurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2: Kurang lebih 1.000 paket sembako yang dibagikan hari ini kepada seluruh gereja yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, juga dari Soe yang datang juga. Ya, kami juga mengutus mereka yang datang dari daerah-daerah. Selain kepada masyarakat, juga kepada jemaat Gereja Betel Indonesia.
0: Kunjungan Menko Pangan RI bersama jajaran DPR RI ke BPD GBI Nusa Tenggara Timur tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi di bidang sosial, ekonomi perikanan hingga pemberdayaan UMKM, pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan warga kurang mampu, dapat terus meningkat di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan situasi Kamtipmas tetap kondusif. Laporan Suimam.
4: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waibura bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
4: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
3: Volume sampah menumpuk lokasi Pasar Baru Atambua sehari 7 truk dan 2 amrol mengangkut sampah dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA lokasi Nenuk Atambua. Laporan Ferdi Asi.
6: Volume sampah perkotaan di Belu rata-rata per hari di atas 30-an kubik harus diangkut untuk kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, yakni lokasi Nenuk Atambua. Sampah terbanyak adalah di lokasi pusat perbelanjaan Pasar Atambua. Pengawas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Belu Thomas Gonsalves kepada RRI mengatakan volume sampah sebegitu banyak khusus di lokasi Pasar Baru Atambua setiap hari harus dilakukan pengangkutan hingga beberapa kali. Ia menyebut terdapat 7 armada truk beserta 2 amrol setiap hari penuh sampah diangkut untuk kemudian dibuang ke lokasi TPA. Sampah kebanyakan berupa sampah plastik, produk olahan dan limbah pertanian setelah dibersihkan setiap hari menumpuk di bak penampungan sampah sehingga harus diangkut.
7: Kalau sebenarnya kalau tidak angkat itu yang sampah banyak itu. Kalau setiap hari kalau untuk musim itu kalau angkat rutin dia tidak
6: banyak.
7: Kalau sampah di luar itu dari yang kerja malam itu kan orang bawa datang karena malam itu kan tidak. Kalau malam kan orang bawa dari luar dari di luar. Nah, ini kan sampai kayu-kayu ini kan sampai kendaraan ya cukup tapi itu memang ada berapa yang masih diangkat ini, tapi kami atasi sampah seperti biasa. Angkut itu satu hari kami kan mungkin ini ya satu hari ada angkut yang harus dua kali hari satu kali kalau satu pasarnya ini plus pasarnya jadi kalau itu ada dua kali karena
6: satu hari sampai berapa truk gitu?
7: Satu hari truk.
6: Yang harus dibuang ke TPA.
4: Dirinya mengajak masyarakat untuk sadar memelihara kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Adanya kesadaran dimaksud dengan sendirinya sudah ikut membantu kerja membersihkan sampah oleh petugas kebersihan dapat dilakukan dengan mudah.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Laporan Wiwin Ngari.

0: Kesehatan Hangat. Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan, kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
1: Kesempatan hadir di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah, di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
0: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu, pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
2: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
0: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian Kelurahan Mauta Paga Kabupaten ND. Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND Kanisius menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian Kelurahan Mauta Paga pada Rabu 13 Mei 2026. Sampah yang terbawa arus dan meluber ke badan jalan tersebut sempat mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Saat ditemui di lokasi pada Rabu 13 Mei 2026, Kanisius menjelaskan bahwa luapan sampah setiap kali hujan disebabkan oleh perilaku masyarakat di hulu yang masih membuang sampah ke saluran drainase. Ketika hujan lebat, sampah terbawa arus air dan menumpuk di saluran utama. Selain itu, ia menambahkan bahwa salah satu penyebab lainnya adalah pembangunan jembatan penyeberangan oleh warga yang menghambat arus air di saluran drainase utama. Kondisi tersebut menyebabkan tersendatnya aliran air dan mengakibatkan luapan sampah ke badan jalan. Kanisi mengungkapkan bahwa pihak DLH telah memberikan teguran sejak November 2025 melalui Lurah Mauta Paga agar warga membongkar kayu-kayu yang digunakan saat pembangunan jembatan penyeberangan. Hambatan tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya luapan sampah. Ia mengajak seluruh warga kota Ende untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di saluran drainase atau got. Perilaku ini sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Ia juga mengajak warga masyarakat kota Ende untuk meletakkan sampah di tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sehingga armada pengangkut sampah akan mengangkutnya. Menurutnya, dengan membuang sampah di saluran drainase atau got akan menimbulkan persoalan seperti wabah penyakit serta aroma yang tak sedap yang sangat mengganggu kenyamanan warga.
5: Selamat sore warga kota Ende, terkait dengan luapan sampah yang terjadi setiap kali hujan di Jalan Durian ini sebenarnya adalah yang pertama karena perilaku masyarakat di hulu yang suka membuang sampah di saluran drainase. Sampah yang dibuang oleh masyarakat akhirnya terbawa mengikuti drainase, dan yang kedua adalah karena juga pemilik lahan yang ada di sini membangun jembatan penyeberangan ini yang menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kita sudah memberikan teguran sejak dari bulan November melalui lurah Mauta Paga supaya masyarakat setempat bisa membongkar kayu penahan got ini. Tetapi tidak ada realisasi, jadi setiap kali banjir, pasti setiap kali hujan pasti akan terjadi luapan sampah seperti ini. Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan kota Ende supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got, karena setiap hari untuk beberapa jalur dan satu hari dalam seminggu itu ada jalur-jalur tertentu yang dilewati oleh kendaraan pengangkut. Kami siap mengangkut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang penting kita meletakkan pada tempat di mana kami bisa mengangkut. Dengan membuang sampah ke got, kita juga bisa menimbulkan penularan apa penyakit paut dan lain-lain. Mari kita jaga bersama kota yang kita cintai.
4: Dengan adanya himbauan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. DLHND berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap persoalan sampah demi terciptanya kota ND yang bersih dan sehat. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Desember setiap tahunnya dunia memperingati Hari AIDS Sedunia. Orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena penyakit AIDS.
1: Satu RRI Indi bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa

Mengentaskan kemiskinan di perdesaan menjadi salah satu tema utama dari kerja bersama pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo. Pada 2018, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian Kementan membuat gebrakan baru guna mengentaskan kemiskinan di kawasan perdesaan, yaitu program bekerja atau bedah kemiskinan rakyat sejahtera. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program bedah kemiskinan ini adalah bagian dari program padat karya tunai yang berbasis kepada sektor pertanian. Karena sektor pertanian saat ini menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di desa, serta dapat mengangkat kesejahteraan petani. Program ini disebut sesuai dengan Nawacita kelima, diimplementasikan melalui konsep kawasan Rumah Pangan Lestari, KRPL, dengan menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten. Angka kemiskinan secara agregat diharapkan mampu ditekan sesuai target pemerintah menjadi 1 digit atau di bawah 10% pada 2018.

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Sore ini pendengar, kembali kami mengupdate informasi terkait dengan cuaca, dan kami sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Kabupaten Sika, ada Ibrahim Muasin. Selamat sore, Kak Ibrahim.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, bagaimana informasi cuaca untuk edisi sore hari ini hingga esok pagi seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRIND. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Akekeo untuk esok hari Minggu 17 Mei 2026. Saat ini terpantau aktifnya gelombang atmosfer Rossby dan MGO yang memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya untuk kondisi cuaca esok hari, secara umum kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kondisi cuaca pada siang hingga sore hari diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang. Kemudian kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan, serta kondisi cuaca pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah pesisir pantai, dihimbau akan waspada akan adanya potensi banjir rob yang terjadi karena adanya fenomena super new moon pada tanggal 17 Mei 2026. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi hanya dari BMKG. Selanjutnya untuk informasi cuaca yang lebih lengkap, masyarakat bisa mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di App Store maupun Play Store. Terima kasih, kembali ke RRIND.
0: Terima kasih kembali Kak Ibrahim, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: 1 RRIND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata

atau status peringatan aktivitas kegunungapian di Indonesia menggunakan sistem peringatan berdasarkan level dengan istilah dari normal hingga awas. Status awas merupakan status paling berbahaya dalam sistem peringatan aktivitas vulkanik gunung api di Indonesia. Total, ada 4 tingkatan status yang masing-masing menandakan kondisi dan aktivitas vulkanik sebuah gunung api. 1. Level 1 atau normal. Gunung api diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Tidak ada letusan hingga kurun waktu tertentu, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Level 2, waspada. Meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah. Mulai terjadi gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal, tapi diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Dan dalam beberapa situasi tertentu, masyarakat bisa saja direkomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar kawah. Level 3, siaga. Ada peningkatan seismik dan aktivitas vulkanik lainnya. Terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Jika peningkatan kegiatan gunung api terus berlanjut, kemungkinan erupsi besar mungkin terjadi dalam kurun waktu 2 minggu. Masyarakat di wilayah yang terancam tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan mulai menyiapkan diri untuk mengungsi. Level 4, awas. Kondisi ini paling memungkinkan terjadinya erupsi besar. Status awas merujuk letusan utama yang besar, dilanjutkan dengan letusan kecil serta semburan abu dan uap. Kemungkinan erupsi besar akan terjadi selama 24 jam, dan masyarakat di wilayah yang terancam tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan segera mengungsi.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kewajiban wudu itu sekali-sekali. Beliau juga berwudu dua kali, tiga kali, dan tidak lebih dari tiga kali. Para ahli ilmu tidak menyukai berlebihan dalam berwudu dan melebihi apa yang dilakukan oleh Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu majelis sedang berbicara dengan suatu kaum, datanglah seorang kampung dan berkata, "Kapankah kiamat itu?" Rasulullah terus berbicara. Lalu sebagian kaum berkata, "Beliau mendengar apa yang dikatakan olehnya, namun beliau benci apa yang dikatakannya itu." Dan sebagian dari mereka berkata, "Beliau tidak mendengarkannya." Sehingga ketika beliau selesai bicara, maka beliau bersabda, "Di manakah gerangan orang yang bertanya tentang kiamat?" Ia pun menjawab, "Inilah saya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Apabila amanat itu telah disia-siakan, maka nantikanlah kiamat." Lalu ia bertanya, "Bagaimana menyia-nyiakannya?" Beliau kembali bersabda, "Apabila perkara atau urusan diserahkan kepadanya selain ahlinya, maka nantikanlah kiamat." Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Saudara pemirsa, Allah berfirman antara lain, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada tanda-tanda tentang wujud dan keesaannya, apakah kamu tidak memperhatikannya? Manusia adalah kekasih Allah. Alam raya ini diciptakan untuk manusia, itu salah satu tanda kasihnya. Manusia diciptakan sesuai petanya. Manusia dianugerahinya potensi-potensi yang dapat menjadikannya memiliki secercah dari sifat-sifat Allah. Manusia dianugerahinya panca indera, dianugerahinya anggota tubuh yang kesemuanya apabila direnungkan akan mengantar kita mengetahui kebesaran dan keagungan Allah. Perhatikanlah jari-jari manusia. Tidak seorang pun yang sama sidik jarinya. Perhatikanlah tangan manusia. Betapa lentur dan mudah dia bergerak. Lembaran-lembaran buku dibuka oleh jari ini, tetapi sesuatu yang berat pun diangkat oleh tangan kita melalui jari-jari itu. Jari-jari kita dapat membedakan benjolan-benjolan walaupun sedemikian rendah, bahkan sementara pakar berkata 250.000 cm ketinggiannya pun dapat dirasakan oleh jari-jari kita ini. Lihatlah lidah, dengannya kita dapat merasakan. Lihatlah hidung, betapa banyak aroma yang dapat dibeda-bedakannya. Walhasil, jika kita merenung tentang diri kita, kita akan kagum dan kita akan menyadari betapa agung Allah subhanahu wa ta'ala, betapa besar nikmatnya kepada kita. Belum lagi petunjuk-petunjuk yang diberikannya. Kita dimintanya untuk hadir ke bumi, mengikuti petunjuknya, dipersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di sini, dan kalau kita kembali kepadanya, dipersiapkannya pula sorganya bagi mereka yang taat, bagi mereka yang patuh kepadanya. Saudara, wajar jika dalam Al-Quran Allah berfirman, ma gharraka birabbikal karim, wahai manusia, apa yang menjadikan engkau durhaka, apa yang melengahkan engkau dari mengingat kebesaran Allah yang begitu banyak anugerahnya kepada kamu. Sungguh tidak wajar manusia mendurhakainya. Saudara, banyak anugerah Allah kepada kita, tapi dalam saat yang sama tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran kita terhadap perintah-perintahnya. Kita merasa sakit, padahal sebenarnya penyakit itu adalah ulah kita. Obatnya ada di tangan kita, tapi kita enggan menggunakannya. Saudara, karena itu Allah selalu di dalam Al-Quran dari saat ke saat menguraikan tentang manusia sejak kelahirannya hingga dia tua, mengajaknya untuk merenung tentang dirinya bahwa dia memerlukan sandaran, dia memerlukan pertolongan, dan pertolongan utama itu tidak dapat diperolehnya kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diperintahkan untuk merenung tentang diri kita, betapa lemahnya ia, merenung
kesalahan-kesalahan kita, betapa banyaknya dia, dan juga merenung tentang kebesaran Allah dan kemurahannya, agar kita selalu dekat

musik tradisional bambu yang berasal dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terus dimainkan dan dilestarikan hingga saat ini.

alat musik khas Gogenga, yaitu salah satu alat musik tradisional yang dibuat dari bambu yang berukuran hanya satu ruas bambu saja dan memiliki 5 tali yang dibuat, dan cara pembuatannya itu menggunakan peralatan seperti parang, pisau

masih bersama Pro 1 RRI Anda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bermalam minggu untuk Anda semuanya, pendengar RRI. Dan berbicara tentang malam minggu sering dianggap ya sebagai momen yang spesial, terutama bagi banyak orang yang ingin sejenak ya melepaskan penat dari rutinitas harian. Namun tidak sedikit juga yang merasa malam minggu menjadi membosankan jika tidak diisi dengan aktivitas yang menyenangkan atau bermakna ya pendengar. Oleh karena itu penting ya untuk kita rencanakan malam minggu agar bisa dinikmati dengan cara yang tepat dan juga bisa memberi dampak positif ya bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan untuk terus temani Anda pendengar, sajian informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di mana terkait dengan musik daerah pendengar yang merupakan salah satu warisan budaya yang mencerminkan identitas dan juga kekayaan tradisi suatu masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Melalui irama, alat musik dan juga lirik yang khas, musik daerah ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya serta penyampaian nilai-nilai kehidupan dari generasi ke generasi. Nah, terkait dengan hal ini, Ketua Pelaksana Gema Lestari Muda Berbudaya Kabupaten Sanggau, Cornelius Subandi, menjelaskan bahwa minat generasi muda, khususnya para pelajar, terhadap alat musik tradisional saat ini terbilang cukup besar. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkecimpung dalam pelestarian budaya lokal perlu terus menciptakan ruang, wadah, dan kesempatan bagi generasi muda untuk mendukung. Menurutnya, upaya menumbuhkan minat anak-anak muda terhadap musik tradisional sangat penting karena dapat membangkitkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal yang menjadi identitas daerah masing-masing. Ia menilai hal tersebut juga mampu meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id terkait dengan menumbuhkan generasi muda mencintai kebudayaan daerah.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui penyelarasan persepsi antar perangkat daerah terkait penerapan 5 klaster hak anak. Upaya tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat di kantor dinas setempat beberapa waktu lalu. Rapat yang melibatkan tim gugus tugas KLA dan sejumlah organisasi perangkat daerah difokuskan pada pengisian data aplikasi evaluasi KLA sebagai bagian penting dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak tahun 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Bapeda, Dinas Kesehatan, DP2KB, Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas PKO, hingga Dinas Dukcapil guna melakukan sinkronisasi data dukung sesuai indikator penilaian. Sekretaris Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat, M. Alfiano Latubara, menegaskan penginputan data bukan sekedar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi menjadi gambaran nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memastikan data yang diinput memiliki dokumen pendukung yang relevan dan sesuai dengan indikator 5 klaster hak anak. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap seluruh OPD dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pemenuhan hak anak. Selain menjadi sarana evaluasi terhadap capaian yang telah diraih, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan demi meningkatkan kualitas program perlindungan anak dan mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak di tahun 2026. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

Waspadalah terhadap cuaca yang tidak menentu. Kelembaban udara membuat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Nyamuk berkembang biak di tempat yang tergenang air. Nyamuk menggigit sambil menyebarkan parasit ke darah. Mari lakukan gerakan 3M untuk mencegah kembang biak nyamuk Aedes aegypti, menguras baik mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur sampah yang berpotensi digenangi air. Ayo, kita lakukan mulai dari diri sendiri.

0: Pendengar dari ND diinformasikan menunaikan kewajiban zakat kini semakin praktis tanpa harus mendatangi kantor pengelola secara langsung. Basnas Kabupaten ND terus mendorong warga memanfaatkan kanal digital untuk menyalurkan dana sosial. Transformasi digital ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi, di mana warga cukup menggunakan telepon pintar untuk bertransaksi melalui layanan perbankan atau dompet digital. Ketua Basnas Kabupaten ND H. Abdullah Arubusman menyebut layanan digital meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, di mana proses administrasi yang cepat menjadi daya tarik utama bagi para muzaki muda. Meskipun fokus pada digitalisasi, Basnas tetap mempertahankan eksistensi unit pengumpul zakat di masjid, di mana pola kombinasi ini diterapkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Basnas mencatat bahwa zakat mal atau harta menjadi fokus utama pengelolaan di tingkat kabupaten, sementara itu zakat fitrah tetap disarankan untuk dikelola oleh panitia masjid di lingkungan masing-masing. Edukasi mengenai literasi zakat digital akan terus dilakukan secara masif melalui media massa dengan tujuan menciptakan ekosistem berbagi yang lebih luas dan terorganisir di wilayah Kabupaten ND. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Wis, muka senang semua ya bro. Pasti ada yang enak nih.
2: Lihat nih. Saya uang banyak bro.
1: Uang banyak dari mana Pagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan, nyaman habis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal Pinjol tuh bunganya besar Eko. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral sukau. Kau muka dan foto KTP itu mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Astaga, iya kah? Mati sih saya, tuh batin macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu Eko. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit tuh.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada lembaga keuangan yang diakui OJK.

buku kecil di celana jeans. Atau mungkin selama ini Anda bertanya-tanya apa kegunaan dari saku kecil tersebut. Ternyata saku kecil itu dibuat untuk menyimpan arloji. Untuk itu sering disebut sebagai the watch pocket atau saku jam. Konon katanya, pelanggan pertama dari jenis pakaian ini merupakan seorang masinis, tukang kayu, petani, hingga seorang cowboy. Mereka membutuhkan tempat untuk menyimpan dan melindungi jam atau arloji yang mereka miliki. Untuk itu, saku kecil ini dibuat untuk menunjang pekerjaan mereka. Bentuk jam yang masih digunakan saat itu berupa jam bundar kecil yang dilengkapi oleh rantai. Belum berbentuk seperti kebanyakan model jam tangan saat ini yang cenderung berukuran besar. Hingga saat ini, saku kecil tersebut menjadi mode dan selalu ada pada celana jeans merek apapun. Meskipun terjadi perubahan fungsi, saat ini saku kecil tersebut sering kali digunakan untuk menyimpan koin atau barang-barang kecil lainnya.

Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa ya sudah kami temani Anda ya hingga saat ini kurang 4 menit ya menuju pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas di Florata sore hari ini, saya Christine dan juga Aventino dan Melky undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda juga akan kembali menyimak berbagai informasi dan acara-acara menarik lainnya bersama tim Florata malam hingga nanti jelang pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Selamat bermalam minggu untuk Anda semuanya. Stay tune terus Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perempuan itu multitasking. Perempuan juga merupakan sumber empowerment yang sangat berharga dengan segala potensi yang dimilikinya tanpa meninggalkan kodrat sebagai seorang istri dan seorang ibu. Bisa berkarya di domain publik maupun domestik seperti yang diungkapkan oleh Alfonsa, pemilik rumah tenun ikat lepelorun di Nita, Maumere, yang memberdayakan perempuan di kampungnya secara internal dan komunal melalui keterampilan mereka.
2: Bahwa pemberdayaan perempuan secara umum memang harus lebih keras, lebih tegas, lebih disiplin berdasarkan sifat karakter perempuan-perempuan itu sendiri, karena tidak semua perempuan di Jawa sama karakternya dengan perempuan di Flores. Jadi kita

atau model pemberdayaannya. Jadi kaum perempuan itu hebat sekali, bisa untuk bekerja yang berbau feminis, tetapi hasilnya memang sangat tinggi, bahkan lebih daripada lebih tinggi daripada hasil atau pekerjaan

0: 5, 6. Yah, lumayan. Kayu-kayu ini kalau jual bisa tambah-tambah simpanan. Hahaha.
1: Bapak, kayu banyak begini nih, Bapak dapat dari mana?
0: Itu Bapak tebang pohon di kita punya hutan belakang rumah tuh, biar ada gunanya juga toh. Jangan hanya tumbuh sembarang saja. Besok Bapak mau tebang lagi dulu.
1: Jangan ku Bapak. Stop sudah. Tebang pohon tuh pakai pikir-pikir. Kalau asal tebang macam begini nih, bisa buat tanah longsor, banjir pas musim hujan. Belum lagi tanah bisa kering dan juga tidak subur toh Bapak. Kalau banyak pohon tuh malah udara bersih, bagus untuk kesehatan kita.
0: Hei, kau anak kecil tahu apa? Bapak buat begini supaya dapat uang dan kasih makan kau. Jangan ajar-ajar Bapak, diam-diam saja. Intinya mau ini, mau itu gampang. Lagian ini kita punya hak milik juga.
2: Hutan adalah paru-paru dunia. Tebanglah pohon secara bijak. Lakukan tebang pilih pada pohon yang sudah tua. Lakukan reboisasi setelah menebang kayu dan jangan menebang secara liar dan tidak bertanggung jawab.

Setiap manusia terlahir dengan martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah,

Selamat malam dengan Rasia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Di Florata malam ini dilanjutkan dengan saya ya, Dito Utama, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan saya di sini tidak sendiri ya, bersama rekan operator Rian Valen Krianus yang menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Seperti biasa kita saat ini awali dengan musik dan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelah itu kami akan melanjutkan dengan Mimbar Agama. Untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Katolik untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Mohon maaf, untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Protestan. Mohon maaf untuk informasi yang kami sampaikan tadi. Dan setelah Mimbar Agama Protestan kami akan menghadirkan program mini drama untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan sebuah program yakni Komunitas Bicara hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan program Ruang Rindu. Dan untuk edisi Sabtu malam Minggu, Ruang Rindu kami hadirkan yakni Harmoni Karaoke. Jadi nanti untuk Anda yang ingin bergabung karaoke bersama Pro 1 RRI ND bisa langsung ke line telepon seperti biasanya. Dan jangan lupa nanti untuk nyanyi ya, bahwasannya di Harmoni Karaoke pendengar itu ikut nyanyi dan nanti akan dipandu dari studio. Dan lagu-lagunya antara lain nanti sudah kami siapkan, Anda bisa langsung memilihnya ya. Nanti di program acara nanti akan kami sampaikan. Dan setelah Ruang Rindu di pukul 23 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan program musik dan informasi kembali. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital dan kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Apa perbedaan antara siaran AM dan FM? Yang membedakan adalah modulasi. Pada akhir abad ke-19, manusia menemukan bahwa suara dapat dipancarkan melalui gelombang udara. Dengan demikian, dimulailah era radio. Radio menjadi bentuk transmisi paling populer selama 80 tahun pertama abad ke-20. Ada dua cara berbeda untuk mentransmisikan sinyal radio, yaitu AM, modulasi amplitudo, dan FM, modulasi frekuensi. FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik daripada AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. AM memiliki jauh lebih tinggi jarak dari FM yang biasanya keluar 50 km dari stasiun radio. Oleh karena itu, FM harus menggunakan banyak pemancar untuk menutupi area yang sama dengan satu pemancar AM. Namun, saat AM melakukan perjalanan dengan gelombang suara dekat ke bumi pada siang hari dan lebih tinggi di langit pada malam hari, ia memiliki rentang yang jauh lebih kecil di siang hari daripada di malam hari. Selain itu, teknologi AM jauh lebih murah daripada FM. Namun, karena kemajuan teknologi, biaya menjadi turun drastis. Untuk hal lain, sinyal AM tidak seperti FM, sering terganggu oleh gedung-gedung tinggi dan cuaca yang merupakan masalah besar di dunia saat ini.

101 RRI Indy bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: dari Timur Timur. Pada hari ini Kamis 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
0: Kini, kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBB di Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.
2: RRI Pro 1ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957.

Masih di kawasan Jalan Duda nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua ya di dalam ruang dengar Anda. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Bahwasannya pendengar, untuk Anda semua ya yang sering jajan nih atau minum di sebuah restoran atau kafe ataupun di mana saja, pastinya Anda itu tidak asing ya dengan yang namanya matcha. Bahwasannya matcha ini bukan hanya sekedar tren, pastinya juga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dan perlu Anda ketahui, matcha ini merupakan teh hijau asal Jepang yang kaya antioksidan dan telah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu. Dan proses penanaman ini juga khusus ya, membuat kandungan nutrisi matcha ini lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa. Dan popularitas matcha juga meningkat ya di kalangan generasi muda berkat tren hidup sehat dan konten media sosial estetik. Dan produk berbahan matcha kini juga hadir ya dalam berbagai bentuk seperti latte, dessert, hingga campuran kue. Dan mengutip dari berbagai sumber, matcha ini tidak hanya sekedar tren, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, yakni meningkatkan fokus dan fungsi otak. Kemudian yang kedua, juga bisa membantu manajemen berat badan. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin diet, Anda bisa mengonsumsi matcha ya. Dan juga yang ketiga, ada kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Kemudian juga bisa dapat meredakan stres dan meningkatkan relaksasi. Dan pastinya bisa juga menjaga kesehatan jantung beserta kesehatan kulit. Dan pastinya meski populer ya, karena tampilannya yang estetik, matcha ini tetap menawarkan berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh jika dikonsumsi dengan bijak. Namun pendengar, konsumsi matcha ini juga sebaiknya tetap disesuaikan ya dengan kebutuhan tubuh dan tidak berlebihan agar manfaatnya tetap optimal. Informasi ini kami lansir ya dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk mengunjungi informasi selengkapnya atau informasi yang kami hadirkan ini untuk membaca lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi rri.co.id. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan setelah ini kami akan menghadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu, dan setelah itu kami akan menghadirkan warta berita nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi.

Buah dan sayur dapat membuat tubuh sehat dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah, sehat dan cerdas.

Tahukah Anda, ketika merokok kita memasukkan 4.000 zat berbahaya ke dalam tubuh kita dan 70 diantaranya adalah zat pemicu kanker. Selain kanker, masih banyak penyakit yang bisa ditimbulkan oleh rokok. Di antaranya, serangan jantung, stroke, kerusakan sel otak, dan yang paling parah adalah kematian. Bahkan kematian akibat rokok di dunia mencapai 5 juta jiwa per tahunnya. Dan mungkin jika masyarakat kurang kesadarannya untuk berhenti merokok, jumlah kematian akibat merokok akan terus bertambah. Selain itu, rokok bisa menghabiskan uang, membuat polusi, dan merugikan orang yang berada di sekitar kita. Jadi, berhentilah merokok sekarang dan mulailah hidup tanpa merokok.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
0: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
5: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
7: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
6: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
8: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
6: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
10: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
10: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di Kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
10: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunkan para jemaah sebelum berangkat. Yang pertama, menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, karena kesehatan yang haram, tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk selamat sampai ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan ikuti program acara Mimbar Agama. Dan untuk edisi malam hari ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Kristen Protestan dengan tema Kasih Karunia yang Terus Bekerja Bagi Orang Percaya, bersama Pendeta Victor Detan dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Petra ND. Dan beliau saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI ND untuk menyampaikan mimbar agama. Selamat malam Pendeta, untuk materi bisa langsung disampaikan.
1: Shalom para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini sebelum kita beristirahat, sebagai orang percaya kita perlu menghangatkan kembali atau merenungkan kembali firman Tuhan agar tubuh kita secara rohani kita juga dicukupkan untuk beristirahat dan besok kita dibangunkan kembali dalam keadaan sehat, segar, dan penuh semangat. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, ampuni segala dosa salah kami ya Tuhan, biar kami memiliki telinga, hati, dan pikiran yang fokus untuk mendengar apa maksud Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik pendengar yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tema kita adalah kasih karunia yang terus bekerja bagi orang percaya. Tema ini saya ambil dari surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Baik, kita akan mulai perlahan-lahan, nanti ada pelajarannya, ada 5 poin besar tentang kasih karunia Allah yang selalu bekerja bagi kita orang percaya. Bayangkan ada seorang lelaki tua duduk di pelataran atau di teras rumahnya menjelang senja. Di tangannya ada sepotong kayu yang keras, kayunya kasar, kayunya penuh guratan-guratan yang tidak jelas. Tapi dia tidak membuangnya. Dengan sabar ia mengambil pisau ukir yang kecil dan mulai bekerja. Perlahan demi perlahan, hari demi hari, kayu yang tidak berbentuk sebelumnya itu berubah menjadi sebuah patung yang indah. Demikianlah gambaran dari apa yang namanya kasih karunia Allah yang dilakukan Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita hidup di dunia yang terus bergerak dengan cepat. Dunia yang terus menawarkan 1001 alasan agar kita terjerumus dalam hidup yang tidak kudus, terjerumus dalam kejahatan, bahkan kita seringkali menunda-nunda pertobatan. Bahkan kita seolah-olah menikmati kefasikan dan nyaman dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, Rasul Paulus melalui suratnya kepada Titus ini menyampaikan sebuah kebenaran yang sangat luar biasa, yaitu kasih karunia Allah bukan hanya surat izin masuk surga, tapi kasih karunia Allah adalah guru terbaik yang pernah kita miliki. Timbul pertanyaan besar bagi orang-orang Kristen dari kasih karunia ini. Kadang-kadang orang Kristen bertanya, jika kita sudah diselamatkan dengan sedemikian rupa, dengan kasih karunia yang begitu besar, terus buat apa lagi kita berjuang untuk hidup kudus? Bukan kasih karunia itu sudah cukup? Nah, Rasul Paulus melalui Titus pasal 2 ayat 11-15 ini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan tegas. Kita akan flashback sedikit ke latar belakang surat ini ya. Surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada rekan sepelayanannya yang bernama Titus, yang ia tinggalkan di Pulau Kreta. Pulau Kreta ini masuk dalam wilayah Yunani, untuk meneguhkan iman jemaat-jemaat di sana yang tergolong jemaat-jemaat muda. Pulau Kreta bukanlah tempat yang mudah. Bahkan ada seorang nabi sendiri yang berkata bahwa orang Kreta adalah orang-orang pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Nah, dalam konteks inilah Rasul Paulus menulis tentang kasih karunia yang mendidik. Dan di ayat 11-15 ini, Rasul Paulus memberikan dasar dari semua nasihat-nasihat praktis yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Seolah-olah ia berkata bahwa ini bukan sekedar daftar peraturan. Ini adalah buah yang dialami dari kasih karunia yang sungguh-sungguh dapat dipahami dan dihayati. Oke, kita masuk ke 5 poin tentang kasih karunia yang terus bekerja bagi kita orang percaya. Poin pertama, kasih karunia yang sudah mewujud nyata. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kata sudah nyata ini dalam bahasa Yunani adalah epepane, yang artinya adalah penampakan atau penyataan yang luar biasa. Ini bukan sekedar bahwa kasih karunia itu ada, tetapi bahwa kasih karunia itu telah muncul ke panggung sejarah. Ia telah hadir secara faktual dalam diri Yesus Kristus. Inilah sebuah kasih karunia yang sangat mulia. Rasul Paulus tidak berkata bahwa kasih karunia diberikan pada segelintir orang saja yang dipilih-pilih dan kebetulan cukup beruntung atau orang itu cukup baik. Justru ia berkata bahwa kasih karunia yang menyelamatkan itu nyata bagi semua manusia. Akan tetapi berdasarkan ajaran kekristenan, bagi semua manusia ini tentu bukan dalam pengertian universalisme atau seutuh-utuhnya atau seada-adanya jumlah manusia yang ada. Tapi ini semua manusia adalah, di sini dimaksudkan adalah semua manusia yang percaya kepada Kristus. Jadi kasih karunia ini sudah nyata, mewujud nyata dalam Kristus. Artinya bukan sesuatu yang kita tunggu-tunggu lagi kapan masa itu datang, atau masih dalam bentuk abstrak yang tidak jelas atau buram atau kabur. Melainkan ia sudah hadir, sudah bekerja dalam Kristus yang sudah lahir di Bethlehem, yang sudah mengajar di Galilea, di Yerusalem dan di mana-mana tempat, yang mati di Golgota dan yang bangkit pada hari ketiga. Dan disanalah kasih karunia Allah

mereka yang untuk mendidik seorang anak dengan kasih, dengan disiplin, dan dengan ketekunan. Ini bukan kata untuk hukuman yang kejam, ini adalah kata untuk pengasuhan yang penuh kesabaran dan sangat terarah. Kasih karunia mendidik kita dalam dua arah, yang negatif dan yang positif. Pertama, ia mengajar kita untuk meninggalkan yang negatif. Kedua, ia mengajar kita untuk menghidupi hal-hal yang positif. Ada frasa meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi di ayat tersebut. Rasul Paulus menyebut dua hal yang harus kita tinggalkan, yaitu kefasikan hidup dan keinginan-keinginan duniawi. Ini adalah seruan untuk memutus ikatan dengan gaya hidup yang lama. Artinya setiap orang percaya atau setiap orang yang hampir percaya harus bertobat dari kehidupan-kehidupan yang jahat, yang jauh dari kesan, jauh dari teladan orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Nah, yang menarik di sini adalah cara Rasul Paulus mengatakan ini. Ia tidak berkata bahwa tinggalkanlah dosa karena jika tidak kamu akan masuk neraka. Itu seperti judgment-nya. Tapi justru Rasul Paulus berkata, kasih karunia yang mendidik kamu untuk meninggalkan dosa. Jadi memang ada pemahaman yang sangat luar biasa dari Rasul Paulus bahwa memang untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa tidak mudah. Seperti membalikkan telapak tangan atau sekejap orang seseorang bisa bertobat atau berubah 180 derajat dari jahat ke baik. Tapi ada proses melalui didikan-didikan dan arahan. Ya, jadi bukan ancaman ketakutan tentang neraka yang diserukan Paulus, tapi justru dorongan untuk keluar dari dosa itu melalui kasih Kristus yang menarik secara perlahan-lahan. Kemudian ada frasa juga hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Kasih karunia juga mendidik kita untuk hidup dalam tiga hal ini. Hidup secara bijaksana, hidup secara benar, hidup secara terarah, yaitu dengan beribadah. Tiga kata ini mencakup seluruh dimensi kehidupan. Hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan Allah. Ini bukan tiga standar yang terpisah-pisah ya, Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu gaya hidup yang harus terintegrasi. Hidup yang dibentuk oleh kasih karunia menjadi pribadi yang utuh, yang berkenan di hadapan Tuhan. Seseorang yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia akan memancarkan tiga hal tersebut secara bersamaan. Seperti sebuah berlian yang memancarkan cahaya dari banyak sisi sekaligus. N.T. Wright, seorang teolog, pernah berkata bahwa keselamatan bukan hanya tentang kemana kamu pergi setelah mati, tetapi tentang siapa kamu dan menjadi apa kamu selama masih hidup. Perhatikan juga bahwa Rasul Paulus berkata ini harus terjadi di dalam dunia sekarang ini. Ya, jadi ini bukan kehidupan kudus yang kita simpan untuk nanti setelah kita mati dan untuk surga. Tapi ini semuanya, ini semua kekudusan yang harus kita hidupi di tengah-tengah dunia. Secara baik, secara terus-menerus, dengan usaha agar kekudusan itu benar-benar dilihat dan berdampak bagi orang lain. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Tadi pertama, kasih karunia mewujud nyata dalam Kristus. Kedua, kasih karunia mendidik. Sekarang poin ketiga, kasih karunia yang mengarahkan kita pada pengharapan. Itu ada di Titus 2 ayat 13, masih di perikop yang sama. Ya, kita menantikan pengharapan dengan penuh sukacita. Salah satu keindahan dari iman Kristen adalah orientasinya yang ke depan. Kita orang percaya bukan hanya orang-orang yang melihat ke belakang, melihat kepada salib, kepada kebangkitan, kepada karya keselamatan yang sudah terjadi itu. Kita juga adalah orang-orang percaya yang menatap ke depan dengan penuh harapan kepada apa yang akan datang. Rasul Paulus menyebut ini sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Kata Yunani Makarios di sini adalah kata yang sama yang Yesus gunakan dalam khotbah di bukit yang artinya berbahagialah. Ini bukan harapan yang menggelisahkan atau tidak pasti. Ini adalah harapan yang berbahagia yang seperti seolah-olah sudah hadir dan sudah tersedia. Harapan yang sudah membawa sukacita itu saat ini juga sebelum penggenapannya terjadi. Yesus Kristus

0: besar dan juru selamat kita. Ayat 13 itu juga mengandung salah satu pernyataan kristologis yang paling kuat dari seluruh bagian perjanjian baru, di mana Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai Allah yang maha besar dan juru selamat kita. Dalam bahasa Yunaninya, konstruksi ini dengan satu kata sandang yang mengikat kedua frasa tersebut dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ini bukan bahasa kiasan, ini adalah pengakuan iman yang sangat gamblang dan sangat berani oleh seorang rasul besar Paulus. Orang percaya yang sudah sungguh-sungguh memahami siapa Yesus, ya, tidak akan menganggap ringan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Orang percaya itu akan hidup dengan rasa syukur yang mendalam dan kerinduan yang sungguh untuk menyenangkan hati Kristus. Agustinus dari Hippo berkata bahwa tidak ada yang bisa mengungkapkan betapa besarnya kasih Kristus tanpa merasakan di dalam dadanya api yang berkobar yang ingin membalas kasih itu. Ya. Kita masuk ke poin yang keempat tentang kasih karunia yang menebus dan memurnikan. Ya, ada dua tujuan penebusan Kristus di ayat yang ke-14, masih di Titus pasal 2. Ayat 14 adalah ayat yang seperti berlian dengan dua sisi yang sama-sama berkilau. Rasul Paulus berkata bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Ini adalah pengorbanan yang penuh kasih, sukarela, dan sangat total. Tidak ada yang mengambil nyawa Yesus, tetapi ia sendiri yang menyerahkannya. Dan pengorbanannya itu memiliki dua tujuan yang tegas. Tujuan pertama yaitu membebaskan kita dari segala kejahatan, segala hukuman dosa. Kata Yunani yang digunakan adalah lutrosetai, kata yang berakar pada tradisi penebusan terhadap hamba-hamba. Di zaman kuno, seorang hamba atau seorang budak bisa dibeli kebebasannya jika seseorang yang ada yang membayar harganya. Nah, Kristus dengan pengorbanannya telah membayari harga yang tidak terhingga, yaitu nyawanya sendiri untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Ini adalah kebenaran yang tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh disepelekan. Karena kita pernah menjadi budak, kita pernah menjadi budak dari ketakutan, budak dari nafsu, budak dari kebohongan, budak dari penipuan, budak dari tipu muslihat, ataupun budak dari segala macam kejahatan lainnya. Dan Kristus telah menebus dan memerdekakan kita dari semua itu. Itu tujuan pertama, penebusannya. Tujuan kedua penebusannya, yaitu memurnikan bagi dirinya sendiri sebuah umat miliknya sendiri. Kata yang Rasul Paulus gunakan ini sini sangat menarik, yaitu bahwa kita disebut sebagai miliknya yang istimewa. Nah, ini adalah kata yang pernah dipakai dalam perjanjian lama untuk menggambarkan Israel sebagai umat kesayangan Allah di kitab Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Nah, Rasul Paulus di sini sedang berkata bahwa dalam Kristus seluruh umat percaya dari segala bangsa menjadi milik kesayangannya. Sebuah umat yang dimurnikan dan dikuduskan untuk menjadi miliknya. Ya. Di ayat 14 di situ juga ada frasa di bagian akhir, umat yang rajin berbuat baik. Rasul Paulus menambahkan satu penjelasan yang sangat praktis tentang umat yang telah dimurnikan ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin berbuat baik. Kata Yunaninya adalah zeloten kalon ergon, secara hurufiah artinya bersemangat untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Ini bukan semangat yang terpaksa, bukan ketaatan yang dipaksa-paksakan atau karena takut dihukum. Ini adalah semangat yang tumbuh dari dalam, dari hati yang sungguh-sungguh beriman dan mengasihi Allah. Perbuatan baik bukan menuju keselamatan, tetapi perbuatan baik ini adalah bukti keselamatan. Seperti pohon yang telah menerima air yang cukup dan sinar matahari yang baik, ia akan secara alami menghasilkan buah. Demikian pula, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menghayati kasih karunia Allah akan secara alami menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan karena ingin dipandang saleh oleh orang lain, tetapi karena kasih karunia itu telah mengubah hatinya dari dalam, sehingga perbuatan-perbuatan yang keluar, yang mewujud nyata dalam perilaku dan tindak tanduknya sehari-hari adalah perbuatan baik yang murni, lahir dari keinginan diri yang sudah dimurnikan itu. Poin kelima, ini poin yang terakhir ya. Kasih karunia yang diberitakan dengan tegas. Ada mandat pemberitaan Injil di sini. Di ayat 15 tadi, beritakanlah semuanya itu. Di bagian pertama. Nah, pasal ini ditutup dengan sebuah mandat yang tegas kepada Titus dan kepada setiap hamba Tuhan yang melayani setelah Titus. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan tegurlah dengan segala kewibawaan. Kata kewibawaan dalam bahasa Yunani-nya adalah epitage. Otoritas yang diberikan, bukan otoritas yang diklaim sendiri. Titus berkhotbah bukan dengan otoritas pribadi, melainkan dengan otoritas firman Allah yang ia sampaikan. Ada tiga kata kerja di sini yang membentuk sebuah gambaran utuh tentang pelayanan yang setia yang diamanatkan kepada Titus dan kita semua sebagai orang percaya pada saat ini. Yaitu beritakanlah, proklamasikanlah, dan nyatakanlah dengan jelas. Nasihatilah, doronglah, kuatkanlah, dampingilah semuanya dengan kasih. Ya, ketiga-tiganya diperlukan. Hamba Tuhan yang hanya menegur tanpa mendampingi akan menjadi keras dan menakutkan. Hamba Tuhan yang hanya mendampingi tanpa pernah menegur akan kehilangan profetikal atau kewibawaan. Ketiga dimensi ini harus ada secara bersamaan. Jangan biarkan dirimu dipandang rendah. Nah, ini bagian akhir dari ayat yang ke-15 tadi. Dan kemudian Rasul Paulus menutup dengan sebuah dorongan yang sangat personal kepada Titus. Janganlah ada orang yang menganggap, yang memandang rendah engkau. Ini bukan perintah untuk menjadi sombong atau tidak rendah hati. Ini adalah dorongan untuk tidak membiarkan integritas Injil direndahkan. Kehebatan seorang pengkhotbah tidak datang dari jabatannya, tidak datang dari gelar akademisnya atau dari kefasihan bicaranya, tetapi dari hidupnya yang konsisten dengan firman yang disampaikan melalui khotbah-khotbahnya. Artinya, itulah namanya berintegritas. Apa yang dikhotbahkan itu pun yang dikerjakan. Franciscus dari Assisi pernah berkata, berkhotbahlah Injil setiap saat dan jika perlu, gunakanlah kata-kata dan perbuatan. Kita tidak bisa memisahkan pesan dari pembawa pesan. Dunia tidak hanya mendengarkan apa yang kita katakan tentang kasih karunia, tapi dunia juga mengamati apakah kasih karunia itu sungguh-sungguh mengubah cara kita hidup. Inilah yang membuat khotbah menjadi kredibel. Bukan kehebatan retorika, tapi kebutuhan hidup, keutuhan hidup sang pengkhotbah. Lalu apa yang bisa kita terapkan dari pesan Rasul Paulus kepada Titus ini? Di masa saat ini, setelah kita merenungkan kelima pokok besar dari kasih karunia pada teks ini, ya, kita harus berubah. Ada beberapa hal yang harus kita rubah dalam hidup kita. Pertama, kita memeriksa kembali motivasi ketekunan rohani kita. Apakah kita berjuang untuk hidup kudus karena takut dihukum, atau karena ingin terlihat baik di mata orang lain, atau karena kita sungguh-sungguh benar-benar menghayati kasih karunia Allah yang telah mendidik kita. Motivasi yang benar akan menghasilkan ketaatan yang tulus dan berlangsung lama. Sedangkan motivasi yang salah akan menghasilkan kelelahan rohani dan kemunafikan. Hal kedua, apakah kita hidup dengan pengharapan yang penuh bahagia? Salah satu tanda bahwa kita sudah terlalu terbenam dalam dunia ini adalah ketika kita tidak lagi merindukan kedatangan Kristus itu. Pengharapan tentang akhir zaman bukan pelarian dari tanggung jawab duniawi, melainkan energi yang memampukan kita untuk tetap setia di tengah kesulitan. Karena kita tahu bahwa cerita ini akan berakhir dengan kemenangan. Hal ketiga, apakah kasih karunia yang kita terima menghasilkan semangat yang untuk berbuat baik? Bukan demi pujian manusia, bukan demi kepuasan diri sendiri, tapi sebagai respon yang mengalir secara alami dari hati yang sudah diubahkan dan dimurnikan oleh Allah. Perbuatan baik adalah bahasa tubuh dari iman. Cara tubuh kita mengungkapkan apa yang sudah kita percayai dalam hati kita secara tulus. Martin Lloyd-Jones mengatakan, ketaatan yang sejati bukan berasal dari hukum yang mengancam, melainkan dari kasih yang sudah mengundang kita lebih dahulu. Sebagai penutup renungan ini, marilah kita kembali kepada Seperti yang awal saya sampaikan, ilustrasi tentang petani tua yang memahat kayu menjadi patung yang indah itu. Bahwasanya kita bukanlah manusia yang dengan membalikan telapak tangan kita bisa mengubah hidup kita serta merta 180 derajat. Tapi kita harus melihat kasih karunia itu yang mendidik kita, menuntun kita, dan pada akhirnya kasih karunia itu memurnikan kita sehingga kita juga bisa memberitakan, menjadi pemberita tentang kasih karunia itu kepada sebanyak-banyaknya orang yang dianugerahkan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita melalui momen-momen pengkhotbah, momen-momen berkhotbah atau memberitakan Injil. Kiranya renungan kita malam hari ini benar-benar bisa menyegarkan, meneguhkan kita, menghangatkan kita akan pentingnya kasih karunia Allah yang sudah nyata, sudah pernah diwujudkan nyata secara nyata oleh Kristus Yesus melalui kehadirannya pada 2000 tahun lalu. Dan tugas kita pada saat ini sebagai orang percaya adalah, tugas akhirnya adalah memberitakan tentang kasih karunia itu kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga hidup kita benar-benar membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya yang sudah dimurnikan oleh kasih karunia itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk renungan pada malam hari ini. Biarlah kami semua yang mendengar renungan pada malam hari ini, Tuhan ubahkan, Tuhan mau menuntun kami menuju pertobatan, agar kami secara perlahan-lahan benar-benar mengerti kasih karunia itu yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga kami bisa dimurnikan dan kami boleh mengenal Kristus, dan kami boleh juga menjadi pemberita Kristus sebagai orang yang sudah dimurnikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Dan ini terima kasih banyak kepada Pendeta Victor atas materi mimbar agama Kristen Protestan di edisi hari ini dengan tema kasih karunia yang terus bekerja bagi orang percaya. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nama saya teh Inggit Ganarsih. Asalnya dari Sunda. Saya salah satu istri orang nomor satu Indonesia. Itu Bung Karno. Itu sebutan untuk suami saya. Saya teh cinta sekali sama dia. Walaupun saya mah tahu banyak atuh perempuan yang dia cintai. Terus umur saya juga lebih tua dari Engkus. Ya, kalau dihitung-hitung sebanyak gelas kami di dapur mah 12 buah. Jauh lebih tua dari Engkus. Mungkin karena ini atunya.
1: Ini Bu.
0: Makasih Berta. Mungkin karena ininya saya teh lebih mengerti Engkus. Lebih memahami Engkus. Dan setia sama Engkus. Kalau diingat-ingat lagi teh, lucu-lucu pisan perjalanan cinta kami mah. Saya dulu itu ibu kosnya, malah jadi istrinya sekarang. Tapi Engkus itu orang hebat, kuat, tangguh lagi. Engkus mah sangat cinta rakyatnya, cinta negaranya. Tekad dan semangat juang itulah yang membuat saya teh jatuh cinta sama Engkus. Inggit Ganarsih akan terus berjuang bersama Engkus, mendukung demi tanah air tercinta. Tekad Inggit sudah kuat. Kemanapun Engkus diasingkan, Inggit Ganarsih akan selalu setia bersama Engkus. Halo, kok jadinya curhat satunya sama Berta?
1: Ibu, tidak apa-apa.
0: Lalu
1: Ibu.
0: Lalu saya teh.
1: Saya senang Ibu. Ibu cerita seperti ini Ibu. Saya ini sudah merasa dekat sekali dengan Ibu, dengan Bapak Soekarno. Saya bahagia Ibu di sini. Dulu di Sabu itu, saya tidak dihargai. Di sini, saya sangat bahagia Ibu. Apalagi, kalau kami orang Sabu itu, mau Ibu, kalau diajak mau kerja di sini Ibu. Sebagian besar penduduk Sabu itu bekerja seperti saya Ibu, membantu rumah tangga Ibu.
0: Jadi si Berta teh bukan orang Ede Flores atau?
1: Bukan Ibu. Saya punya kampung itu di Sabu, di luar Flores Ibu, pulau sendiri Ibu.
0: Tapi mah si Engkus teh suka bisa masakan si Berta.
1: Ya, Ibu.
0: Si emak, Omi teh juga suka. Hatur nuhun pisannya Berta. Terima kasih. Kami teh baru tinggal di Ende, tapi Berta sudah banyak berjasa untuk kami sekeluarga.
1: Iya Ibu, sama-sama Ibu.

sampai sekarang saya tuh masih berpikir, Mak. Kenapa Alma harus di Ende tuh? Nah, di Flores. Kenapa tuh tadi digul? Nah, atuh tadi digul. Kit, lihat ke sana. Tidak kasihan teh sama Engkus. Beberapa hari ini Engkus murung, pikirannya teh kosong. Emak teh lihat semangat Engkus perlahan-lahan mulai hilang. Kalau nggih terus-terusan teh begini, siapa atuh yang mau kasih semangat sama Engkus? Git, ya, sekarang ini Engkus hanya punya kita. Seharusnya kita teh yang harus beri semangat buat si Engkus. Git, Engkit harus belajar banyak sabar atuh. Emak teh tahu cinta Engkit besar terhadap Engkus. Kita teh harus dorong dia. Git, kita harus dukung Engkus. Emak mau lihat Engkus seperti dulu lagi. Engkus yang semangat, Engkus yang kuat, yang jiwanya bergelora atuh, meronta-ronta ingin memerdekakan bangsa Indonesia, Git. Karena Engkus sangat cinta rakyatnya. Git, ya Mak, emaknya cuma bisa pesan. Tetap setia tuh di samping Engkus di masa terpuruknya ini. Git percaya semua ini akan bisa dilalui jika Git sabar, pasrah sama Allah. Ingat Git, cinta Git tetap berkobar seperti semangat Engkus untuk memerdekakan bangsa ini.

0: mak.
1: Apalah mak. Nah, atuh di dia. Nah, di dia, mak. Gitu, rasa-rasanya gak sanggup, mak. Tidak sanggup, atuh, mak.
0: Git. Allah itu maha adil. Kenapa teh engkus dibuang ke sini? Di Ende, Flores. Allah sudah punya rencana tersendiri buat engkus, Git.
1: Gak sanggup, mak.
0: Mak teh percaya, Git. Ada hal besar yang Allah akan berikan buat engkus. Engkit harus bersabar dan jangan putus asa. Mate hanya bisa pesan sekali lagi sama Engkit. Tetap cintai engkus sampai kapanpun. Jika terjadi sesuatu pada emak, jangan pernah tinggalkan engkus,
1: mak. Kunaon eta teh ngomong gitu, mak? Inggit teh sayang sama emak. Inggit sayang engkus, mak. Inggit juga sayang Omi. Inggit akan ingat selalu pesan emak.

Sewaktu-waktu dipanggil Allah. Mate sudah banyak berpesan kepada Mate harus tetap kuat, harus sabar, banyak mendukung Engkus. Cinta Enggit pada Engkus tidak boleh hilang. Semangat Enggit adalah semangat Engkus. Tetap selalu bersama dengan Engkus dalam keadaan apapun. Mate tahu cinta Enggit abadi untuk Engkus. Jangan pernah tinggalkan Engkus di kota Ende ini. Mate percaya pada Allah. Di sini, di ND, di Flores, di mana Engkus diasingkan, akan menjadi tempat bersejarah untuk bangsa Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101.1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa

0: Selamat malam mendengar Setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Di Florata malam ini bersama saya Dito Utama ya, yang menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini kita sudah berada dalam program acara Komunitas Bicara. Dan pendengar, setiap daerah ini pastinya juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun seringkali potensi tersebut ini belum dimanfaatkan secara maksimal ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan jika dikelola dengan baik, sumber daya alam ini dapat diolah dengan berbagai produk bernilai ekonomi tanpa harus merusak lingkungan. Melalui kreativitas, kebersamaan, dan semangat komunitas, potensi lokal ini dapat menjadi peluang usaha yang mendukung perekonomian masyarakat, sekaligus memperkenalkan kekayaan daerah kepada lebih banyak orang. Dan malam ini dalam program Komunitas Bicara kita akan berbincang tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya alam ya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dan telah hadir di ujung telepon bersama kita Ketua Pok Darwis ya, Gogita Wogo, yaitu Bapak Hans, yang akan berbagi pengalaman dan cerita tentang pengembangan potensi lokal di wilayah Wogo. Dan selamat malam Pak Hans, sudah terhubung bersama kami.
1: Selamat malam Pak Dito.
0: Selamat malam, mohon maaf sedikit mundur ini Pak ya, untuk malam hari ini. Oke, gimana kabarnya malam hari ini Pak Hans?
1: Ya lumayan sehat
0: Pak Dito. Lumayan sehat ya, oke. Terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya di malam hari ini Pak Hans untuk berbincang bersama Pro 1 RRI ND Pak Hans. Oke Pak Hans, dan terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir. Dan untuk kabar dari dan aktivitas dari Pok Darwis saat ini bagaimana Pak? Sedang berkegiatan apa ini Pak?
1: Ya memang selama ini kebetulan kami di sini di Bejawa selalu hujan hampir tiap hari ini Pak.
0: Hujan setiap hari.
1: Dan memang ya hampir tiap hari sudah beberapa bulan ini. Dan Pok Darwis sendiri selama ini kami selalu aktivitas berjalan seperti biasa. Memang konsep dari berdirinya Pok Darwis ini adalah sebenarnya di awal itu bagaimana kami memulai pengelolaan destinasi wisata di kampung kami. Kebetulan di Desa Wogo ini ada kampung adat, juga kampung lama Megalit, dan terakhir memang karena konsep desa baru kami ini, Desa Wogo adalah desa edu ekowisata, kebetulan ada potensi bambu, makanya kami Pok Darwis Wogo juga bergerak di pengrajin, jadi pengrajin anyaman bambu.
0: Oke, begitu baik. Pak. Baik, di Desa Wogo ya namanya ya, untuk daerah dari Pak Hansin ya. Oke, dan pastinya sebelum kita berbicara lebih jauh atau bincang-bincang lebih jauh, ini bisa dikenalkan dulu nih kepada pendengar Pak Hans. Bisa diceritakan ya, bagaimana awal terbentuknya Pok Darwis Gogita Wogo ini sendiri Pak Hans?
1: Oh ya, terima kasih Pak Dito.
0: Baik.
1: Awal mulanya berdiri Pok Darwis ini, dulu kebetulan kampung kami ini adalah kampung destinasi pariwisata, wisata budaya, dan terakhir itu di sekitar tahun 2020 atau 2021 karena COVID. Waktu itu memang minat tamu wisatawan baik dari dalam maupun dari luar itu sedikit menurun. Memang sangat terasa di kampung kami karena memang situasi COVID atau juga mungkin pengelolaan manajemen di kampung wisata ini yang kurang berkenan mungkin di mata tamu itu. Terus kami berpikir alangkah baiknya pengelolaan kampung wisata ini kita lakukan secara kelompok. Makanya kita bentuklah Pok Darwis ini.
0: Oke, baik. Berarti untuk yang utamanya itu pengelolaan wisata begitu ya Pak Hans ya? Atau
1: ya, ada awalnya begitu.
0: Awalnya begitu, akan tetapi merambah sampai
1: awalnya ke awalnya begitu Pak Dito.
0: Oke.
1: Merambah ke terakhir sudah beberapa tamu berbu si. Kebetulan lalu kami ini kami usulkan ke kabupaten untuk jadikan desa edu ekata. Makanya kami pikir bahwa alamnya kalau pertanian ini bukan komunitas ekologis, kami berbawa tamu yang bukan hanya kedar untuk melihat bagaimana pilihan budaya kami yang berumah hal-hal menyangkut saya, tetapi kami juga keribahan di kampung bagaimana baiknya juga fokus di pelestarian.
0: Pak Hans, mohon maaf untuk suaranya sepertinya sedikit menghilang ya. Kita mungkin bisa coba beberapa strategi untuk kita pindah ke telepon seluler ya, untuk terhubung bersama Pro 1 RRI ND, Pak. Karena saat ini suara dari Pak Hans sendiri tidak terdengar di studio, Pak. Sejak beberapa detik yang lalu.
1: Oh iya, sorry.
0: Kita coba melalui telepon seluler ya, di nomor yang sama ini, Pak. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kita akan mencoba menghubungkan dengan Pak Hans ya, selaku narasumber kita di malam hari ini. Dan kita akan mencoba menghubungkan melalui telepon seluler. Dan kita saat ini sudah terhubung kembali bersama Pak Hans melalui telepon seluler. Halo, selamat malam Pak Hans, sudah terhubung bersama Pro 1 RRI ND, Pak.
2: Ya, selamat malam Benito.
0: Selamat malam, mohon maaf tadi sedikit gangguan ya untuk telepon kita ini, obrolan kita. Jadi tadi sedikit tersedat juga nih obrolan kita. Oke, baik Pak Hans, kita melanjutkan di telepon ini Pak ya.
2: Ya.
0: Baik, bisa mendengar suara saya dengan baik Pak?
2: Ya, bagus.
0: Bagus Pak ya?
2: Baik,
0: ya, Pak. Oke, baik Pak Hans. Dan saat ini terdengar jelas Pak untuk suara saya Pak?
2: Ya jelas Pak.
0: Oke, baik jelas. Dan tadi kita sampai dengan itu Pak ya, pengenalan dulu nih. Oke, baik, bisa dilanjutkan Pak Hans, silahkan.
2: Ya, saya ulangi sekali lagi Pak Dito.
0: Baik.
2: Jadi awalnya itu karena atau 2021 karena COVID. Tamu yang datang ke kampung kami itu, wisatawan maksud saya, itu sedikit menurun. Mungkin minatnya karena pengelolaan terlihat kurang baik di mata wisatawan, atau mungkin karena memang COVID sehingga tamunya menurun. Makanya kami berpikir bagaimana kalau misalnya pengelolaan ini, pengelolaan untuk destinasi kampung adat ini, kami bentuk ke komunitas, kelompok sadar wisata. Untuk itu kami berembuk beberapa tokoh di kampung ini untuk membentuk kelompok sadar wisata itu. Begitu Pak.
0: Oke, baik, jadi untuk awalnya berdiri itu seperti yang Bapak sampaikan ya. Dan dari Pak Han sendiri ya, bahwasannya sumber daya alam yang paling potensial itu kan tadi disebutkan itu bambu Pak ya. Dan memang di desa Wuku sendiri itu bambu memang menjadi tanaman yang paling banyak atau bagaimana Pak ya untuk dasarnya itu?
2: Ya memang kalau terlihat banyak itu di Kabupaten Ngada khususnya itu di Golewa dan termasuk di kampung kami ini, di desa kami itu memang kebun bambu cukup luas. Dan terbukti sampai sekarang sudah ada Yayasan Bambu Lestari yang didirikan di kampung kami di Desa Wogo ini Pak.
0: Oke, baik Pak. Jadi bambu ini memang salah satu sumber daya alam yang melimpah ya. Oke.
2: Ya.
0: Dan dari menurut Pak Han sendiri nih, dan masyarakat saat ini kan mulai melihat alam ini sebagai peluang ekonomi ya yang bisa dikembangkan. Dan menurut Pak Hans, seberapa peduli ya masyarakat ini bisa melihat sebuah peluang itu, Pak?
2: Ya, sejak ada apa namanya Yayasan Bambu Lestari di kampung kami, itu harga bambu melonjak, Pak. Naik tidak seperti zaman dulu yang kalau omong bambu ini kita bisa minta saja, minta kemana kita ada butuh, Kita minta di tetangga pasti diberi. Tapi kalau sekarang pasti orang sudah berpikir, rata-rata masyarakat petani bambu sudah berpikir bahwa bambu tidak bisa diberikan gratis ke mana-mana. Sekarang sudah berpikir bisa dijual karena harganya cukup bagus sekarang.
0: Oke, baik Pak. Itu harganya sekarang menarik juga ya, cukup bagus ya, artinya stabil gitu Pak. Ya. Oke Pak, ya, jika berbicara memanfaatkan sumber daya alam ini yang ada di Desa Wogo ini, produk apa Pak atau hasil olahan ya yang sudah dikembangkan oleh masyarakat atau dari komunitas Pok Darwi sendiri dari sumber daya alam setempat Pak, khususnya di bambu ini Pak?
2: Ya, memang setelah melihat bahwa apa namanya kerajinan bambu boleh kita olah untuk meningkatkan pendapatan atau ekonomi para pengrajin, kami pernah meminta bantuan dari Pemda Pemda Ngada dan juga bekerja sama dengan beberapa yayasan, yayasan Kampus Bambu Lestari yang ada di desa kami, juga ada Yayasan Kehati yang memang bergerak dan fokusnya di pelestarian bambu itu, juga dari PLN, CSR PLN, untuk melatih anak-anak muda kami agar bisa berkreasi, bisa berusaha, bisa menjadi pengrajin bambu yang baik, supaya bisa mengolah bambu ini menjadi anyaman yang bisa menarik dan juga bisa dijual dengan harga yang cukup baik, begitu Pak.
0: Oke, dan dari prosesnya sendiri ini bagaimana Pak ya? Dari mengubah sebuah bahan alami nih, dari bambu yang utuh nih, masih sebuah pohon bambu gitu, ini menjadi produk yang memiliki nilai jual, ini prosesnya bagaimana Pak?
2: Oh ya, memang Pok Darwi sendiri sementara ini bekerja sama dengan sentra bambu yang ada di Todabelu. Kita dilatih untuk membuat seperti vas bunga, meja, kursi, lampu hias, ada juga keranjang dan juga dekorasi rumah. Ada juga piring atau tempat nasi yang bisa dibuat dari bambu, dari serat bambu. Terus kita jual, kita memang untuk sementara promosinya belum kami jual keluar, masih jual di dalam desa, di dalam kampung. Dan kami berharap mudah-mudahan ke depan sudah semakin baik, mungkin bisa kita jualkan ke tempat yang lebih luas begitu Pak.
0: Oke, baik. Dan untuk saat ini pemasarannya masih di Desa Wogo sendiri atau sudah sampai mana?
2: Memang ya? Sudah sampai di Bejawat, tetapi lebih ke masih kerabat, keluarga yang berasal dari Wogo begitu Pak.
0: Oke, baik. Dan ini semuanya produk dari bambu Pak ya? Atau ada produk lainnya?
2: Sementara masih kami fokus ke bambu, karena memang potensi yang ada di desa kami itu bambu Pak.
0: Oke, jadi semua bambu ya. Salah satu contohnya itu ada, tadi sudah disebutkan ya untuk mengenai itu ya, sebuah produk yang paling diminati itu Pak, yang keluar dari hasil dari bambu itu Pak. Hasil apa?
2: Oh, yang paling banyak sekarang itu kami buatkan kontas, seperti Rosario yang biasa, seperti kalung itu. Rosario. Dan juga gelang. Gelang tangan.
0: Gelang ya, itu paling diminati, itu bahannya dari ya, bambu
2: karena,
0: ya?
2: Karena memang praktis dan pembuatannya lebih mudah, gampang, dan mungkin harganya juga agak murah begitu.
0: Oke, dan itu
2: sudah terjangkau.
0: Oke, baik Pak. Dan dari komunitas sendiri Pak, apakah ini kan memberdayakan masyarakat juga ya pastinya untuk pengerjaan kerajinan ini. Dan dari komunitas apakah ada pelatihan ya atau pendampingan tersendiri nih untuk mengembangkan produk yang dari sumber daya alam tadi, khususnya di bambu itu Pak?
2: Ya, memang pelatihan sudah kami dapatkan. Bantuan itu pertama dari Pemda, dari Dinas Industri, Perindustrian dan Pertambangan, terus dari Kehati dan juga Yayasan Bambu Lestari. Ada juga dari CSR PLN, kami minta untuk bantu memberikan pelatihan kepada anak-anak kami supaya bisa menjadi pengrajin yang baik begitu.
0: Oke, jadi dibantu ya oleh pemerintah setempat dan juga dari CSR juga ya pastinya ya, untuk pihak-pihak ya lain untuk membantu ya untuk membuat produk. Dan dari ya komunitas sendiri Pak, apakah generasi muda saat ini juga terlibat Pak dalam pengembangan sebuah produk ini Pak?
2: Ya memang di sini di Bogo kita fokuskan ke anak-anak muda. Biar mereka bisa apa namanya, sekarang karena banyak juga yang tidak sekolah, putus sekolah, kita rangkul mereka untuk diberikan pelatihan penganyaman ini, anyaman bambu, sehingga mungkin bisa lebih berguna untuk mereka.
0: Oke, baik Pak. Dan dari komunitas ini bagaimana Pak caranya untuk mendorong masyarakat ini agar tetap lebih kreatif ya dalam memanfaatkan potensi alam ini? Mungkin sebuah pohon bambu ini bisa dikreasikan menjadi sebuah produk yang lain begitu, mungkin yang lebih bernilai gitu. Bagaimana Pak untuk melatihnya itu Pak?
2: Ya memang di awal kita ajak, kita lihat mana yang punya bakat seni juga, ada kemauan, ada niat. Karena memang di saat sekarang itu kendala yang paling kita rasakan itu anak-anak muda yang sudah dilatih, yang sudah mendapatkan itu pengetahuan sedikit, terus malah mereka ini tidak fokus, tidak tekun di bidang itu, malah mereka lebih memilih untuk merantau. Itu yang menjadi masalah sekarang.
0: Oke, baik Pak. Jadi tidak mau mengembangkan produk lokal di daerahnya sendiri begitu ya, jadi semua malah anak-anak muda merantau dan iya berprofesi sebagai yang lain gitu. Oke,
2: ya, baik. Karena mungkin mereka berpikir dari anyaman bambu ini belum bisa menghidupkan mereka atau bagaimana, atau mungkin karena memang permintaannya belum banyak, belum cukup menurut mereka, sehingga mereka putuskan untuk tidak tekuni secara baik dan malah memilih untuk merantau. Tetapi kita dari Pokdabi selalu berusaha untuk merangkul mereka agar mereka boleh lebih fokus lagi untuk tekuni anyaman bambu ini ke depan agar lebih baik lagi.
0: Gitu. Oke, baik Pak. Ini menjadi salah satu tantangan ya. Dan pastinya di dalam sebuah pengembangan produk itu memiliki tantangan lain ya Pak. Sebenarnya tantangan apa Pak dalam mengembangkan produk berbasis sumber daya alam di daerah Pak?
2: Bagaimana?
0: Tantangan terbesar Pak dalam mengembangkan produk berbasis sumber daya alam di daerah itu seperti apa Pak?
2: Ya tantangan terbesar tentu pertama sumber daya manusianya. Okay. Sumber daya alam boleh sangat mendukung kita, tetapi kadang anak-anak di zaman ini mungkin berpikir bahwa untuk menjadi pengrajin bambu itu tidak terlalu apa namanya sesuai dengan harapan mereka lah, mungkin begitu. Itu pertama. Yang kedua, tentu anak-anak yang kita mau rangkul mereka di dalam bidang ini menekuni anyaman bambu itu tentu mesti punya bakat, keterampilan, punya bakat seni dulu. Kalau tidak punya bakat di bidang itu memang susah untuk kita rangkul.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Yang berikut juga kendalanya itu kita belum punya alat yang mendukung, alat yang memadai sehingga mereka boleh berkreasi. Kalau memang mereka punya pengetahuan cukup, terus didukung dengan alat yang bagus juga, lengkap begitu, itu mungkin lebih mudah untuk mereka tekuni. Karena dengan peralatan yang belum memadai tentu membuat mereka juga semangatnya kurang. Wow begitu.
0: Oke, baik, itu salah satu tantangan ya. Dan untuk pemasaran sendiri tadi dari Pak Hans menyebutkan ya bahwa produknya itu hanya dijual di wilayah Bajawa begitu ya. Dan untuk saat ini apakah ada kendala pemasaran supaya produk

0: buat dengan bantuan alat dari sentra bambu, dari IKM sentra bambu di Todah, Todah Belu.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Baik, Pak. Itu ya, jadi ada bantuan juga dari IKN nih di sentra bambu ya. Itu. Oke.
0: Okay. Sentra bambu.
1: Dan untuk penawaran produk itu, pemasarannya menggunakan apa saja, Pak? Hanya ditawarkan kepada orang-orang terdekat begitu ya. Atau sudah mencoba ya, melalui medsos gitu atau apa?
0: Ya paling di marketplace paling gitu. Di Facebook. Paling di Facebook saja.
1: Oh, di Facebook ya. Oke. Okay.
0: Ya.
1: Menggunakan
0: marketplace. Dan mudah-mudahan ke depan makin baiklah.
1: Oke. Okay. Gitu. Ya, semoga nanti semakin banyak peminat ya untuk dari produk di Desa Wogo sendiri ini.
0: Oke, okay. Terima kasih begitu. Iya.
1: Dan dari persaingan produk itu pastinya juga ada ya untuk produksi serupa gitu di daerah, itu pasti ada ya untuk persaingan produk itu.
0: Iya, kalau di Jawa khususnya itu memang ada pengrajin yang sudah lebih profesional. Seperti Bapak Markus Lina itu di Bajawa dari Jerebu, itu beliau sudah memasarkan malah sampai ke luar negeri, Pak.
1: Oke. Sudah sampai ke luar negeri ya untuk pemasarannya itu ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Dan pastinya ini ada dampak ya untuk yang dirasakan masyarakat sejak adanya pengembangan produk berbasis sumber daya alam. Dan dari pandangan Pak Hats ini, sebenarnya dampak yang paling signifikan ini apa, Pak ya, terhadap masyarakat dengan adanya pengembangan sebuah sumber daya alam ini?
0: Yang pasti bambu, harga bambu sudah semakin baik. Tentu semangat untuk menjaga, melestarikan bambu itu pasti meningkat. Karena sudah harganya sudah semakin baik, tidak seperti dulu. Karena sekarang juga ada perusahaan Indo Bambu yang ada di wilayah kami juga, yang selalu membeli bahan baku dari sini, bambu, untuk dipasarkan di Bali, dijual di Bali.
1: Oke. Gitu. Itu ya dampaknya ya, itu salah satu dampak. Jadi pastinya perekonomian ini juga meningkat gitu ya, Pak Hans ya.
0: Sudah semakin baik ya.
1: Oke. Dan ini harapan dari Pak Hans sendiri nih terhadap perkembangan ekonomi kreatif ini berbasis alam ke di Wogo ke depan ini seperti apa, Pak? Mungkin ada harapan-harapan tertentu, Pak?
0: Ya, mudah-mudahan pelestarian bambu di Wogo khususnya semakin baik. Karena bambu juga merupakan material ramah lingkungan, juga terbarukan, mendukung konsep energi hijau, dan mudah-mudahan harga juga semakin baik ke depan sehingga masyarakat semakin semangat dalam menanam, menjaga pelestarian bambu itu sendiri, karena pasti mempengaruhi ekonomi bagi para petani bambu itu sendiri.
1: Oke, baik, Pak. Dan ini menarik sekali ya, terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam ini menjadi sebuah produk ini. Oke, dan pastinya dari Pak Hans ini memiliki pesan ini untuk masyarakat luas ini, untuk khususnya ya, pendengar setia Pro 1 RRI ND, Pak Hans. Jadi dari Pak Hans, pesan apa, Pak, untuk masyarakat ini agar lebih peduli dalam menjaga dan memanfaatkan potensi alam secara bijak, Pak?
0: Ya, khususnya untuk masyarakat kami, masyarakat Ngada, lebih khusus Golewa, dan juga desa kami yang kebetulan petani bambunya paling banyak. Mudah-mudahan kita harapkan bahwa petani bambu semakin peduli membudidaya, menjaga kelestarian dari bambu itu sendiri, sehingga makin banyak, makin dijaga dengan hasil dari bambu yang kita jaga ini ke depan boleh menambah, paling tidak ada pengaruh di bidang ekonomi para petani bambu itu sendiri, Pak.
1: Oke, baik. Dan ini kita pertanyaan terakhir, Pak ya, sebagai penutup, Pak ya. Atau mungkin ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan, Pak? Untuk terkait tadi.

0: mudah-mudahan mungkin pesan ke pemerintah daerah supaya boleh lebih memperhatikan desa-desa di mana desa-desa yang punya potensi seperti bambu, mungkin boleh membantu para pengrajin di desa-desa itu alat yang boleh mendukung mereka dalam berusaha anyaman bambu, supaya mungkin anak-anak di desa ini lebih semangat, tidak merantau lagi, karena berpikir bahwa oh, hasil dari kerajinan bambu ini tidak terlalu kecil juga, tidak mesti kita harus keluar dari desa dan mesti merantau cari pekerjaan di luar, karena ternyata di desa kita sendiri, di tempat kita itu ada, sebenarnya ada lapangan kerja yang boleh kita jalankan, boleh kita tekuni, karena akan ada hasil yang baik untuk kita begitu. Jadi harapannya bahwa pemerintah harus selalu melihat itu dan mendukung bakat anak-anak pengrajin bambu di desa-desa begitu.
1: Oke, baik Pak Hans. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dan ya, menurut Pak Hans sendiri, apa kunci utama ya agar sumber daya alam ini bisa memberi manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan, Pak?
0: Bagaimana Pak?
1: Menurut Pak Hans ya, kunci utama agar sumber daya alam ini bisa memberi manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan, Pak. Kan bambu itu sumber daya alam ya. Jadi bambu itu pastinya diambil ya dari alamnya. Dan bagaimana dari produk bambu ini bisa menjadi nilai ekonomi tapi tanpa merusak lingkungan, Pak?
0: Ya, tentunya harapan kita bahwa dengan adanya bambu ini boleh memberikan kita hasil yang lebih baik, sehingga kita boleh menjaga supaya bambu ini jangan sampai musnah, punah. Dan memang di awal, sejak ada dulu ada Indo Bambu di tempat kami, dulu kami sangat khawatir Pak, sangat cemas, karena kami berpikir bahwa akan ada perusahaan bambu yang lebih besar membeli dan menjualnya keluar ke wilayah Bali dan Jawa. Sementara tempat kami, di kampung kami itu, bambu itu justru menjadi bahan yang paling dominan dalam pembuatan rumah adat. Memang di awal itu dengan hadirnya Indo Bambu, kami sempat stres dulu. Kita sempat ganti-ganti bahwa jangan sampai kehadiran perusahaan ini malah membuat kita jadi terancam dalam proses pembuatan rumah adat kami di Bejawa, di Ngada begitu.
1: Oke.
0: Tetapi sekarang kita merasa bahwa perusahaan ini justru membuat kita semangat untuk menjaga, membudidayakan bambu lebih baik lagi, lebih kuat lagi, sehingga dampak ekonomi dari bambu itu sangat kita boleh merasakan dengan baik begitu Pak.
1: Oke, baik. Jadi salah satu untuk tetap lestari dan tetap bisa memberi nilai ekonomi tanpa merusak lingkungan itu dengan cara berbudidaya begitu Pak ya. Berbudidaya dari tanaman bambu. Oke. Apakah dari Pak Hans ada pesan-pesan kembali, mengingat kita saat ini sudah di penghujung waktu ya Pak Hans ya, untuk acara program Komunitas Bicara ini Pak?
0: Ya Pak.
1: Ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan Pak kepada pendengar setiap Pro 1 RRI ND?
0: Iya, pesan untuk orang muda di Ngada bahwa bambu itu boleh memberi kita dampak yang cukup baik mestinya.
1: Oke.
0: Untuk itu mari kita budidayakan bambu, mari kita tekuni anyaman bambu. IKM ini tentu memberikan kita hasil yang baik kalau kita berusaha dengan serius begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih nih Pak Hans untuk kebersamaan kita di malam hari ini Pak ya. di dalam program Komunitas Bicara. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang bersama Pro 1 RRI ND, Pak ya. Walaupun kita waktunya secara singkat saja. Nanti di lain kesempatan kita bisa bergabung bersama lagi ya di program yang lainnya. Dan kita tetap dengan membahas topik yang mirip-mirip nih terkait dengan bambu ini, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Hans untuk waktunya di malam hari ini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita di dalam program Komunitas Bicara ini telah sampai di penghujung waktu. Dan dari obrolan bersama Pak Hans kita belajar ya bahwa sumber daya alam ini bukan hanya kekayaan yang dimiliki daerah, tetapi juga peluang besar yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi bagi masyarakat luas. Dan melalui kreativitas, kerjasama, dan pengelolaan yang bijak, potensi alam ini dapat memberi manfaat tanpa menghilangkan nilai kelestariannya. Dan komunitas seperti Pok Darwis Gogita Wogo ini menjadi contoh bahwa perubahan dan kemajuan dapat dimulai dari lingkungan sendiri dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar secara positif dan berkelanjutan. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Hans dari Pok Darwis Gogita Wogo atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Komunitas Bicara edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kita sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Akan tetapi, untuk edisi hari ini kami menghadirkan Harmoni Karaoke untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Pastinya kami mengajak Anda ya untuk bergabung, untuk bernyanyi bersama di Pro 1 RRI ND. Dan untuk edisi hari ini, bukan request lagu, akan tetapi kita request lagu instrumen karaoke ya untuk kita bernyanyi bersama. Dan saya di sini penyiar akan memandu Anda untuk bernyanyi bersama Pro 1 RRI ND. Dan kapan lagi bisa nyanyi bareng-bareng Pro 1 RRI ND ya. Dan kami di edisi Ruang Rindu ya di Harmoni Karaoke malam hari ini, kami menghadirkan 10 lagu untuk malam ini. Yakni ada lagu dari Cinta Terbaik ya dari Cassandra. Kemudian juga ada dari Iwan Fals, Kemesraan. Kemudian juga ada dari Kus Plus, Andaikan Kau Datang Kembali. Kemudian ada dari Kotak, Pelan-Pelan Saja. Kemudian juga ada dari Queen, Love of My Life. Dan juga ada dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Kemudian juga ada lagu Barat dari Westlife, Nothing's Gonna Change My Love For You. Kemudian ada Yovi and Uno, Janji Suci. Dan saat ini sudah ada yang terhubung melalui line telepon WhatsApp kami untuk bergabung ya, mungkin ingin bernyanyi juga nih. Halo, selamat malam Bung Jerry.
1: Selamat malam, selamat bermalam minggu dan selamat bermalam minggu.
0: Iya, selamat berakhir pekan juga Bung Jerry. Apa kabar malam hari ini Bung Jerry?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Kami baru pulang doa Rosario.
0: Baik, puji Tuhan, selalu baik ya Bung Jerry ya. Ini edisi malam ini karaoke nih Bung Jerry. Bung Jerry mau nyanyi ya?
1: Nyanyi lagu apa?
0: Ini yang sudah kami bacakan tadi nih, antara lain ada lagunya dari Kus Plus juga ada nih, Andaikan Kau Datang Kembali. Dan ada juga dari Kotak, Pelan-Pelan Saja. Atau mungkin Bung Jerry ingin nyanyi request sendiri, boleh kita siapkan gitu.
1: Lagu apa ya?
0: Mau lagu apa nih Bung Jerry?
1: Mau ya. Nyanyi? Kalau bisa ini ya, coba Bang. Cari lagu Segala Perkara Dapat Kutanggung dari Putri Siagian.
0: Segala Perkara Dapat Kutanggung.
1: Ya, dari Putri Siagian.
0: Oke. Karaoke ya. Bang Jerry mau nyanyi? Lagu ini? Ya,
1: coba Bang.
0: Oke.
1: Coba
0: Bang. Segala Perkara.
1: Coba Bang.
0: Oke. Ini karaoke rohani ya?
1: Iya.
0: Lagu rohani ya. Oke.
1: Bisa.
0: Sangat-sangat bisa. Bisa. Sangat-sangat bisa. Pakai nada aslinya ya. Bang Jerry sangat ya memahami ya untuk lagu ini ya. Bisa kita mulai ya, setelah ini?
1: Coba abang putar sedikit musik.
0: Oke, okay. Ini setelah ini kita coba putar ya. Oke, okay. Bang Jerry sudah siap untuk nyanyi lagu ini? Judulnya Segala Perkara sudah, ya? Oke, okay, baik.
1: Tapi saya tapi saya ini kerongkongan agak sakit ya.
0: Oke, okay, tidak apa-apa. Yang penting kita di sini ya senang-senang sajalah Bung Jerry. Nanti juga gantian dengan pendengar lain untuk bernyanyi ya. Oke, bisa dicoba Bung Jerry?
1: Ya, tidak saya ini, dengar betul? Dulu musiknya itu. Apakah sesuai atau tidak?
0: Ini betul?
1: Oke, ulang dari pertama. Abang musiknya agak besar sedikit. Supaya saya bisa dengar dengan jelas. Abang, belum sudah masuk nih, saya belum siap.
0: Oke, okay, baik, bisa kita ulangi. Masuk, Bung Jerry. Oke okay, ya, kalau sudah masuk, oke okay, ini bisa masuk. Segala Perkara.

0: Baik, menarik sekali ya ini untuk Bung Yeri ini. Ternyata suaranya bagus juga loh Bung Yeri ini. Weh, pendengar setiap Pro 1 ini juga pastinya.
1: Saya mau menyampaikan sedikit untuk semua pendengar setiap Pro 1 di mana saja pun Anda berada yang lagi pantau, minta maaf kalau suara saya, soalnya saya ini batuk. Soalnya saya ini batuk, lagian ini saya kerongkongan sakit, mungkin saya punya suara mungkin apa tidak besar, maksudnya saya nyanyi kecil, saya agak lagi batuk ini abang.
0: Oke, baik ya, tapi walaupun maaf. Batuk suaranya bagus sekali kok. Dan terima kasih banyak nih sudah gabung ini di Pro 1 RRI.
1: Kalau menurut saya, kalau menurut saya sih biasa-biasa saja nih mas.
0: Gitu ya, oke. Tapi menurut saya sangat baik dan apa ya bahasanya, jos gandos gitu.
1: Saya bisa salam-salam dulu kak.
0: Oke, boleh-boleh kirim-kirim salam dulu. Silahkan Bang Yeri.
1: Ini malam mas dengan siapa yang bertugas?
0: Saya dengan operator Aventino Fernandez. Mohon maaf. Rian Valen Krianus.
1: Oh iya. Jadi pertama-tama saya mau mengucapkan selamat bertugas untuk Mas Dito bersama Bang Rian Krianus. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan. Tetap semangat selalu ya kalian berdua di studio sampai penghujung acara di jam 12 malam. Baik. Dan juga jangan lupa ya nanti kalau selesai tugas pulangnya hati-hati karena sudah tengah malam.
2: Yuk bebas ber...
0: Oke, lalu, baik.
1: Yang lainnya salam untuk Nursia di Maumbawa, ada si Pridi Boawai, untuk Abang Asonto, ada Om Agus, ada Bang Jabox di Talibura, ada Nano, ada Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ciril di Buanawa. Untuk Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walowaru, saya juga mau titip salam untuk Bang Rian Hidayat. Tadi siang, Bang Riannya sudah tugas tadi siang, saya ada dengar di acara ruang disabilitas tadi.
0: Betul sekali. Okay.
1: Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimana saja pun Anda berada yang lagi pantau malam hari ini. Dengan ucapan selamat malam, selamat berhari, selamat bermalam minggu, dan selamat berakhir pekan. Dan saya juga mau mengajak semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang memiliki suara emas atau suara bagus bisa bergabung di acara karaoke.
0: Baik, siap dinanti ya. Setelah ini pasti banyak suara-suara emas lagi yang bergabung ini pastinya. Dan dinantikan
1: mas.
0: Saja.
1: Terima kasih banyak ya mas.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Bung Yeri sudah bergabung ya dalam program acara Harmoni Karaoke edisi hari ini. Dan kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Halo, selamat malam Harmoni Karaoke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, sayang sekali untuk penelpon yang sudah terhubung ini belum bisa tersambung bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan kami masih mengajak Anda untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami untuk bernyanyi bersama Pro 1 RRI ND di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nursiah, Kakak Dito.
0: Dengan Kakak Nursiah. Kakak Nursiah mau lagu apa malam hari ini?
3: Bolehlah dangdut ya, Mas Dito.
0: Dangdut?
3: Iya.
0: Aduh, dangdut ya. Berarti karaoke-nya dangdut ya?
3: Iya, Mas.
0: Gitu ya. Oke, gimana ya kalau dangdut ya? Oke lah, nggak masalah karena ini program karaoke ya. Oke, siap. Lagunya apa ini, Kakak Nursia?
3: Lagunya Bulan dari Mega Mustika.
0: Bulan?
3: Mega Mustika.
0: Dari Mega Mustika?
3: Iya, Mas Dito.
0: Oke, setelah ini langsung nyanyi ya.
3: Oke, siap.
0: Oke, pakai nada wanita ya.
3: Oke,
0: siap. Siap. Ini pokoknya khusus ini untuk Kakak Nursia ya. Dan kita langsung saja setelah ini mulai untuk lagu ya. Bulan Mega Mustika, betul ya judulnya ya?
3: Iya benar.
0: Oke, baik Kakak Nursia, dinanti dulu, lagi disiapkan ini. Ini karaoke dangdut lawas ini.
3: Pertama buat Mas Dito yang lagi bertugas bersama Bung Operator, sama petugas, semoga tetap semangat dan sukses selalu selalu buat di jalan. Terima kasih Bang Yeri tadi.
0: Oke.
3: Sudah banyak. Sisa buat Karandi yang ada di Adegara, sampai Balu dan selamat bermalam minggu dan untuk semua pendengar setia dari Endo.
0: Oke, baik Kakak Nursiah. Dan ini instrumennya sudah mulai masuk ya. Kak Nursiah bisa mulai bernyanyi. Yuk, dari sekarang.

0: Curcol biasa.
1: Oke, baik Kakak Nursiah ya, sudah bergabung ini. Menarik sekali suaranya ini dan menggelegar ya pastinya ya. Oke, Kakak Nursiah, terima kasih banyak ini sudah bergabung ini bersama Harmoni Karaoke Pro 1 RRI ND. Oke, baik Kakak Nursiah, terima kasih banyak ya. Oke, dan kita masih menanti untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun berada ya, untuk yang ingin bergabung kembali bersama Pro 1 RRI ND dalam program acara Harmoni Karaoke. Dan kita bisa sama-sama untuk nyanyi bersama ya, atau berjoget bersama. Ini barusan juga diputarkan lagu dangdut walaupun ada di program acara Harmoni Karaoke. Dan saat ini sudah ada yang terhubung bersama kita ya di dalam ruang dengar Anda. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu untuk penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat ya. Malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa nih? Di mana juga?
2: Dengan Adit di Jalan Durian.
1: Wih, Adit Jalan Durian?
2: Iya.
1: Wih, dekat RRI juga ya. Waduh, berarti hanya di sekitar RRI. Kenapa tidak datang di studio saja ini? Kan lebih enak nih, nanti bisa nyanyi-nyanyi ya.
2: Ini lagi malam mingguan sama teman.
1: Wes, rame-rame nih pendengaran Pro 1 ya. Wes, menarik sekali. Sama teman-teman, nyanyinya mau sendiri apa sama teman-teman nih?
2: Sama teman-teman.
1: Sama teman-teman ya, yeah. Oke, mau lagu apa ini? Mas, saya manggilnya apa nih? Kakak, Bapak, Pak Adit atau gimana?
2: Kakak saja.
1: Kakak, oke, okay. Yeah. Kakak Adit, siap. Kakak Adit mau lagu apa?
2: Lagu Republik Sandiwara Cinta.
1: Republik Sandiwara Cinta?
2: Iya.
1: Oke, baik. Lagunya Republik Sandiwara Cinta ya. Oke, ini yang kami siapkan, di luar kami siapkan. Kita siapkan dulu untuk lagunya nih.
2: Iya, siap.
1: Siap. Gimana kabar? Untuk salam-salamnya bisa disampaikan dulu?
2: Salam-salam buat penyiar yang lagi menyiar malam ini dengan operator yang lagi bertugas. Semoga semua sehat-sehat saja.
1: Amin, dan selalu sehat ya. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Kita bisa mulai setelah ini atau mau siap-siap tarik nafas dulu, minum dulu?
2: Langsung aja siap.
1: Langsung saja. Ya. Temannya juga ikut nanti, berapa orang ini? Oke, bolehlah kita sama-sama dengan penyiarnya juga ya. Oke, bisa kita mulai dulu. Sandiwara Cinta ya, dari Republik pastinya. Dan kita tunggu sesaat lagi, kita akan langsung masuk. Tarik nafas dulu Kakak Adit untuk memulai lagunya. Dan kita saat ini sudah memasuki intro terlebih dahulu ya. Dan kita masih menanti untuk bergabung. Oke, kita siapkan lagunya terlebih dahulu untuk Kakak Adit.

0: Sandiwara Cinta.
1: Oke, baik sekali Kakak Adit, suaranya menarik. Tadi temannya suaranya juga bagus itu, kayak suara bapak-bapak usia 60 ya. Atau bapaknya itu Kakak Adit?
2: Teman saya itu.
1: Oh, teman. Ya, atau Kakak Adit usia berapa sebenarnya pendengar Pro 1 ini?
2: Usia 23 tahun.
1: Kok suaranya kayak apa ya? Anak sekolah 1 SMA gitu loh.
2: Tapi waduh, anak lebih muda lagi ya.
1: Yang bernyanyi dengan bapaknya atau kakeknya tadi itu. Saya dengarnya. Jadi suaranya gede itu. Iya. Tapi kalau saya ya masih 20-an sih. Oke, menarik sekali Kak Adit nih. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin ada salam-salam yang mau disampaikan untuk lagunya tadi di Oke, malam hari ini.
2: Salam-salam buat teman-teman aja yang ada di Jalan Durian, itu aja sih.
1: Oke, teman-teman semua ya.
2: Iya, semua.
1: Oke, buat penyiarnya enggak ada salam ini?
2: Salam juga buat penyiar.
1: Oh iya iya iya. Oke.
2: Baik. Kito dan operatornya.
1: Oke, operatornya Bang Rian ya. Bang Rian Valen Krianus. Oke, kita pastinya menanti untuk penelpon selanjutnya ya, yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI ND nih. Dan saat ini sudah ada yang tersambung ini melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu ya untuk penelpon yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam dengan Bung Putramus, betul?
3: Iya, betul sekali Kak Dita.
1: Oke, Bung Putramus mau nyanyi lagu apa ini?
3: Lagunya Sepiring Berdua, tapi yang versi pop ya.
1: Oke, Sepiring Berdua ya. Oke, ya. Baik, Sepiring Berduanya untuk siapa ini? Sambari disiapkan ini.
3: Oke, yang pertama buat Kak Dita bareng Kak Prater. Selamat malam, selamat bertugas. Terus buat yang hal lagi mendengarkan ya, saya ucapkan selamat malam. Semoga terhibur selalu dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun.
1: Oke, baik. Ini versi pop ini harusnya dinyanyikan oleh Ida Laila ya.
3: Iya Kak, tapi yang versi pop ya.
1: Oke, versi pop ya. Oke, ini sudah disiapkan nih langsung ini lagunya nih. Untuk lagu Sepiring Berdua ini versi slow-nya ya. Tapi ini tetap dangdut ya. Coba saya carikan yang pop. Ada
3: Kak, yang versi yang keyboard itu Kak.
1: Oke, baik. Ini dicoba dulu ya. Mungkin nanti oke, versi instrumen saja ya mungkin ya. Atau oke, baik. Siap Bung Putramus.
3: Oke.
1: Karaoke ya. Siap. Ini nadanya pakai F ya, pakai nada pria.
4: Pria.
1: Oke, boleh kita mulai, Bung Putramus.

0: Terima kasih, Kak.
1: Baik, menarik sekali ini Bung Putramu, suaranya sangat menggelegar juga ini. Bagus-bagus semua nih tadi yang bergabung di Pro 1 RRI ND untuk nyanyi bersama Pro 1 ya. Okay. Oke, nanti bisa gabung lagi setiap malam Minggu pastinya ada program karaoke dan okay, kami juga masih siap, menanti Kak, untuk pendengar lainnya nih untuk okay, yang ingin bergabung.
0: Selamat malam.
1: Oke, baik. Selamat malam kembali Bung Putramu. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan kami masih menanti Anda untuk yang ingin bernyanyi bersama kami ya di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan kita akan langsung terima penelpon kembali ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Saat ini sudah ada yang terhubung bersama Pro 1 RRI.

0: awal kisah selamanya. Kita siapkan dulu ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Selamanya.
1: Awal kisah selamanya. Raisa.
0: Dari?
1: Raisa.
0: Oke. Oh, Raisu.
1: Iya, ini kebetulan saya bareng teman saya nanti nyanyinya ya. Karena kita lagi malam mingguan bareng.
0: Oke, okay. Tadi juga dengan siapa tadi? Kakak Adit tadi yang bergabung ya, di Pro 1 RRI ND nih. Kita buatkan lagu awal kisah selamanya dari Raisa ya, Barsena Bestandi. Ini versi akustik ya. Kita lihat lebih mantap ini kalau dari suara. Suaranya ini Uhti nih, Uhti ya. Uhti, saya manggilnya siapa nih? Kakak Melati, Uhti Melati tadi.
1: Teteh.
0: Asli mana nih?
1: Kebetulan saya asli dari Jawa Barat.
0: Oh, Jawa Barat. Tapi di maksudnya di Jalan Anggrek tuh Anggrek.
1: Anggrek Bandung maksudnya.
0: Oh, Anggrek Bandung. Astaga naga. Oke, baik. Anggrek Bandung ya. Oke. Saya kira di ending. Karena Jalan Anggrek itu setiap kota itu memiliki nama anggrek ya. Oke,
1: iya.
0: Kita mungkin bisa kita siapkan dulu. Kita sembari menunggu. Mungkin ada salam-salamnya.
1: Salam-salamnya mungkin untuk para penyiar Pro 1 dan Pro 2 yang lagi siaran. Dan juga teknisinya ada Om Faleng. Terus Pro 2-nya juga. Terus yang semua yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI ND. Dan khususnya untuk yang jauh di sana, mungkin yang sedang mendengarkan juga, ini lagunya khusus untuk kamu gitu.
0: Oke, kemudian ada
1: terus,
0: lagi?
1: Terus apa lagi ya? Tetap buat para pendengar selalu jaga kesehatan dan karena kan akhir-akhir ini itu kan lagi sering hujan, panas, cuaca enggak menentu. Jadi jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang banyak.
0: Oke, baik. Ini sepertinya juga pendengar setiap Pro 1 dari ini juga ini. Oke, baik. Kita bisa mulai mungkin setelah ini lagu ya, dikonfirmasi lagi. Lagunya awal kisah selamanya ya, dari Raisa Barsena Bestandi nih. Oke, kita akan mulai sesaat lagi. Oke, baik, ini instrumen sudah masuk. Mungkin setelah ini bisa langsung mengeluarkan suara emasnya ya. Bisa masuk. Padahal tak

0: Oke, baik, ini tadi dengan kakak Melati ya, bersama temannya nih. Berdua atau bertiga ini tadi? Suaranya kok ada macam-macam
1: berdua,
0: ini?
1: Berdua.
0: Oh, berdua.
1: Cuman banyak yang salah karena enggak pas gitu.
0: Oke, enggak masalah. Oke, ini temannya ngakak-ngakak juga nih sepertinya nih. Suruh nyanyi lagi gimana temannya itu? Yang ngakak-ngakak itu sepertinya terdengar di sini nih. Oke.
1: Nanti kita nyanyi lagi.
0: Oke, nanti nyanyi lagi ya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan lagi? Tidak ya?
1: Udah.
0: Sekali
1: mungkin
0: dulu
1: satu
0: ya.
1: Lagi.
0: Oh, satu lagi.
1: Salam-salam.
0: Oh, salam-salamnya belum ya. Oke, okay, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya mungkin buat Ibu Dewi, Kamia Dewi yang sedang mendengarkan saat ini ada di Jawa Barat juga, tetap sehat selalu walaupun malam minggunya sendiri, tapi ini kita di studio rame-rame.
0: Okay.
1: Pokoknya tetap sehat selalu di sana ya.
0: Oke, okay, ada
1: lagi,
0: Bu.
1: Oh, siapa lagi? Nah, ini buat teman saya yang lagi berbunga-bunga.
0: Berbunga-bunga ya. Oke. Okay. Ya, atau Bu Dewi itu bisa digabung juga nanti, Bu Dewi yang lagi mendengarkan ya, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Jadi siapa saja nih boleh bergabung, jangan malu-malu. Ayo, ayo pendengar. Oke, okay, pendengar yang ingin bergabung boleh juga ya. Oke, okay, itu salam-salam ya. Ada lagi?
1: Udah cukup.
0: Oke. Okay. Ya, setelah ini kita tunggu penelpon selanjutnya untuk pendengar ya yang ingin bergabung, dan kita mungkin satu penelpon lagi ya atau dua lah. Nanti kita akhiri di akhir nanti lagu kemesraan ya, dan lagu ini nanti lagu terakhir yang nyanyi bukan dari pendengar kan, tetapi dari penyiar dan operatornya yang nyanyi. Tapi mungkin ada pendengar yang ingin bergabung melalui telepon di lagu penutup nanti, dengan senang hati kami menanti Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND pastinya ya. Oke, dan tadi ini ada lagu juga ya yang kami siapkan, belum dinyanyikan, tapi mungkin ada yang ingin nyanyi boleh, request juga boleh dengan senang hati. Oke, okay, dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali bersama kita di dalam ruang dengar Anda ya, untuk penelpon selanjutnya nih. Berarti penelpon keberapa nih? Keempat atau kelima ini tadi ya? Mungkin keempat, saya lupa nih, karena saya mendengarkan suara emas ini, jadi ya sedikit lupa malah. Oke, kita akan sapa terlebih dahulu yang sudah tersambung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu Harmoni Karaoke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Abdul di Kilo 3.
0: Weh, kan? Bang Abdul di Kilo 3. Weh, Kilo 3 mana nih? ND ya?
2: ND.
0: Oke. Mantap Bang Abdul. Abdul siapa nih? Abdullah namanya nih. Atau siapa nih? Oke, okay, baik, saja. Siap, Abdul saja, tidak mau menyebutkan ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Abdul, karena teman saya ada yang namanya tuh Abdul Mansur, iya. Abdul Mansur bin Hussein, ya. Oke, okay, kita akan nyanyi terlebih dahulu. Mungkin mau nyanyi apa ini, Bang Abdul? Ya?
2: Mungkin David Bayu mungkin kalau
0: David
2: ada.
0: David Bayu.
2: Ya.
0: Judulnya apa itu?
2: Yang segalanya itu kamu mungkin.
0: Segalanya itu kamu, kamu siapa itu?
2: Kebetulan ini lagu yang suka diputarkan oleh salah satu rekan saya kebetulan.
0: Oh gitu ya. Jadi ya, ikut untuk suka juga ya. Oke, ini ya, kita putarkan versi originalnya ya. Kita nanti bisa menyesuaikan saja ya. Untuk itu kita setelah ini langsung mendengarkan suara Bang Abdul dari Kilo 3 ND nih. Oke, Bang Abdul nanti mungkin kapan-kapan bisa bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Kita akan langsung mulai terlebih dahulu.

0: Bumi?
1: Masih.
0: Coba bisa di ulangi dulu ya, karena ini belum masuk ya. Mau versi originalnya ya,
1: original
0: atau
1: saja.
0: Versi lainnya?
1: Original saja ya.
0: Oke, versi original ya. Siap. Baik. Kita bisa langsung masuk ya, Bang Abdul ya, sudah paham dengan lagunya? Oke. Kita masuk dulu, Bang Abdul. Kita dari awal, Bang Abdul.

baik ini, suaranya mantap sekali ini, dan teknisi yang ada di studio ini juga senang sekali ini mendengarnya. Jadi dia juga pingin nyanyi nih, teknisi yang ada di studio nih. Mungkin untuk pendengar semua yang ingin bergabung lagi, tapi kita sekarang sudah di penghujung waktu ya. Ini di sini juga pada ini nih, batuk-batuk ini yang ada di sini nih. Oke, tapi gak apa-apa lah, walaupun batuk-batuk, teknisi kami ini siap ini untuk bernyanyi bersama di Pro 1 RRI ND ya. Dan mungkin ada pendengar yang ingin bergabung kembali, satu lagu lah mungkin yang ingin bergabung, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Sebelum kita akan menutup perjumpaan kita di Harmoni Karaoke edisi hari ini, dan pastinya kami dengan senang hati menanti Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan untuk Anda semua, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda semua. Dan juga kunjungi laman resmi kami di rri.co.id, dan ada juga di media sosial kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan kami menanti Anda juga nih di dalam ruang dengar Anda ya, untuk bergabung bernyanyi bersama. Jika tidak ada, setelah ini akan kami tutup ya, dan saya sendiri akan coba ikut nyanyi juga, nyanyi lagu dari yang sudah siap ya, yang sudah kami siapkan nih, khusus dari penyiar. Tadi kan sudah pendengar semua ini yang sudah nyanyi. Nah sekarang penyiarnya mau nyanyi sendiri. Mungkin nanti ada teman-temannya yang ingin bergabung, ini dari tim teknisi juga boleh, atau mungkin pendengar tadi yang sudah terhubung bersama kami bergabung kembali melalui telepon, dengan senang hati kami langsung menyambungkan lagu tersebut. Dan di situ nanti untuk Anda yang langsung mendengarkan lagunya, instrumen bisa langsung nyambung duet dengan penyiarnya, atau kita nyanyi sama-sama, karena ini lagunya yang kami hadirkan, yakni lagu Iwan Fals ya, atau lagu dari Iwan Fals maksud kami, itu judulnya Kemesraan, biasa lagu penutupan ya untuk lagu ini. Oke, dan kita akan masuk ke lagu tersebut. Saya akan mengawali terlebih dahulu ya mungkin ya, tapi ya maklumlah kalau suara-suaranya ini sedikit-sedikit gimana gitu ya. Ya, dicobalah, karena dari tadi mendengarkan suara emas dari pendengar semua, pastinya penyiar juga pingin nih nyanyi. Oke lah kalau gitu, ini langsung masuk, dan ini saya lagi dadah-dadah dengan teknisinya, siapa tahu ingin nyanyi juga ya di dalam ruang dengar Anda semua nih. Oke, teknisinya juga sedikit malu-malu nih karena katanya sedikit batuk nih. Oke, tapi tidak masalah, yang penting kita tetap berada dalam program Harmoni Karaoke, dan inilah persembahan dari penyiar dan teknisi Pro 1 RRI ND, penutupan di program Harmoni Karaoke.

0: Kita selesaikan dulu untuk lagunya nih Bung Yeri ya, yang sudah bergabung dan juga ada dari line telepon yang kami tidak bisa mengetahui siapa dia ya. Kalau dari WhatsApp bisa ini. Mantap sekali Bung Yeri untuk sambungannya ini di closingannya Harmoni Karaoke edisi hari ini Bung Yeri. Tadi juga ada yang tergabung melalui line telepon, langsung saya sambungkan semua di closingan. Tadi ada sedikit suara teknis ya kan, tetapi sedikit malu-malu ya. Terima kasih banyak Bung Yeri sudah bergabung ini dua
1: terima
0: kali.
1: Terima kasih ya. Sampai iya. Bertemu lagi di edisi berikutnya.
0: Siap
1: ya.
0: Di Sabtu malam Minggu pastinya. Mungkin mau tambah lagu? Ada yang mau tambah lagu untuk pendengar? Tidak ada ya.
1: Oke, okay.
0: Tadi sudah
1: lagi
0: mendengarkan sanggup. Suara emas ya, banyak sekali nih suara emasnya tadi nih. Oke.
1: Okay. Oh iya, makasih.
0: Terima kasih Bung Yeri sudah bergabung di program Harmoni Karaoke edisi hari ini. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, inilah ya akhir dari program Harmoni Karaoke. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam program acara Harmoni Karaoke. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Dan pastinya tadi sangat-sangat seru ya, walaupun kita tidak bersama, kita terkendala jarak, kita tetap bisa bernyanyi bersama, mengeluarkan suara emas kita. Dan untuk Anda, tetaplah terus stay bersama Pro 1 RRI ND. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran terestrial kami di dalam genggaman Anda. Anda bisa mendownload melalui aplikasi RRI Digital, maksud kami aplikasi Play Store ya, untuk search aplikasi RRI Digital. Dan Anda nanti setelah sudah terdownload, Anda bisa login menggunakan email Anda. Dan setelah login, Anda bisa mencari RRI ND. Anda bisa mendengarkan siaran dari program 1 maupun program 2 dari RRI ND. Dan juga program 1 hingga 5 di RRI seluruh Indonesia. Dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI ND, jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok di @RRI ND dan RRI Pro 1 ND. Di situ terdapat banyak sekali ya konten-konten siaran kami dari pagi hingga malam hari untuk Anda semua pastinya. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kan sopanku. Coba ulang.
1: Mama, ribet sekali itu. Tinggal ambil sejuga. Semacam nak. Selewet sekali itu.
0: Rena, kalau mau minta bantuan, pakai kata-kata yang sopan. Gunakan kata tolong. Bagaimana?
1: Iya, semama. Maaf, tadi Rena pakai teriak-teriak. Mama bisa tolong Rena, Kak, ambil tas.
0: Nah, kalau begitu kan enak. Ini tasnya.
1: Terima kasih, mamaku cantik.
0: Sama-sama.
2: Kata-kata ibarat pedang. Lisan yang santun menentukan siapa dirimu. Tolong, maaf, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang sering dilupakan orang, namun sangatlah besar maknanya. Perbiasakanlah untuk mengucapkannya dalam keseharian Anda.

0: Aduh, gimana nih? Kenapa? Kok bingung?
1: Pusing.
0: Pusing? Kamu sakit?
1: Tidak, saya pusing mikirin mau pakai baju apa. Nanti malam ditunjuk jadi MC mendadak, mana harus kas daerah lagi. Stok gak punya, kapan jahitnya?
0: Oh, itu saja kamu pusing. Ayo sini, saya antar, kita beli pakaian bahan tenun asli Ende yang siap pakai. Kainnya halus, tenunan tangan pula. Jahitannya rapi, pokoknya asli keren. Kamu tinggal pakai saja. Ya, hitung-hitung, kita promosikan bangga pakai buatan Indonesia.
1: Emang ada?
0: Ya ada lah, yuk kita berangkat. Aku cinta produk lokal, aku bangga buatan Indonesia.
2: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: 5, 6. Yah, lumayan. Kayu-kayu ini kalau jual bisa tambah-tambah simpanan. Hahaha.
1: Bapak, kayu banyak begini nih, Bapak dapat dari mana?
0: Itu Bapak tebang pohon di kita punya hutan belakang rumah tuh, biar ada gunanya juga toh. Jangan hanya tumbuh sembarang saja. Besok Bapak mau tebang lagi dulu.
1: Jangan kok Bapak. Stop sudah. Tebang pohon tuh pakai pikir-pikir. Kalau asal tebang macam begini nih, bisa buat tanah longsor, banjir pas musim hujan. Belum lagi tanah bisa kering dan juga tidak subur toh Bapak. Kalau banyak pohon tuh malah udara bersih, bagus untuk kesehatan kita.
0: Hei, kau anak kecil tahu apa? Bapak buat begini supaya dapat uang dan kasih makan kau. Jangan ajar-ajar Bapak, diam-diam saja. Intinya mau ini, mau itu gampang. Lagian ini kita punya hak milik juga.
2: Hutan adalah paru-paru dunia. Tebanglah pohon secara bijak. Lakukan tebang pilih pada pohon yang sudah tua. Lakukan reboisasi setelah menebang kayu dan jangan menebang secara liar dan tidak bertanggung jawab.

0: yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.

0: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang nih tongnya.
0: Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan, buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Jangan.
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Viko, udah waktunya les nak. Yuk.
0: Ya bunda.
1: Tara, sudah main gamenya Sam. Ayo belajar membaca lagi.
0: Iya ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah wah wah, anak ayah hebat ya, sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat.

0: Ya ayah, Rara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya. Meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.

0: Gimana nih? Kenapa? Kok bingung?
1: Pusing.
0: Pusing? Kamu sakit?
1: Tidak, saya pusing mikirin mau pakai baju apa. Nanti malam ditunjuk jadi MC mendadak, mana harus kas daerah lagi. Stok gak punya, kapan jahitnya?
0: Oh, itu saja kamu pusing. Ayo sini, saya antar kita beli pakaian bahan tenun asli Ende yang siap pakai. Kainnya halus, tenunan tangan pula. Jahitannya rapi, pokoknya asli keren. Kamu tinggal pakai saja. Ya, hitung-hitung kita promosikan bangga pakai buatan Indonesia.
1: Emang ada?
0: Ya ada lah, yuk kita berangkat. Aku cinta produk lokal, aku bangga.

Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata penyiar Anda, Dito Utama, operator studio Rian Valen Krianus, dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indi, radio publik milik bangsa, dan dipancarkan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam untuk edisi hari ini, untuk edisi Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1 ini, penyiar Anda Armando Abdullah dan kerabat kerja Floreta Pagi mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Selamat pagi pendengar, walaupun Anda di Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI ND yang dibacakan luaskan dari Puncak Durian nomor 1 ND. Dan apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami akan menghadirkan berbagai musik dan informasi untuk Anda, dan seperti biasa Mutiara Pagi Katolik akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, dan juga berbagai informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini untuk edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Bagaimana dengan rutinitas Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya lancar. Pendengar, Mutiara Pagi akan hadir sesaat lagi dengan topik kesatuan dalam doa membawa kemuliaan bersama dengan Ibu Maria Mirliana Hore Koten SAG yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya, Maria Merliana Horekoten SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Minggu 17 Mei 2026. Mengawali mutiara pagi, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari Minggu ini kami berkumpul sebagai umat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan, atas kesehatan yang Engkau berikan, serta nafas kehidupan yang terus Engkau anugerahkan kepada kami. Bukalah hati kami agar dapat mendengarkan sabdamu dengan penuh iman. Dan jadikanlah kami satu dalam doa, sebagaimana putramu Yesus Kristus berdoa, agar kami tetap bersatu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalah engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi Yesus, saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja Anda berada. Tema renungan kita, kesatuan dalam doa membawa kemuliaan. Saya mengawali renungan pagi dengan sebuah cerita. Suatu sore, sebuah keluarga sederhana di kampung sedang duduk bersama. Ayah, ibu, dan anak-anak berkumpul di ruang tamu. Listrik padam sehingga mereka menyalakan lilin. Awalnya anak-anak bosan karena tidak menonton televisi atau bermain. Namun, sang ayah mengajak mereka berdoa rosario bersama. Di tengah doa itu, suasana berubah. Anak-anak yang tadinya gelisah mulai tenang. Ibu yang lelah setelah seharian bekerja merasa damai. Ayah pun merasakan kekuatan baru. Lilin kecil yang menyala menjadi simbol terang Kristus yang hadir di tengah keluarga. Setelah doa selesai, mereka berbincang dengan penuh kehangatan. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi rasa bosan. Justru ada rasa syukur karena doa telah menyatukan mereka. Para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja Anda berada. Yesus dalam Injil Yohanes berdoa kepada Bapa agar para murid tetap bersatu. Doa itu mirip dengan pengalaman keluarga tadi. Doa mampu mengubah suasana, mengikat hati, dan menghadirkan damai. Kesatuan dalam doa. Yesus tahu bahwa murid-murid akan menghadapi tantangan besar. Karena itu, ia berdoa agar mereka tetap satu, sama seperti keluarga yang bersatu dalam doa rosario. Kita pun dipanggil untuk membangun kesatuan melalui doa bersama. Kemuliaan Allah. Kemuliaan bukanlah kejayaan duniawi, melainkan kehadiran Allah yang nyata dalam kasih. Ketika keluarga itu berdoa, mereka memuliakan Allah dengan kesederhanaan dan cinta. Hidup kekal. Yesus berkata bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah dan Yesus Kristus. Hidup kekal sudah dimulai ketika kita membangun relasi dengan Allah melalui doa, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti doa keluarga di tengah gelapnya malam. Dalam dunia yang penuh perpecahan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun gereja, doa menjadi jembatan kesatuan. Doa bukan sekedar kata-kata, tetapi kekuatan yang nyata. Dalam keluarga, doa menyatukan hati yang berbeda. Dalam masyarakat, doa menumbuhkan solidaritas. Dalam gereja, doa menjaga kesatuan umat meski berbeda latar belakang. Para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja Anda berada. Pesan untuk kita, tema kesatuan dalam doa membawa kemuliaan, mengajak kita untuk

Pertama, mengutamakan doa bersama, bukan hanya doa pribadi. Kedua, memuliakan Allah dengan tindakan kasih dan pengorbanan. Ketiga, menghidupi iman dengan mengenal Allah melalui doa dan pelayan. Seperti keluarga yang menemukan damai dalam doa Rosario, kita pun diajak untuk menjawab doa Yesus dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Kesatuan dalam doa bukan hanya membawa ketenangan sesaat, tetapi menghadirkan kemuliaan Allah dan membuka jalan menuju kehidupan yang kekal. Semoga. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas terang-Mu yang menyinari hati dan pikiran kami di pagi ini. Terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan langkah kami, atas kasih-Mu yang menguatkan semangat kami, dan atas rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Bimbinglah kami sepanjang hari ini, agar hidup kami menjadi kesaksian akan kasih Kristus. Jauhkanlah kami dari segala godaan dan kelemahan, serta jadikanlah kami alat damai-Mu di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Su Imam. Kita awali, kerusakan bendungan di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat setempat. Sejumlah petani mengaku kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengaliri lahan perkebunan mereka akibat kerusakan infrastruktur irigasi tersebut. Laporan Su Imam. Burhan, seorang petani asal Kelurahan Lokoboko, mengatakan kerusakan bendungan menyebabkan distribusi air menuju area perkebunan menjadi tidak lancar. Menurutnya, kondisi tersebut membuat petani kesulitan menjaga tanaman tetap tumbuh baik, terutama memasuki musim panas berkepanjangan. Ia menjelaskan, sebagian petani terpaksa mengurangi aktivitas bercocok tanam karena debit air yang mengaliri lahan semakin terbatas setiap harinya. Kondisi itu juga dikhawatirkan berdampak terhadap hasil panen masyarakat apabila kerusakan bendungan tidak segera diperbaiki pemerintah.
2: Kami sekarang kan saluran irigasi kan rusak, hampir mau masuk 2 tahun ini kan usah sendiri airnya. Ambil air dari kali harus beli bensin lagi, beli apa lagi, bahan bakar mesin lagi.
1: Ia melanjutkan, selama ini bendungan menjadi sumber utama pengairan bagi lahan perkebunan masyarakat. Kerusakan infrastruktur tersebut membuat kebutuhan air pertanian tidak lagi terpenuhi secara maksimal seperti kondisi sebelumnya. Ditambahkan, para petani berharap pemerintah segera memperbaiki bendungan guna mencegah kerugian lebih besar terhadap sektor pertanian masyarakat di Kelurahan Lokoboko. Mereka juga meminta perhatian serius terhadap kondisi irigasi karena pertanian menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar warga setempat. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan untuk memperkuat demokrasi substansial di daerah. Langkah ini dilakukan karena pengawasan demokrasi dinilai tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional oleh lembaga pengawas semata. Perempuan disebut memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi yang adil, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat. Laporan Rahma Suci.
3: Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan dalam upaya memperkuat demokrasi substansial di daerahnya. Demokrasi substansial dinilai tidak hanya berbicara soal proses pemilu, tapi juga memastikan nilai keadilan, kesejahteraan, dan juga partisipasi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena, mengatakan pihaknya belajar dari pengalaman berbagai pemilu dan juga pilkada sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut, Bawaslu menilai pengawasan demokrasi tidak hanya mengandalkan lembaga pengawas pemilu semata. Menurutnya, cara pengawasan konvensional yang bertumpu pada lembaga pengawas sudah tidak lagi cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan demokrasi partisipatoris yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengawasan.
4: Untuk bisa menghadirkan demokrasi yang seperti itu, demokrasi yang substansial itu, apa tidak bisa hanya mengandalkan ke pengawas? Jadi, cara-cara pengawasan konvensional hanya mengandalkan pengawas saja ternyata sudah tidak bisa lagi. Kita butuh demokrasi partisipatoris, kita butuh keterlibatan semua pihak di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya potensial untuk bisa menjadi pengawas partisipatif itu adalah kelompok-kelompok perempuan.
3: Kelompok dan organisasi perempuan menjadi salah satu elemen strategis dalam pengawasan partisipatif. Selain memiliki kepedulian terhadap isu sosial, jumlah pemilih perempuan juga dinilai lebih besar dibandingkan pemilih laki-laki, baik secara nasional maupun di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi potensi besar dalam memperluas pendidikan demokrasi partisipatif di tengah masyarakat. Pengawasan demokrasi harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh ekosistem masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap hadirnya demokrasi yang adil dan juga berdampak. Ia juga menegaskan demokrasi tidak hanya dimaknai secara prosedural seperti pelaksanaan pemungutan suara atau euforia kemenangan semata. Demokrasi juga harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, organisasi perempuan dipandang sebagai mitra yang strategis dalam upaya menghadirkan demokrasi yang lebih substansial di Kabupaten Manggarai Barat. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Laporan Ferry Soo.
5: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program berbasis kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di wilayah Manggarai Timur. Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas kepada RRI mengatakan, prevalensi stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting berada di kisaran 9% dan turun menjadi 8,3% pada 2024. Meski pada 2025 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1%, jumlah kasus secara absolut justru mengalami penurunan. Menurut Pranata, program Genting merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang difokuskan pada keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Program ini melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, perbankan, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan bantuan sekaligus penampingan secara berkelanjutan.
6: Genting ini diharapkan menjadi upaya strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas, termasuk keluarga berkualitas di Manggarai Timur. Pak Bupati Manggarai Timur sangat mendukung program nasional ini dan menginstruksikan kami untuk segera mengimplementasikan untuk kegiatan Genting ini. Sehingga melalui program Genting ini tentunya kita berharap bahwa semakin banyak kepedulian-kepedulian yang muncul. Karena tentunya gerakan Genting ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa stunting ini adalah masalah yang genting yang harus kita tangani bersama, mulai dari keluarga, kemudian diperkuat oleh pemerintah, dan tentunya dijaga oleh masyarakat.
5: Intervensi yang dilakukan dalam program Genting tidak hanya berupa bantuan nutrisi, tetapi juga dukungan non-nutrisi seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi keluarga, serta pemantauan kesehatan masyarakat. Pemkab Manggarai Timur juga telah menetapkan sejumlah wilayah prioritas penanganan stunting, di antaranya Kecamatan Borong, Renameze, Elar, Elar Selatan, Congkar, dan Tanah Rata yang dinilai memiliki risiko stunting cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait pola pikir masyarakat dan faktor kemiskinan. Untuk itu, edukasi dan pendampingan terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah berharap program Genting dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan generasi Manggarai Timur yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. RRI Andeferi Soo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat meski belum mendapat alokasi dari pemerintah pusat di tahun 2026. Berbagai kendala teknis kini terus dibenahi agar program tersebut dapat direalisasikan tahun depan. Laporan Ricardus Kota.
7: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat meskipun hingga tahun 2026 daerah tersebut belum mendapat alokasi pembangunan dari pemerintah pusat. Lokasi yang diusulkan berada di kawasan Wajarang dengan luas lahan sekitar 9 hektar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Paulus Maran, saat diwawancara RRI pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, proses pengusulan sekolah rakyat telah dilakukan sejak awal hingga akhir tahun 2025. Proposal pembangunan juga sudah diajukan ke pemerintah pusat sebagai bentuk kesiapan daerah mendukung program tersebut. Menurut Paulus Maran, Kabupaten Lembata belum memperoleh kuota pembangunan sekolah rakyat tahun ini karena masih terdapat beberapa kendala teknis. Salah satu persoalan yang disebut menjadi perhatian yakni kondisi kemiringan lahan pada lokasi yang diusulkan. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas berbagai faktor teknis tersebut. Pemkab berharap persoalan yang masih menjadi kendala dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Paulus Maran mengatakan keberadaan sekolah rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lembata. Karena itu, pemerintah daerah tetap berupaya agar program tersebut bisa direalisasikan pada tahun mendatang.
8: Kita sudah proses ke pusat, ajukan proposal ke sekolah rakyat itu. Kemudian untuk tahun ini, Kabupaten Lembata belum dapat jatah. Mungkin mudah-mudahan tahun depan. Ya, sudah, kami sudah ajukan ke pusat. Mungkin nanti dalam waktu 1-2 apa bulan ke depan kami sudah koordinasi untuk yang belum-belum itu, terutama terkait dengan kemiringan dan lain sebagainya, itu mungkin nanti kami koordinasi lagi dengan pihak kementerian.
7: Pemerintah Kabupaten Lembata berharap usulan pembangunan sekolah rakyat di Waijarang dapat menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mendukung pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai mendorong petani beralih dari sistem pertanian konvensional menuju teknologi greenhouse modern. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Laporan Rahma Suci.
3: Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mendorong inovasi pertanian melalui pengembangan greenhouse sebagai bagian dari transformasi teknologi pertanian modern. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, mengatakan pertanian perlu didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian. Menurutnya, sistem pertanian konvensional tidak lagi cukup menghadapi tantangan kebutuhan pangan saat ini. Ia menjelaskan greenhouse menjadi salah satu bentuk pengalihan teknologi pertanian dari modern tradisional berbasis tanah menuju sistem modern dengan media tanam air di dalam rumah kaca. Sistem tersebut dinilai lebih praktis dan efisien untuk mengembangkan tanaman hortikultural seperti sayuran, buah-buahan, dan juga tanaman obat.
9: Mengajak masyarakat, khususnya petani, kita harus berinovasi, mengalihkan sistem teknologi pertanian. Kita tidak bisa stagnan dengan konvensional. Kita harus langkah maju. Greenhouse ini kan salah satu pengalihan teknologi. Dari yang kita tanam selama ini media tanah, pacul dan segala macam, kita harus olah dulu. Tapi hari ini kita mau mencoba mengajak petani, memberikan ada satu nilai baru di dalam sistem pertanian, yaitu dengan teknologi modern, yaitu greenhouse.
3: Ia menambahkan, meski teknologi greenhouse masih tergolong baru bagi sebagian petani, pemerintah berupaya memberikan pendampingan dan keyakinan bahwa sistem tersebut dapat diterapkan secara bertahap. Pemerintah berharap inovasi pertanian modern ini mampu membuka pola pikir baru masyarakat tani agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain mendukung ketahanan pangan, greenhouse juga diharapkan menjadi peluang ekonomi baru bagi petani di Kabupaten Flores Timur. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende kembali melakukan penertiban terhadap pedagang ikan yang berjualan di sepanjang badan jalan kawasan pertokoan Pasar Mbongawani pada Kamis 14 Mei 2026. Laporan Rufinus Wula.
10: Penertiban dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan menata aktivitas pedagang agar lebih tertib. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Ibrahim bersama sejumlah anggota Satpol PP. Petugas menyisir area bahu jalan yang selama ini dipenuhi lapak dan box ikan milik pedagang. Aktivitas jual-beli di bahu jalan dinilai mengganggu arus lalu lintas serta mobilitas masyarakat yang datang berbelanja ke pasar. Kondisi itu juga membuat kawasan pertokoan terlihat semrawut dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan. Dalam penertiban itu, petugas mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada para pedagang. Mereka diminta memindahkan dagangan ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah di dalam area pasar. Ibrahim menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Penataan dilakukan agar tercipta suasana pasar yang aman, nyaman, dan tertib bagi pedagang maupun pengunjung.
11: Jadi respon baik mereka, dan kami akan menertibkan pelan-pelan karena memang selama ini mereka merasa istilahnya kurang laku dan kurang mendapat penghasilan itu, penghasilan itu karena banyak dalam hal ini yang pembeli-pembeli ini tidak menyampaikan kepada mereka bagi yang berjualan sayur maupun berjualan ikan. Jadi kami mengharapkan supaya selanjutnya ke depan kita sama-sama menjaga atau ketertiban itu yang berjualan kembali ke lapaknya masing-masing.
10: Ibrahim menghimbau para pedagang agar menempati lapak resmi yang telah disiapkan pemerintah. Ia juga meminta masyarakat berbelanja di dalam area pasar dan tidak melakukan transaksi di luar jalan maupun emperan toko. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
1: Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan situasi Kamtipmas tetap kondusif. Laporan Suimam.
12: Serta berbagai kondisi darurat kemanusiaan sesuai amanat undang-undang. Dari Labuan Bajo, Epiwap melaporkan.
1: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waiburak bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
13: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Beleng, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi kamtibmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
1: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral Ende resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan Aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Laporan Ricardus Kota.
7: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral Ende resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Upacara diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Luis Rota. Ibadat turut didampingi Pastor Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Hengki Sareng, bersama Uskup Agung Ende Monsenyur Paulus Budi Kleden. Dalam khotbahnya, Romo Luis Rota menyampaikan bahwa proses pembangunan memang penuh tantangan dan pengorbanan. Ia mengatakan keterbatasan dana, tenaga, waktu, hingga berbagai kritik merupakan bagian dari perjuangan membangun.
14: Proses pembangunan memang melelahkan. Dana terbatas, waktu dan tenaga terkuras, muncul juga kritik, kekhawatiran, dan hambatan, seperti gambaran Yesus tentang wanita yang melahirkan tadi. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa akan ada sukacita yang penuh. Ada sakit sementara, pengorbanan-pengorbanan tadi. Ada juga sukacita yang muncul dari seluruh umat, dari kerja keras panitia, dari kebaikan hati para donatur. Semua sakit dan perjuangan itu pada saatnya akan menjadi sukacita yang penuh jika pembangunan ini selesai.
7: Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere dan anggota DPRD Ende Michael Badoda. Umat bersama panitia pembangunan juga tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Prosesi dimulai dari pemberkatan peralatan proyek sebelum dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama dilakukan secara berurutan oleh Uskup Agung Ende, Wakil Bupati Ende, Ketua Panitia Pembangunan Aula, dan Pastor Paroki Katedral Ende. Rangkaian ibadat kemudian ditutup dengan pemberkatan para pekerja proyek oleh Uskup Agung Ende. Pemberkatan tersebut menjadi simbol doa dan dukungan bagi kelancaran pembangunan aula paroki. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo mendapat sambutan hangat dan rasa syukur dari masyarakat setempat. Kehadiran jembatan tersebut dinilai sangat penting karena mampu menghubungkan desa-desa terpencil sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Laporan Ferry Soo.
5: Selain membuka akses antar wilayah, jembatan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Warga kini optimistis distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan akan menjadi lebih mudah dan cepat setelah jembatan selesai dibangun. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih juga menjadi harapan baru bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya pernah terdampak bencana alam ini. Warga setempat turut aktif bergotong royong bersama anggota TNI Angkatan Darat demi mempercepat proses pembangunan jembatan yang selama ini sangat dinantikan masyarakat. Salah seorang warga Desa Ua, Cornelis, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada staf Angkatan Darat atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Maupongo. Menurutnya, kehadiran jembatan tersebut akan sangat membantu aktivitas ekonomi warga pedesaan terpencil dan memberikan rasa aman saat beraktivitas.
15: Kami bersyukur karena Bapak Presiden sudah membantu kami dengan kasas, sudah bekerja untuk kami masyarakat. Ini Maupongo, utamanya Garuda, ini jembatan Garuda Merah Putih. Kami berterima kasih kepada semuanya. Nah, atas atasan kami sebagai masyarakat, kami bersyukur kepada Tuhan sudah membantu kami. Terima kasih. Manfaat ini kalau dikiranya tiga desa. Desa Ua, Ua Timur, Kiri Tendela. Nah, manfaat ini jembatan. Nah, termasuk dengan anak-anak sekolah, yang sekolah sebelah sini, ke Batawa, ke Smart, SMP. Nah, kami tiga desa ini lewat ini jembatan. Kerja sudah kerja, tapi diselesaikan cepat. Nah, supaya manfaat kami sebagai masyarakat bisa lewat itu jalan ini, Garuda Merah Putih.
5: Kolaborasi antara masyarakat dengan personil TNI dan Kodim 1625 Ngada, serta Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Wakangamere mendapat apresiasi luar biasa dari warga. Meski harus menghadapi terik matahari maupun hujan selama proses pembangunan, semangat dan kerja keras para prajurit tetap terlihat demi mewujudkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat di masa mendatang. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
1: Saudara, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam sepekan Warta Asta Cita edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian sepekan Warta Asta Cita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada, dan selamat beraktivitas untuk Anda. Selamat berhari Minggu. Dari Puncak Durian nomor 1 ini, saya Armando Abdullah dan juga rekan Aventino. Kami bersama dengan tim Florata Pagi bersama-sama akan menemani Anda di sebagian pagi Anda di hari ini untuk edisi Minggu tanggal 17 Mei 2026. Selamat ulang tahun untuk Anda yang hari ini berulang tahun, dan selamat berbahagia untuk Anda yang mungkin merayakan hari bahagia antara hari jadian atau mungkin hari pernikahan Anda mungkin, atau mungkin Anda hari ini kelulusan, kenaikan jabatan atau apapun itu. Kami ucapkan selamat untuk Anda. Timur dari miliknya Glenn Fredly sudah kami hadirkan untuk Anda. Glenn Fredly dan juga grup band yang memang dibentuk oleh almarhum Glenn Fredly untuk mengiringi lagu-lagunya dan juga konser-konsernya, itu The Baku Cakar. Beruntung namanya adalah The Baku Cakar. Kalau The Baku Garuk, ya lecet dia di mana-mana ya. Baik, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru benar-benar membuka mata, terus sambil menghirup udara pagi. Coba hari ini ingat-ingat apa yang harus Anda kerjakan, apa yang harus Anda lakukan, dan apa yang harus Anda persiapkan untuk esok hari. Misalnya kalau hari ini Anda libur ya. Dan kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa penting ya. Sesaat lagi tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Itu dia hits pertama yang dikeluarkan oleh Marion Jola ya, dengan Jangan. Oh, Jangan. Nah, pendengar, setiap tanggal 17 Mei masyarakat Indonesia memperingati Hari Buku Nasional. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya budaya membaca sekaligus meningkatkan kesadaran akan literasi di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat. Dan pendengar, meski diperingati setiap tahun, tak sedikit masyarakat yang belum mengetahui sejarah di balik penetapan Hari Buku Nasional. Nah, Hari Buku Nasional ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2002 oleh Menteri Pendidikan Nasional kala itu, yaitu Abdul Malik Fajar. Nah, gagasan tersebut muncul karena rendahnya minat baca masyarakat Indonesia atau minimnya budaya

Hal ini berdiri melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0164-1-1980 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan saat itu, yaitu Daud Yusuf. Seiring dengan berjalannya waktu, institusi tersebut berkembang menjadi pusat pengelolaan literasi dan arsip pengetahuan nasional, pendengar. Latar belakang lahirnya Hari Buku Nasional ini juga tidak lepas dari keprihatinan terhadap kondisi literasi di Indonesia yang pada masa itu, selain minat baca yang dinilai rendah, jumlah produksi buku nasional juga masih terbatas. Oke, itu dia sedikit ya sejarah tentang berdirinya Hari Buku, pendengar. Oke, kami akan menghadirkan informasi lainnya, tetap bersama dengan Pro 1 RRND.

0: Info Florata.
1: Etu, tinju tradisional Kabupaten Nagekeo. Etu adalah seremoni pergelaran tinju adat untuk uji kejantanan antara pemuda di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Etu berarti tinju adat dalam bahasa lokal. Ada dua kategori dalam permainan ini, yakni untuk anak-anak disebut etuco atau mbelaloe, dan untuk dewasa atau dalam bahasa

0: Torres disebut dengan Etumeze atau Mbela Meze. Kedua kategori ini akan dimainkan di hari yang berbeda. Etucho akan dimainkan pada hari pertama, sedangkan Etumeze akan dimainkan pada hari berikutnya. Meskipun mirip dengan tinju konvensional, namun ada beberapa aturan dasar yang membedakan Etu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton. Pertama, olahraga ini hanya boleh dimainkan oleh kaum pria. Para wanita bisa mengambil peran sebagai penyemangat dengan menyanyikan lagu daerah. Peran ini disebut dengan Dio. Kedua, pemain hanya boleh menggunakan satu tangan yang dibalut dengan sarung tinju tradisional. Sarung tinju ini terbuat dari sabut kelapa atau dalam bahasa lokal disebut kepo atau wallet yang terbuat dari anyaman ijuk. Petarung hanya boleh memukul lawannya dengan tangan yang memakai kepo, sedangkan tangan satunya hanya digunakan untuk menangkis. Hal lain yang membedakan itu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton adalah pemakaian sarung tinjunya. Bila umumnya sarung tinju disarungkan, di olahraga ini kepo atau wallet hanya dililitkan di tangan pemain. Ketiga, tidak ada batasan waktu yang jelas untuk setiap pertandingan. Pemain akan dinyatakan kalah ketika ia terjatuh atau mengeluarkan darah.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

Pendengar, tadi sudah ada Havana dari Camila Cabello. Salah satu lagu yang membesarkan nama dari seorang Camila pasca hengkang dari grupnya yaitu Fifth Harmony. Nah, pendengar, selain Hari Buku Nasional, 17 Mei juga dikenal sebagai Hari Hipertensi Sedunia atau World Hypertension Day. Peringatan digagas oleh World Hypertension League atau WHL, organisasi internasional yang fokus pada edukasi dan juga pencegahan tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini sering dianggap sepele, padahal kondisi tersebut dapat memicu berbagai penyakit serius seperti stroke, gangguan ginjal, gagal jantung, hingga demensia apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, Hari Hipertensi Sedunia pertama kali diperingati pada 2005, mulai tahun 2008 pada tanggal 17 Mei resmi digunakan sebagai momentum tahunan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan tekanan darah tetap normal. Peringatan ini juga menjadi ajakan untuk menerapkan pola hidup sehat demi mencegah risiko hipertensi. Kemudian ada juga Hari Telekomunikasi dan juga Masyarakat Informasi. Tanggal 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan juga Masyarakat Informasi Sedunia atau World Telecommunication and Information Society Day. Nah, tanggal tersebut dipilih untuk mengenang berdirinya International Telegraph Union atau ITU pada 17 Mei 1965. Organisasi itu kini dikenal sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang teknologi informasi dan juga komunikasi. ITU bermarkas di Jenewa, Swiss, dan memiliki anggota dari berbagai negara di dunia. Itu dia sedikit ya, 17 Mei hari ini diperingati hari apa saja ya. Ada Hari Telekomunikasi, kemudian juga ada Hari Hipertensi, kemudian juga ada Hari Buku Nasional. Oke, pendengar, masih ada informasi lainnya yang kami simpan untuk Anda. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dan kita sehari-hari, Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi

dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang lagi ngopi ya. Di pagi hari ini memang paling cocok kalau misalnya kita menghabiskan waktu bersama dengan anggota keluarga itu dengan menikmati secangkir kopi ya, ataupun menikmati pisang goreng ya. Tapi jangan pakai sambal, pagi-pagi makan sambal itu sangat tidak enak ya. Kita ke informasi pendengar, tahukah Anda bahwa Gunung Semeru ini tiba-tiba aktif kembali di sekitar 2 hari yang lalu. Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada hari Jumat tanggal 15 Mei pada pukul 23.57 WIB. Dalam sepekan terakhir, Gunung Semeru itu sudah erupsi 45 kali. Berdasarkan informasi letusan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau Geologi atau PVMBG melalui aplikasi Magma Indonesia, visual letusan tidak teramati. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan juga durasi 250 detik. Menurut laporan aktivitas gunung api Magma Indonesia, tingkat aktivitas Gunung Semeru di level 3 atau siaga, pengamatan kegempaan pada 15 Mei pada pukul 12 sampai 18 WIB menunjukkan terjadi 17 kali gempa. Kemudian 5 kali gempa hembusan dengan amplitudo 4 sampai 6 mm dan lama gempa 42 sampai 76 detik. PVMBG mengimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari

adalah jati diri. Dan dari budaya, kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita berdua

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

dengar ada namanya status statusnya sebagai bandara internasional, tapi tidak ada penerbangan internasional sepanjang tahun. Nah, menurut ketua kota Canto, warga setempat sangat prihatin karena Bandara Internasional Canto sudah bertahun-tahun tidak memiliki penerbangan internasional reguler. Bahkan tidak ada penerbangan internasional sama sekali sepanjang tahun. Pada sore hari tanggal 14 Mei, Komite Rakyat Kota Canto mengadakan pertemuan dengan perusahaan bandara Vietnam atau AVC untuk membahas arah baru dan pemeliharaan rute penerbangan ke dan dari Bandara Internasional Canto. Menurut perwakilan ACV, perusahaan tersebut mengelola 9 bandara internasional, termasuk Bandara Internasional Canto, pusat penerbangan di wilayah tersebut. Meskipun jumlah pengunjung internasional ke Canto kini telah melampaui tingkat sebelumnya sebelum COVID-19, lalu lintas penerbangan melalui bandara belum sepenuhnya pulih karena dimulainya kembali penerbangan internasional reguler ke Bandara Canto. Dan Bapak Tung Canto Tuyen, Ketua Komite Rakyat Kota Canto, mengadakan pertemuan dengan ACV. Menurut ACV, tujuan selanjutnya adalah membuka lebih banyak rute internasional dan domestik langsung untuk meningkatkan kapasitas operasional Bandara Canto. Fokusnya bukan pada penerbangan penghubung dengan Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, dan Taiwan, bahkan Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, Bandara Canto mengoperasikan penerbangan langsung ke Malaysia dan Thailand, dan rute-rute ini mungkin akan dibuka kembali. Bayangkan ya, statusnya sebagai bandara internasional, tapi tidak ada penerbangan internasional sama sekali sepanjang tahun kemarin.

Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi

0: mikir. Minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Ah, dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali ke masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang, ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan Bu.
2: Keadaan lagi tidak gampang, harga naik, hidup terasa makin berat. Tetapi, kalau kita saling peduli dan saling bantu,

Pendengar, masih bersama di Florata Pagi. Baiklah, dan kita ke informasi lainnya. Ini ada satu informasi dari CNBC Indonesia, pendengar. Sebanyak 36 negara mayoritas berasal dari Eropa menandatangani pembentukan tribunal atau pengadilan khusus untuk mengadili Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang terhadap Ukraina. Dilansir dari Euronews, pengadilan ini akan berkantor di Den Haag, Belanda. Kesepakatan tersebut difinalisasi dalam pertemuan tahunan para menteri luar negeri Council of Europe Jumat waktu setempat. Organisasi HAM Eropa itu menjadi motor utama dalam mengisi kekosongan yuridiksi yang tidak bisa ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional. Nah, para menteri juga menyetujui struktur tata kelola pengadilan khusus termasuk pembentukan komite manajemen yang akan mengawasi anggaran tahunan, aturan internasional hingga pemilihan hakim dan jaksa. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menyebut langkah ini sebagai titik balik yang bisa dibatalkan dalam upaya panjang mencari akuntabilitas atas perang di Ukraina. Dan resolusi hari Jumat ditandatangani oleh Andorra, Austria, Belgia, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republik Moldova, Monaco, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Ukraina, dan Inggris Raya. Australia dan Costa Rica adalah satu-satunya negara di luar Eropa yang menandatangani kesepakatan itu.

pendengar, kami informasikan bahwa nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan Misa Kebaktian Minggu ya, tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kadang capek, bukan capek fisik sih, tapi capek pura-pura kuat di hadapan semua orang. Di sekolah harus terlihat baik-baik saja. Di rumah tidak selalu bisa cerita. Kalau di media sosial, sepertinya semua orang terlihat bahagia. Tapi betulkah baik-baik saja? Tapi aku baru sadar satu hal. Aku tidak harus selalu sempurna. Aku juga boleh merasa sedih, takut, atau lelah. Dan kamu juga sama. Kamu tidak sendiri. Coba cerita ke teman, ke keluarga, atau orang yang kamu percaya. Karena memendam semuanya sendirian bukan solusi. Ingat, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Yang penting, kamu mau mencari bantuan.
1: Pesan ini dipersembahkan untuk kamu. Ya, kamu remaja Indonesia. Peduli dirimu, peduli kesehatan mentalmu, mulai dari diri sendiri.